0: hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendik Desmond Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
9: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, masih terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karsidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digambarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
22: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisa melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggenapkan skor 5 menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangan. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil.
3: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,
2: kabar Aceh,
3: kabar Aceh. Dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: bri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil
1: ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari mana pun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari Politika Jakarta, kami akan menghadirkan informasi terupdate dari Korwil 17 yang akan disampaikan dalam program Kabar Aceh. Pagi hari ini sebagai host akan dipandu oleh RRI Takengon bersama rekan Budi. Silakan.
1: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 di pagi hari ini se-Aceh ya. Berjumpa kembali kita di program Kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Nantinya kita akan update informasi bersama kawan-kawan di tiap-tiap daerah di pagi hari ini. Sebelum itu kita akan coba update info cuaca dulu bersama BMKG di pagi hari ini pendengar. Sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan perakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jana. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Iya baik, langsung saja Ibu, bagaimana update info cuaca di pagi hari ini terkhususnya untuk Provinsi Aceh Ibu?
3: Ya baik, selamat pagi Sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari dan diperkirakan secara umum cerah berawan. Dan terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subuh Salam, Galawas, Aceh Tengah, dan juga Aceh Timur. Kemudian pada malam hingga dini hari yang diperkirakan cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Untuk suhu udara sendiri saatnya berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kemudian untuk di gelombang secara umum di wilayah utara maupun timur Aceh itu gelombangnya termasuk dalam kategori rendah yaitu sekitar 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan perairan Sabang dan Aceh maupun perairan selatan Simulu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang itu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya titik panas terpantau adanya 12 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Samawe kemudian berapa di wilayah Birun kemudian di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Selatan dan juga Aceh Timur serta wilayah Sidijaya. Selanjutnya untuk himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena beberapa hari ini udara mulai cukup panas di pagi hari sehingga agar dapat menjaga kesehatan kemudian saat beraktivitas di luar ruangan agar memakai tabir surya. Kemudian masih perlu diwaspadai potensi hujan secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari. Mungkin, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Miftahul Jannah untuk update info cuaca di pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti update info cuaca bersama BMKG tadi dengan perakirawan BMKG Ibu Miftahul Jannah ya. Nah kita langsung saja coba sapa kawan-kawan kita, rekan-rekan kita Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini. Dari Banda Aceh ada Bang Arso di sana, di Melabuh ada Bang Hendy, di Loksmawe ada Bang Denny, dan di Sabang yang paling cantik sendiri ada Kak Yana di sana ya. Kita mau ke kurang-kurang dari Singkil ya pagi ini, rekan kita dari Singkil belum bergabung. Oh sudah bergabung ya, selamat bergabung Kak Nur Hayati dari Singkil. Kita ke Banda Aceh dulu bersama Bang Arso. Gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Di pagi hari ini juga cuaca kota Banda Aceh cerah sekali ya. Ini mataharinya bikin silau nih, harus ditutupi pakai flyer nih.
1: Iya, apalagi ditemani sama siaran Piala Dunia, warung-warung kopi rame padat ya.
2: Rame, jadi siap absen kantor mungkin pada cari warung kopi ini ya.
1: Baik, apa yang bisa dibagikan info dari Banda Aceh, Bang Arso, silakan.
2: Baik, walaupun pagi hari ini siaran bola tertunda ya, tapi kabar Aceh kita tetap berjalan ya, karena faktor cuaca. Biasanya di Aceh beberapa pekan yang lalu ini hujan terus kalau pagi. Saat ini sudah mulai bagus kembali cuacanya, sudah mulai cerah kembali. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Salah satunya ini mengenai tempat wisata sejarah ini di PLTD Apung di Kota Banda Aceh, yang menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga kawasan permukiman warga ini menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pada musim liburan saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Ini apalagi anak-anak sekolah ini masih musim liburan ya. Ini PLTD Apung Sabtu Minggu dipadati oleh pengunjung nih, wisatawan dari luar Aceh atau juga dari Aceh sendiri. Nah, informasi berikutnya ini mengenai pelantikan Kapolda baru. Nah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Mabes Polri Jakarta. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat telegram Kapolri pada tanggal 26 Juni 2026. Ini tentang mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri. Dalam surat telegram tersebut, Irjen Pol Rudi Setiawan ditunjuk sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasya yang memasuki masa purna bakti. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Kristianto membenarkan pelantikan tersebut dan ia menyampaikan bahwa Kapolri telah melantik Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru di Mabes Polri. Ya, mungkin itu saja dua informasi yang kami sampaikan dari Banda Aceh, Budi.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bang Arso, informasi dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh kita nyebrang ke Sabang, ada Kak Yana di sana. Tadinya paling cantik sendiri pagi ini.
4: Sudah ada dua ya, Bang, ya?
1: Iya, sekarang ada dua jadinya. Gimana, sehat?
4: Ya, alhamdulillah sehat sekali, Bang. Alhamdulillah, Budi. Ya. Bang Budi, gimana di sana? Sehat juga ya, Bang, ya?
1: Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini masih dalam suasana libur sekolah, wisata-wisata di Sabang, wow, berarti rame ini ya?
4: Rame banget, Bang.
1: Baik. Silakan, apa yang bisa dibagikan pagi ini dari Sabang, Kak Yana?
4: Baik, terima kasih, Bang Budi. Selamat pagi, teman-teman dan pendengar dimanapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang ini, KMP Motor, KMP Aceh Hebat 2 atau Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat 2 ini dipastikan kembali melayani lintasan Ulili Banda Aceh ya ke Sabang. Dan mulai 5 Juli kemarin, dan kepastian itu juga disampaikan setelah kapal dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan juga memperoleh persetujuan untuk kembali beroperasi usai sempat dihentikan akibat insiden ledakan di ruang mesin beberapa waktu lalu. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh Andri Setiawan mengatakan pihaknya itu telah menerima persetujuan pengoperasian kembali kapal tersebut. Nah, sebelumnya ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 ini dipasangi garis polisi sebagai bagian dari proses penyelidikan insiden keledakan yang terjadi saat kegiatan praktik lapangan Taruna Politeknik Pelayar Malaya. Garis polisi ini juga kemudian resmi dicabut oleh Polda Aceh pada Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang lalu setelah proses oleh tempat kejadian perkara selesai dilakukan. Nah, meski demikian, kapal tidak langsung dioperasikan. PT SDP ini bersama instansi terkait terlebih dahulu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi kapal untuk memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran telah terpenuhi. Menurut Andri, pemeriksaan tersebut ini melibatkan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI sebagai lembaga yang berwenang melakukan verifikasi kelayakan kapal. Terus juga proses pelepasan garis polisi ini di Pelabuhan Olele juga turut disaksikan oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh KSOP Kelas 4 Malayati, Dinas Perhubungan Aceh, serta manajemen PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh. Dan di sisi lain, pemerintah Aceh juga sebelumnya juga telah mengajukan permohonan kepada Polda Aceh agar kapal dapat segera dioperasikan kembali guna membantu memenuhi kebutuhan penyeberangan selama masa libur sekolah ini yang mengalami peningkatan yang jumlah penumpang yang cukup signifikan. Nah, diketahui juga KMP Aceh Hebat 2 ini sempat dihentikan operasionalnya karena telah terjadi ledakan di ruang mesin kapal yang mengakibatkan belasan orang mengalami luka bakar. Dan insiden tersebut juga menyebabkan 3 taruna Politeknik Pelayaran Malayati meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Dan Bang Budi, itu saja satu informasi dari Kota Sabang, Bang Budi.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Yana informasinya dari Sabang di pagi ini. Langsung kita ke Lok Semawe, ada Bung Deni di sana. Selamat pagi, Bung Deni.
5: Selamat pagi,
1: Bu. Ya, dengar kabar katanya kemarin dukung Belanda ya?
5: Di mana?
1: Dengar kabar katanya kemarin Bung Deni dukung Belanda, benar nggak?
5: Saya Spanyol.
1: Spanyol ya? Siap-siap nanti dibantai sama Portugal tuh. Ya, gimana cuaca di Lok Semawe, Bung Deni?
5: Cuaca di Lok Semawe jarang hujan. Selama ini hujan, ya? Dalam satu bulan terakhir ini kami memonitor di sini hanya satu kali hujan. Oh, ya. Dan okay. Itu pun hanya hujan lokal, intensitasnya sebentar, gitu ya.
1: Informasi dari Lok Semawe, Bung Deni.
5: Iya, Lok Semawe lebih banyak didominasi dengan cuaca yang gerah,
1: panas ya.
5: Ya, panas. Tetapi kita tidak berharap seperti panas yang sedang dialami di benua Eropa ya, sampai mendidih seperti itu ya. Oke, jadi informasi di Kota Lok Semawe tidak di lokasi wisata dalam momentum liburan sekolah ini, tetapi mulai belanja-belanja ya, berburu buku tulis gitu ya, seragam sekolah, kaos kaki dan sepatu. Ini mulai ramai toko-toko yang menjajakan barang-barang kebutuhan untuk keperluan anak-anak sekolah, termasuk tukang jahit, begitu ya. Kemudian juga masih berkaitan dengan momentum libur sekolah. Ini juga terkait dengan program makan bergizi gratis MBG, yang salah satu ini adalah program yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Tadi masalahnya kemudian ada hasil riset yang disampaikan oleh beberapa akademisi dari Universitas Malikus Saleh. Ini menyatakan bahwa ternyata menurut hasil riset itu masyarakat memiliki prioritas lain yang dianggap lebih mendesak daripada MBG. Misalnya bantuan tunai, kemudian juga pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis. Ini menjadi kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara program MBG berada pada urutan yang keempat. Kemudian dikemukakan juga oleh Julius Dharma, akademisi Universitas Malikus Saleh, memang program MBG ini harus didukung, tapi kemudian ada beberapa catatan-catatan yang menurutnya bahwa MBG ini harus misalnya berbasis ke orang tua. Jadi sebaiknya orang tua diberikan dalam bentuk dana, tidak diberikan berbentuk makanan seperti yang sekarang ini. Kemudian juga ada beberapa usulan lainnya, misalnya MBG digeser menjadi berbasis kantin sekolah. Skema ini dinilai lebih efektif sekaligus mendukung adanya perputaran roda perekonomian di lingkungan sekolah. Lalu juga MBG sebaiknya itu jadi prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T, serta anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan asupan gizi tambahan. Jadi ini harapan para akademisi agar menjadi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dan tujuannya pun tercapai untuk meningkatkan gizi anak tanpa mengurangi efektivitas proses pendidikan di sekolah. Begitu informasi dari Loksmawe, kembali ke Takengon.
1: Yap, terima kasih Bung Denny, informasi dari Loksmawe, laki-laki, perempuan lagi ke Kak Nur Hayati nih di Singkil. Selamat pagi Kak Nur Hayati.
6: Selamat pagi Bang Budi, apa kabar?
1: Baik-baik, cerah nggak di Singkil cuacanya pagi ini?
6: Masya Allah, cerah banget ya. Sepertinya
1: cerah banget ya.
6: Jarang banget hujan, tapi kalau sekali hujan anginnya kenceng banget Bang Budi.
1: Oke, baik. Apa yang bisa dibagikan dari Singkil pagi ini Kak Nur Hayati, silakan.
6: Baik, terima kasih Bang Budi dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya. Ini karena juga cuaca lumayan cukup panas juga ya yang melanda Aceh Singkil, dan tentunya ini juga berdampak sangat tidak baik juga untuk lahan gambut yang ada di Sebul Salam ya. Ini ada kebakaran lahan gambut juga nih Bang Budi di Sebul Salam yang sudah mulai padam kemarin pada Minggu 5 Juni 2026. Nah, untuk kebakaran lahan gambut sendiri melanda di Desa Belukur, Kecamatan Runding, Kota Sebul Salam. Dan untuk petugas gabungan sendiri yang melakukan penggalian tanah ya untuk memutus penyebaran bara api di bawah permukaan. Kemudian untuk proses lokalisir sendiri dan pemadaman api dilakukan secara terpadu. Upaya ini melibatkan personil kepolisian sektor setempat, yaitu unsur Muspika Kecamatan Runding, kemudian karyawan PT Laisaga, serta warga masyarakat yang bergotong royong di lokasi kejadian. Kemudian untuk informasi yang lebih jelas dari Kapolsek Runding sendiri, itu Situmorang yang menjelaskan bahwa karakteristik lahan gambut membutuhkan penanganan khusus agar api tidak terus menjalar di dalam tanah. Oleh karena itu, tim di lapangan mengerahkan 1 unit alat berat ya dan 7 unit pompa air atau alkon. Kemudian selain itu, penggunaan alat berat menjadi strategi paling efektif dalam insiden ini karena alat tersebut digunakan untuk membuka lapisan tanah gambut yang tebal sehingga sumber api tersembunyi di bawah permukaan dapat dijangkau dan disiram air secara maksimal. Guna mengantisipasi potensi berkobarnya kembali api akibat faktor angin ya, tim gabungan masih disiagakan di lokasi dan mereka melakukan pemantauan intensif serta proses pendinginan hingga area tersebut dinyatakan benar-benar aman. Itu saja satu informasi Bang Budi dari Aceh Singkil, Sebul Salam. Yeah.
1: Baik, terima kasih Kak Nur Hayati informasinya dari Singkil pagi ini. Selanjutnya ke Melabuh ada Bung Hendy di sana. Selamat pagi Bung Hendy.
7: Pagi-pagi Bung Budi.
1: Pagi-pagi, luar biasa ya. Gimana, siapa yang dijagoin Piala Dunia kali ini?
7: Alhamdulillah untuk saat ini masih ambang-ambang ya.
1: Masih ambang-ambang gimana maksudnya tuh?
7: Ya masih
1: banyak bola
7: gitu ya. Kita belum bisa prediksi karena bola itu bulat ya.
1: Betul sekali. Siapa cuaca di sana bagaimana?
7: Alhamdulillah cuaca bagaimana rekan Arso tadi panas ya. Tentunya kita membutuhkan pendinginan di pagi hari ini.
1: Betul.
7: Lebih dari Gayo ya. Dan
1: betul.
7: Meramaikan suasana di pagi hari ini pasti lebih mengguyar gitu ya.
1: Betul. Sepertinya Bung Hendy juga nggak sabar mau ke warung kopi sebentar lagi nih ya. Jadi langsung saja nih informasinya dari Melabo, silakan.
7: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, rekan Budi. Satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Sekretaris Komisi 4 DPR Haji Henry Mulyana memberikan teguran keras kepada rekanan yang sedang mengerjakan proyek peningkatan jalan di lintasan nasional Banda Aceh Melabo, tepatnya di kawasan Jembatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Teguran tersebut disampaikan menyusul adanya pengerukan badan jalan yang menyisakan 2 lubang cukup dalam tanpa penanganan yang memadai. Kondisi itu dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Terlebih jalur tersebut merupakan salah satu lintasan nasional dengan volume kendaraan yang tinggi setiap harinya. Menurutnya, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa baru-baru ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal di lokasi tersebut. Sebuah mobil Toyota Panja mengalami kerusakan cukup parah setelah diduga menghantam lubang bekas penggerukan di badan jalan. Haji Henry Mulyana menilai setiap pekerjaan di jalan nasional wajib memenuhi standar keselamatan kerja, termasuk memasang rambu-rambu peringatan yang jelas, lampu penerangan pada malam hari, serta segera melakukan penutupan atau perataan kembali bekas galian apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan. Untuk sementara sebagai Sekretaris Komisi 4 DPR RI yang membidangi infrastruktur, ia juga meminta instansi terkait serta pihak pengawas proyek untuk segera turun ke lapangan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dan ia berharap pihak pelaksana segera mengambil langkah cepat dan memperbaiki kondisi jalan yang telah dikeruk, memasang perlengkapan keselamatan sesuai ketentuan, serta memastikan arus lalu lintas tetap aman bagi seluruh masyarakat yang melintasi jalur Banda Aceh Melabo. Demikian satu informasi yang bisa kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tentunya kita kembalikan bersama rekan Budi di
1: Sudakengar. Siap Bung Hendy. Terakhir Bung Hendy, bagaimana prediksinya untuk Inggris versus Meksiko saat lagi nih?
7: Ya, tentunya yang saya katakan bola itu bundar ya.
5: Bola itu bundar atau bola itu bulat?
1: Bulat. Oke. Saya nanya prediksinya.
7: Bagaimana nih? Ya seperti gurita katakan.
1: Oh. Oke, siap. Terima kasih Bung Hendy dari Melabo ya. Informasi terakhir dari Takengon pendengar pagi hari ini singkat saja. Terkait dengan dukungan masyarakat terhadap perbaikan jalan Enang-Enang di pintu Rimegayu Benur Meriah pasca bencana ini terus mengalir. Dan hingga Sabtu kemarin total sumbangan yang terkumpul mencapai 1.081.939.000 rupiah. Dari jumlah tersebut dana yang sudah digunakan sebesar 526.439.000 rupiah. Sementara saldo tersisa yaitu sebanyak 555 juta rupiah 500 ribu. Dari dana tersebut sudah dimanfaatkan untuk pembangunan darurat pasca bencana alam 26 November 2025 lalu, termasuk untuk perbaikan jalan ya. Sahrial Abadi selaku inisiator sekaligus pelopor juga perbaikan darurat jembatan Enang-Enang ini menyampaikan bahwa semangat gotong royong masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan. Dengan dukungan yang terus mengalir, masyarakat berharap pembangunan fasilitas penunjang juga dapat segera terrealisasi, seperti kebutuhan pembangunan penyediaan tempat wudu, musola untuk ibadah, saluran air, serta fasilitas berteduh dan juga dipan silaturahmi bagi para masyarakat. Dan kini jalan Enang-Enang kembali hidup setelah pasca bencana alam 26 November lalu menutup akses utama Takengon Biren. Jalur tersebut kembali menjadi nadi transportasi masyarakat. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 juga terdengar riuh walau dibuka secara terbatas. Jalan yang tadinya hancur, kini di tangan sang pelopor juga perbaikan jalan Enang-Enang Sahrial dan tim menjadi mulus, terutama di ikon jembatan Enang-Enang membuat arus lalu lintas mengalir lancar, seakan menepis kenangan panjang antrian dan jalan rusak di jalur alternatif Werla. Demikian singkat saja informasi dari Takengon sekaligus juga menutup kabar Aceh di edisi pagi ini di hari Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini di Banda Aceh ada Bang Arso, terima kasih. Di Sabang ada Kak Yana, di Melabu ada Bang Hendy, di Loksmawe ada Bung Deni juga, terima kasih. Di Singkil tadi ada Kak Nur Hayati. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas di Day Part 1 pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, selamat melanjutkan kembali tugas-tugas di Day Part 1 pagi hari ini. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Baik, berdengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti kabar Aceh di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko melawan Inggris. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu...
1: Bro, Roy, jarimu. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya... Euis?
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Eis.
2: Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: RRI Sabang FM 94.

pendengar sudah hadir menemani suasana pagi Anda yang cukup cerah ini untuk hari ini ya. Hari ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026 bersama saya Iyana Bahri pendengar sampai tuntas nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar, semoga pagi ini lebih baik ya. Karena juga dengan cuaca yang cerah, kita memiliki hati yang cerah lagi gitu. Semangat terus untuk melakukan aktivitasnya walaupun kita dalam keadaan yang kurang sehat seperti itu ya. Baik, tetap terus jaga kesehatan Anda pendengar. Sehat, sakit itu sedikit itu adalah mungkin wajar ya. Karena memang kita memporsikan tubuh kita ini gak ada istirahat istilahnya begitu ya. Karena memang itu adalah alarm tubuh kita. Karena memang harus untuk beristirahat gitu ya. Untuk Anda yang baru tiba ataupun sudah kemarin mungkin ya, sedang menikmati suasana pagi di Kota Sabang, wisatawan di Kota Sabang, selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini lebih baik dan juga pagi ini lebih cerah lagi ya, secerah hari kita hari ini. Semoga jalan-jalannya di Kota Sabang lancar lah begitu ya. Baik ya, kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda untuk menemani suasana pagi menjelang siang hari Anda, kan kita hadirkan lagu-lagu berikut. Dan juga nanti juga ada informasi pendengarnya untuk Anda di 94 MHz. Anda juga bisa memantau kami melalui rri.co.id gitu ya, di streaming kami. Baik, kita simak dulu lagu yang berikut ini untuk Anda.

janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana?

0: hewan dan anak sekarang juga.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
4: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Dojang Kalpa Friska Taekwondo kembali mengukir prestasi dengan meraih juara umum 3 kategori prestasi pada ajang Student Championship 2026 yang berlangsung di Gor Koni Aceh, Banda Aceh. Pencapaian tersebut juga menjadi bukti konsistensi pembinaan atlet yang dilakukan Dojang Kalpa Friska dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi. Manajer tim Dojang Kalpa Friska Taekwondo Kota Sabang Fakhrizal Ambia mengatakan pada kategori prestasi Dojang Kalpa Friska berhasil mengoleksi 12 medali yang terdiri atas 4 medali emas, 6 medali perak dan juga 2 medali perunggu. Raihan tersebut mengantarkan tim sebagai salah satu kontingen terbaik pada kejuaraan yang diikuti oleh sejumlah dojang dan klub taekwondo dari berbagai daerah. Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja sama seluruh unsur tim, mulai dari atlet, manajemen hingga jajaran pelatih. Di bawah manajer tim Fakhrizal Ambia, MPD, proses pembinaan dan pendampingan atlet berjalan optimal. Dukungan para pelatih yakni Dira Yulia Eskel, Yogi Wanda Putra, Ayu Nanda Putri, dan Zahra Sumaya juga menjadi faktor penting dalam mempersiapkan atlet hingga pelaksanaan kejuaraan. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh keluarga keluarga besar Dojang Kalpa Friska Taekwondo untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Dengan capaian tersebut, Dojang Kalpa Friska optimis dapat terus mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah pada kejuaraan tingkat regional, nasional hingga internasional. Informasi ini kami kutip dari RRI.co dan .id.

0: cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita Ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh, Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah,
3: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesia. Cintailah produk dalam negeri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

Dengar dimanapun Anda berada, PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada badan usaha milik Gampong BUMG Batisuk Kota Sabang. Bantuan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab nasional dan lingkungan perusahaan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Rizky Zulfina mengatakan penyaluran bantuan disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin bagi pengelola BUMG serta kelompok tani. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas petani agar mampu memanfaatkan sarana produksi secara optimal. Ia juga menambahkan PT Pupuk Iskandar Muda telah menjadwalkan pelatihan lanjutan bagi petani nilam, padi gogo, dan juga jagung pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026. Kegiatan itu juga merupakan implementasi program relawan bakti BUMN yang mengoptimalkan kompetensi karyawan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di wilayah distribusi pupuk perusahaan termasuk Kota Sabang. Sementara itu, Kecik Kampung Batisuk Ridwan mengapresiasi dukungan PT Pupuk Iskandar Muda dan juga pertanian, Dinas Pertanian yang dinilai memberi semangat baru bagi petani. Ia juga berharap pembinaan terus berlanjut agar kemampuan petani meningkat dan juga sektor pertanian di desanya semakin berkembang. Saat ini, Gampong Batisuk itu memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Mesin pecacah nilam diserahkan kepada komunitas petani nilam, sedangkan mesin penggiling jagung dikelola oleh BUMG sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung aktivitas pertanian. PT Pupuk Iskandar Muda berharap bantuan sarana produksi, pelatihan, dan juga pendampingan yang diberikan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat. Diharapkan dapat mewujudkan Gampong Batisuk sebagai salah satu lumbung pangan di Kota Sabang. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang. Pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini masih bergabung bersama RRI Sabang di FM 94 MHz atau juga di audio streaming kami di rri.co.id ya. Pukul 9:12 pendengar, Anda juga masih bersama saya Iyana Bahri untuk edisi hari ini. Hari ini hari Senin pendengar 6 Juli 2026 ya. Kembali kita hadirkan informasi untuk Anda dan masih seputaran Kota Sabang pendengar. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Gampong Imele Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Padahal fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan sektor pertanian di Kota Sabang. Panglima Laut Lok Imele Hasbalah mengatakan keberadaan SKPT ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan menurutnya kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas terbaik ya, bahan bakar serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Yang menilai juga bahwasanya jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan itu akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan sejak pembangunan SKPT dimulai tahun 2017 lalu hingga saat ini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Dan sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Livriza, menjelaskan bahwasanya keberadaan cold storage nanti itu akan menjadi solusi, ya, solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Nah, ia juga menambahkan secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imele ini telah siap digunakan. Namun operasional resminya masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT itu dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Informasi ini bisa dapat Anda baca kembali di rri.co.id.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Publik Indonesia Sabang, pendengar, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Kagama menyerahkan sebanyak 26 unit hunian sementara Huntara. Bantuan secara simbolis diserahkan kepada masyarakat di Desa Su Sekumur, Kecamatan Sekara, Kabupaten Aceh Tamiang, Minggu 5 Juli 2026. Proses serah terima hasil program Kagama Peduli Bencana ini dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Mamen Komendigi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PP Kagama, Nezar Patria, bersama Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Dr. Ova Emilia PhD dan Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir, turut juga hadir Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi serta unsur jajaran Forkopimda Pemkab Aceh Tamiang. Sekda Aceh M. Nasir yang juga merupakan Ketua Kagama Aceh dalam sambutannya menyatakan bahwa peran serta alumni UGM dalam penanggulangan bencana telah terbukti nyata baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam kunjungan tersebut, M. Nasir turut membawa jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh, yakni Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, BPBA, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM Aceh. Keterlibatan Aceh, dinas keterkait ini bertujuan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan terintegrasi. Berdasarkan tinjauan di lapangan, akses infrastruktur menuju Desa Sekumu hingga saat ini masih memerlukan perbaikan serius. Selain akses jalan, kondisi hunian masyarakat serta berbagai fasilitas umum lainnya juga masih dalam tahap pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan tersebut. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympique de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis, sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
1: Menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Meksiko versus Inggris.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia serta dinamika seru di balik turnamen. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Dan di kesempatan hari ini, saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini juga kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog perempuan dan anak edisi hari ini. Kita mengangkat tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Ya, langsung aja untuk membahas topik ini secara lebih mendalam, telah hadir dua narasumber kita di studio. Kita perkenalkan terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Ayu Sahadi, FCMED, selaku konselor Puspaga. Assalamualaikum, Bu Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat dan harus bahagia.
0: Ya. Oke, yang kedua ada Ibu Regina Fadila, SC, Daiyah Perkotaan Banda Aceh. Assalamualaikum, Ibu Regina.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah, seperti enggak mau kalah sama Bu Ayu ya.
0: Oke, siap.
2: Sehat dan bahagia.
0: Meski cuaca rada-rada berubah ya, beberapa hari belakangan ya. Oke, baik, di kesempatan hari ini kita mengangkat tema yang cukup relevan ya, dengan kondisi saat ini, kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar dan menjaga diri dengan bermartabat. Saya langsung pertama ke Bu Ayu terlebih dahulu nih. Iya, Bu Ayu, ini dalam praktik konseling di Puspaga begitu ya. Persoalan apa yang paling sering dihadapi perempuan ya, baik remaja maupun ibu, terkait dalam kondisi menjaga kesehatan mental?
1: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam praktek konseling ya, yang saya temui itu di praktek konseling itu biasanya datang tuh bukan karena mereka lemah, tapi perempuan tuh datang tuh biasanya karena terlalu sering memikul beban. Nah, jadi yang biasanya datang itu ya selalu menanggung semuanya sendiri, merasa harus menjadi ibu sempurna, menjadi anak yang harus bisa mandiri, dipaksakan mandiri. Kadang-kadang dia nggak mampu tapi nggak tahu tempat cerita kemana. Nah, selalunya sih datangnya karena mereka terlalu banyak menyimpan bebannya itu sendiri, dipikul sendiri gitu.
0: Apakah ini memang karena karakter si perempuannya yang suka, bukan suka, maksudnya lebih memendam kondisi tertentu sendiri, atau memang ada kondisi bawaan dari sifatnya sendiri nih?
1: Saya rasa lebih ke karena lingkungan mungkin ya membentuk kita itu. Saya nggak bilang mereka ya, kita, kami perempuan ya, mungkin ya kita perempuan yang kayak dituntut tuh, oh jadi ibu tuh harus bisa loh jaga anak seperti ini, harus bisa loh ngurus rumah tangga seperti ini, harus bisa ngurus suami, anak kok begini. Nah, kamu sebagai anak harus nurut dong semuanya. Anak perempuan masa gak bisa sih ngelakuin ini? Nah, kan sering karena, masa sih? Nah, yeah. Jadi seperti secara gak langsung kan kita dituntut harus kuat, harus bisa gitu ya. Jadi gara-gara itu sih seringnya, mereka tuh kalau datang, klien misalnya datang dalam praktek konseling ya, ibu saya nggak sanggup. Nah, kata-kata yang pertama sering keluar, ibu saya nggak sanggup. Begitu dikatakan saya nggak sanggup kan, berarti mereka memaksakan diri mereka untuk menjadi kuat, untuk menjadi mampu. Nah, jadi seringkali mereka datang tuh bukan karena lemah, tapi karena terlalu sering memikul semua beban sendiri.
0: Jadi ini masih dalam polemik sebenarnya, kondisi-kondisi ini ya. Nah, untuk kita bisa membedakan ini antara sikap si perempuannya yang mungkin yang tetap sabar, yang mungkin diajarkan dalam Islam juga ini, Bu Ayu, ya,
1: benar,
0: dengan sikap memendam masalah seperti tadi ya, semuanya dipendam sendiri, justru mungkin kalau sering dipendam berdampak pada psikologis begitu ya.
1: Iya, itu sangat berdampak ya, akan muncul misalnya cemas, depresi gitu ya. Terus yang lebih parah lagi, belum lagi kita menyalahkan diri sendiri, duh anak begini, duh aku gara-gara aku orang tua begini, nah gitu ya. Jadi apalagi sampai dengan kondisi menyalahkan diri sendiri. Di dalam Islam kan memang kita disuruh bersabar ya, Bu Regina ya, yang saya paham, yang pernah saya baca, bahwa perempuan di Islam itu kan kuat sebenarnya gitu ya. Tetapi, nah, harus kita pahami, menjadi kuat itu bukan berarti kita memendam masalah, mengatasi semua masalah sendiri. Kenapa? Karena begitu kita rasa kita memendam masalah, tapi timbul depresi, kecemasan, gak bisa tidur, itu kan udah butuh pertolongan. Nah, sementara kalau dalam psikologi, kita kan harus punya self-esteem ya. Kita harus punya, kita tahu gimana nilainya kita gitu. Jadi ketika kita paham nilainya kita, ketika kita dihadapkan dengan ujian, kita bersabar, bukan berarti kita memendam semua, menerima. Sebab di dalam Islam pun kan diajarkan sabar dan diikuti dengan tawakal ya. Kita harus sama-sama juga untuk mencari jalan. Oh, aku punya ujian, gitu ya. Nah, Allah suruh bersabar. Bersabar bukan menerima atau melukai diri, tidak. Tapi mencari jalan. Gak bisa diatasi sendiri, minta bantuan sama teman, minta bantuan keluarga, atau datang ke profesional kalau sudah merasa, duh saya kok akhir-akhir ini linglung, cemas, gak menentu, bad mood, bad feeling saya. Nah, perlu cari bantuan. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita ya, dalam menjaga diri kita gitu.
0: Oke, berarti sabar yang aktif itu ya.
1: Iya, sabar yang aktif.
0: Tidak masif ya. Oke, baik, saya coba ke Ibu Regina. Kita juga lebih dalam, kita perdalam dengan pandangan Islam nih, Ibu Regina ya. Bagaimana dalam Al-Quran dan hadis ini memuliakan kedudukan perempuan sebenarnya?
2: Wah, ini pembahasannya luar biasa ya. Bagaimana Islam dalam konteksnya hadis dan Al-Quran itu sebenarnya sangat-sangat memuliakan perempuan itu sendiri. Bukan karena perempuan itu lebih dari laki-laki, bukan. Tapi banyak hal di dalam diri perempuan itu yang membuat Islam itu harus memelihara dia. Contohnya aja kita buka di surah Al-Ahzab ayat 35-36. Artinya laki-laki dan perempuan itu kedudukannya memang sama, bisa memperoleh surga yang sama, bisa memperoleh kemuliaan yang sama. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 35-36 itu Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar. Nah, konteksnya sabar kan? Dan laki-laki perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Jadi kalimat yang Allah sebutkan tuh laki-laki dan perempuan. Artinya sama-sama mulia ini mereka berdua kalau mereka melakukan ketaatan yang sama gitu. Jadi kedudukan kemuliaan itu tidak dibedakan oleh gender dalam Islam. Perempuan dan laki-laki sama-sama mulia. Ditambah lagi oleh hadis Nabi SAW, "Idza shallatal mar'atu khamsah," kata Rasulullah gitu. Apabila perempuan itu mampu sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian taat pada suami dan menjaga kehormatannya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Itu hadisnya nggak ada di laki-laki, itu privilege untuk perempuan. Jadi di situ letaknya bahwa Islam itu sangat-sangat sebenarnya memuliakan perempuan itu sendiri, gitu.
0: Oke, baik, dan ini sudah jelas mutlak begitu ya, absolut. Nah, tadi ada terbersit sabar juga kita kaitkan dengan Bu Ayu tadi ya. Nah, sebenarnya makna sabar sesungguhnya dalam Islam ketika seorang perempuan ini menghadapi tadi berbagai tekanan, kondisi psikologi ya dalam ujian kehidupan, mungkin seperti apa sebenarnya dalam pandangan Islam ini makna sabar?
2: Sabar itu kan sebenarnya enggak sama dengan pasrah ya. Jadi harus diluruskan dulu. Sabar itu bukan berarti pasrah, tapi menguatkan hati, kemudian tuh meneguhkan pikiran gitu. Sambil juga kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Jadi kita boleh berkisah nih ya Bang Rifki ya. Di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan diberi ujian berupa penyakit ayan. Namanya Su'airah al-Asadiyah. Okay. Beliau itu adalah perempuan berkulit hitam, asalnya dari Habsah. Habsah itu kalau sekarang itu adalah Ethiopia. Okay. Gitu, berkulit hitam tapi diberikan ujian berupa penyakit ayan. Nah, suatu hari ketika beliau bertemu sama Rasulullah, beliau meminta doa kepada Rasul gitu. Ya Rasulullah, ketika saya kambuh dari penyakit ayan itu, aurat saya tersingkap. Katanya begitu. Bisakah engkau meminta kepada Allah untuk menyembuhkanku dari penyakit ini? Kata si perempuan tadi. Kemudian Rasul menjawab, bisa saja, tapi dengan penyakitmu itu kamu bisa masuk surga kalau kamu bersabar. Kata Rasulullah seperti itu. Tapi kalau kamu minta aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu, aku akan berdoa. Kemudian si Su'airah itu mengganti doanya. Kalau begitu ya Rasulullah, aku pengen masuk surga, tapi gantilah doaku itu menjadi apabila aku kambuh dari penyakitku itu, maka mintalah kepada Allah untuk menutupkan auratku. Jadi sabar itu konsekuensinya bukan pasrah, tapi dia meminta mengalihkan dengan sesuatu yang lebih lain lagi gitu. Jadi menurut saya, manusia manapun, gendernya laki-laki dan perempuan, semuanya itu tidak luput dari yang namanya ujian. Ya kan? Dan semua manusia itu adalah lemah, karena itu adalah sifat makhluk. Nah, maka kalau kita menjadi orang yang sabar, bagaimana sabar? Itu berarti kita harus bersandar pada pada zat yang lebih kuat. Yang Al-Qawiyu gitu. Ya Allah tadi yang menguatkan kita. Tapi kalau kita itu sabar tidak bersandar pada hal yang kuat, maka kita tidak akan bisa menjadi sabar.
0: Oke, baik, ini konteksnya serba mirip juga ya. Karena kalau sabar ini ada apa namanya, ada rentang tertentu, berarti tidak disebut sabar begitu ya. Memang tidak ada ujungnya begitu ya. Oke, saya coba kembali ke Bu Ayu. Nah, Bu Ayu, kalau kita melihat tadi daripada definisi sabar dan juga ada harga diri begitu atau self esteem begitu ya, mengapa perempuan ini perlu memiliki harga diri atau self esteem yang sehat ya, agar mampu menjaga martabatnya dalam berbagai situasi? Mengapa?
1: Oke, jadi kenapa perempuan perlu ada self esteem? Itu sebenarnya kayak kita tuh, aku tahu nih apa yang aku butuhkan. Okay. Aku tahu aku siapa dan aku tahu harus berbuat apa. Jadi self esteem itu seperti kita membuat bonding ya, bonding antara apa yang tidak kita suka atau apa yang kita suka. Jadi kita seperti memfilter apa yang bisa masuk ke kita. Okay. Itu kan membantu sekali kan untuk membuat jiwa kita itu sehat.
0: Okay.
1: Nah, jadi terus ketika perempuan yang punya self-esteem yang sehat, itu justru ketika ada masalah dia punya framing yang berbeda ketika melihat masalah itu sendiri.
0: Yeah.
1: Jadi dia bukan melihat kenapa masalah itu muncul, tapi bagaimana solusinya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kan itu terkait, itu kan bagian dari sabar juga. Yeah. Ya sabar, tetap sabar. Aku akan mencari jalan. Yeah. Saya akan mencari jalan. Setiap kali ada ujian, saya mencari jalan. Nah, itu kan bagian sabar ya, karena terus berusaha ya. Yeah. Kan ujian hidup itu dibilang pelajaran. Benar ya? Yeah. Karena kita harus ambil hikmah, bagian gitu. Dari pelajaran. Nah, belajar itu berarti kita butuh kesabaran dong. Yeah. Untuk mencapaikan hasil. Jadi, okay, ketika kita punya self-esteem yang bagus, perempuan yang punya self-esteem yang bagus, mereka cenderung akan melihat masalah itu bukan bentuk hambatan, tetapi suatu pelajaran menjadi batu loncatan untuk

0: Abah ya.
1: Jadi memang hampir semua perempuan itu overthinking. Apapun itu, gitu ya. Mau kejadian antara overthinking sama kayaknya memorinya terlalu bagus gitu ya. Ya 1000 tahun yang lalu pun dia masih ingat gitu ya kalau melukai dirinya. Gitu. Yeah. Jadi yang overthinking lagi itu memang hampir semua wanita apa-apa itu dipikirin. Kenapa? Seringkali perempuan ini selalu memikirkan nanti itu akan menjadi seperti apa. Padahal proses itu kan belum ada.
0: Yeah.
1: Kadang saya nanya ke klien gitu kan, pernah ada klien yang datang ke saya, kebetulan usianya remaja gitu ya. Okay. Ibu gimana ya, saya gak yakin masa depan saya. Saya pengen kuliah, tapi kalau saya gak berhasil gimana? Okay. Kadang saya jawab, saya gak tahu ya mau bilang apa, tapi saya jawab begini, apa yang kamu khawatirkan? Emang kita paham? Emang kita tahu apa yang terjadi besok? Kita khawatirkan makan untuk besok aja dalam Islam kita berdosa gitu ya. Yeah. Jadi apalagi kita khawatirkan masa depan yang jelas-jelas itu memang sudah ada di gariskan sama Allah.
0: Yeah.
1: Gitu. Nah, kita tinggal jalanin aja. Nah, kita mikir sehari ini habisin waktu, harusnya tidur jam 9 malam, tidurnya jam 3 pagi gara-gara dikit berhasil enggak? Enggak tahu kita subuh pun belum tentu nyawa kita masih ada.
0: Yeah.
1: Nah, jadi terbiasanya tuh perempuan itu adalah meng-create sendiri isi pikirannya sendiri. Ditambah lagi nanti dia jawab lagi sendiri di pikirannya, ya. Tapi besok dia akan menjalaninya lain lagi.
0: Okay.
1: Nah, jadi gimana cara membentenginya? Bahwa sebenarnya ingat, kita lakukan yang mampu kita lakukan. Itu saja selalu ingat dalam pikiran kita. Perempuan punya kapasitas dan tidak bertanggung jawab untuk semua hal.
0: Oke. Okay.
1: Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, kebahagiaan kita sendiri, dan kita lakukan apa yang bisa yang terbaik dari diri kita. Nah, kita kerjakan besok. Misalnya gitu ya, untuk besok gitu ya. Saya bilang untuk besok misalnya gitu. Nah, kita kerjakan besok. Nah, hari ini kita pikirin malam ini untuk besok. Kita boleh bikin plan tapi ya, tidak overthinking.
0: Betul.
1: Aku kepikiran yang dia pikirin apa? Kadang-kadang buah pikir itu yang mematikan seseorang.
0: Nah, ini yang
1: baik
0: ini.
1: Secara karakter ya, ya, baik secara mental.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi, buah pikir.
0: Baik, ini berarti dalam kategori dampak psikologis juga ya, ya, gitu ya.
1: Jadi banyak orang yang depresi itu gara-gara pikirannya sendiri. Kadang-kadang perempuan itu jalan yang dia pikirin, nanti ibu-ibu di situ liatin aku kenapa ya?
0: Iya.
1: Padahal ibu-ibu itu nggak apa-apa, dia liatin juga ya nggak apa-apa. Itu normal. Yeah. Jadi kadang perempuan itu susah memisahkan ya, okay, memisahkan apa yang harus dilakukan, apa yang isi pikirannya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, isi pikirannya sendiri yang kita kan nggak bisa bilang itu benar atau tidak, karena kan belum terbukti.
0: Oke. Okay. Jadi tetap harus positive thinking ini penting ya.
1: Iya, itu penting sekali.
0: Oke, okay. Kalau bisa berdampak psikologis ini bisa jadi kondisi kesehatan yang tidak baik begitu, Bu Ayu?
1: Sudah pasti, sudah pasti. Karena biasa orang overthinking itu dia akan terbatas dalam melakukan apapun. Kenapa? Okay. Dia sibuk memikirkan apa yang ada di pikirannya. Memikirkan apa yang ada di pikirannya tadi yang overthinking, nanti kalau aku buat gini gimana ya?
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan dia nggak jadi terbatas untuk melakukan apa yang harus dia lakukan.
0: Okay.
1: So, proses itu kan nggak terlewati dengan baik. Padahal dia bisa melakukan dengan lebih baik kalau overthinking itu tidak ada.
0: Oke, okay, ini penting ya. Overthinking itu mesti dihindari begitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay, dibatasi mungkin
0: dibatasi.
1: Ya.
0: Dibatasi. Oke. Okay. Pikir boleh, tapi
1: pikir
0: jangan
1: boleh, dibatasi,
0: over ya.
1: Jangan over.
0: Iya, oke. Okay, baik, saya coba ke Bu Regina kembali. Ya. Ini mungkin berkaitan juga bagaimana ini mungkin kalau kita melihat perempuan maupun juga muslimah begitu ya, dalam menjaga kondisi kesehatan mentalnya, kehormatannya dan martabatnya ya, di tengah era perkembangan teknologi dan juga tantangan saat ini. Mungkin seperti Bu Ayu tadi bilang, jalan ke sana takut dipikirin sama orang lain begini-begini, jadi kepikiran melulu. Nah, seperti apa sebenarnya seorang muslimah ini harus bersikap dan menjaga kondisinya?
2: Okay. Jadi ada dua prinsip yang mau saya tawarkan kepada pemirsa semua tentang bagaimana menjadi sosok perempuan yang tetap Allah ridhoi di tengah perkembangan zaman ini. Yang pertama, kita sebagai perempuan itu butuh referensi. Ya kan? Karena saya berprinsip begini, you are what you eat. Gitu. Kalau hari ini kita galau, kita overthinking, kita cemas, tapi kita mengkonsumsi hal-hal yang membuat kita semakin cemas, maka kita akan menjadi outputnya cemas lagi.
0: Yeah.
2: Itu tidak akan bisa. Okay. Jadi kalau lagi galau dengerin lagu galau, ya makin galau. Gitu ya. Atau mungkin secara psikologi dia stres tapi makan seblak misalnya.
0: Yeah.
2: Dia makin lambungnya makin tinggi. Jadi sebenarnya begini, referensi tadi yang pertama. Perempuan itu butuh referensi. Ya, kita kadang-kadang menjadi perempuan modern itu kurang banyak, termasuk saya pribadi mungkin, mengetahui perempuan-perempuan hebat dulu.
0: Ya.
2: Yang terutama sekali, 4 nama perempuan yang dicantumkan Allah dalam Al-Quran. Karena kehebatannya, karena kemuliaan dia. Misalnya,

0: Pertama itu ada Fatimah binti Muhammad, kemudian ada Asia istrinya Firaun, kemudian ada Maryam, kemudian ada Khadijah.
1: Ya.
0: Itu referensi yang sangat luar biasa menurut saya untuk menjadi pegangan. Empat-empat ini yang sudah menjadi garansinya masuk surga ini.
1: Ya.
0: Jadi kan Bang Rifki, saya itu pernah berimajinasi begitu. Ketika saya melihat membaca empat kisah perempuan hebat tadi ini, saya terpikir bahwasanya saya harus mengidolakan salah satu dari mereka. Misalnya seperti Maryam yang diuji dengan fitnah, mempunyai anak tanpa ayah gitu. Berarti fitnah omongan orang lain itu kan menjadi booster untuk kita. Ya Maryam menembus surga dengan sabar menghadapi fitnah. Nah kemudian mungkin Fatimah diuji dengan pasangan yang mungkin ekonominya sulit, yaitu Ali bin Abi Thalib gitu. Berarti ketika kita hari ini sebagai perempuan yang diuji bagiannya sama seperti Fatimah, kita membeli surga dengan kesabaran itu, kesabaran dari ekonomi. Atau mungkin Asiyah istrinya Fir'aun membeli surga dengan kezoliman pasangan. Atau Khadijah membeli surga itu dengan mengorbankan seluruh effortnya, baik hartanya maupun dirinya sendiri untuk dakwahnya Rasulullah suaminya. Jadi kita membeli surga dari empat ini, yang mana ini yang kita idolakan sebagai perempuan? Sehingga menurut saya ketika referensi yang kita baca itu tepat, kita akan menjadi orang yang kuat. Nah, kenapa? Karena tujuan kita bukan duniawi ini, tujuan kita itu adalah akhirat. Kita ingin bertemu dengan sosok-sosok empat itu di surga nanti begitu. Itu yang pertama, referensi. Kemudian yang kedua, saya berharapnya bahwa perempuan itu harus bisa menjaga lisannya dan perilakunya untuk tidak mengumbar semuanya di sosial media. Nah itu bukan menjadi sesuatu solusi ya. Karena tidak semua orang yang melihat keluh kesah kita di sosial media itu akan menawarkan solusi atau mungkin bahkan berempati kepada kita. Jadi menahan diri untuk tidak mempublish semua apa yang kita rasakan di sosial media kita itu lebih baik sebenarnya. Di keep masalah itu, tangis itu, sedih itu, luka itu, kemudian berikan kepada Allah di sujud-sujud kita. Nah, jadi ingatan itu adalah ingatan yang harus kita bawa saat kita sholat. Ya Allah, sakit seperti itu. Tapi bagaimana ya Allah, yang dengan sakit ini Engkau bisa memberikanku suatu kebahagiaan yang lebih baik. Nah, itu sebenarnya sih. Jadi di tengah gempuran teknologi yang banyak sekali ya media sosialnya, bisa di mana aja, mungkin bisa live, bisa apa ya, itu menahan diri di situ tuh yang paling penting untuk tidak mengumbar sesumbar ya bahasanya, tidak sesumbar apalagi persoalan tentang ujian yang kita hadapi gitu.
1: Dan ini sering juga ya, sedikit ada celetuk langsung cari tema-tema yang mirip. Langsung naik statusnya gitu ya. Dan ini sebenarnya mesti jadi filter juga ya, sharingnya.
0: Dan karena itu enggak solusi.
2: Saya setuju, sebab kan karena kayaknya kita tuh sering menjadikan media sosial itu behind the skin-nya kita itu. Kita bandingkan, kita compare dengan highlight-nya orang. Jadi kan makin buruk ya secara psikologis ya. Kita ngerasa, duh, dia kok happy, aku kok enggak.
0: Standar
2: gitu. Standarnya padahal itu highlight-nya dia saja, behind the skin dia kan bukan begitu. Jadi kita bandingin behind the skin-nya kita dengan highlight-nya mereka di media sosial.
1: Baik. Dan ini menarik sekali ya. Dan kita juga undang pendengar ini, barangkali ada yang ingin bertanya ya kepada dua narasumber kita, boleh di 0651-44336 maupun via WhatsApp juga boleh ya, di 0852-8285-4445 dengan tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Dan kita masih akan perdalam terus tema kesempatan hari ini. Iya, kita langsung coba terima saja yang ingin bertanya berikut ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Riki.
1: Ya, baik, dengan Kak Cut.
3: Betul.
1: Boleh, silakan Kak Cut.
3: Ke Ibu Regina ya?
1: Iya benar, sama Ibu Ayu.
3: Kami Bu rame-rame ini di sekolah Bu rame-rame.
1: Oh mantap. Ya, silakan.
3: Baik. Tadi kakak Ibu perempuan itu sama apa namanya di dalam Al-Quran itu sungguh bagus. Nabi memuliakan, Allah memuliakan perempuan. Ya. Sebelum zaman akhirnya Nabi kita, zaman dahulu itu perempuan kita dibunuh di ibu susah sekali Ibu. Alhamdulillah dengan akhir Nabi kita diangkat derajat, martabat dan perempuan ke jenjang lebih tinggi. Jadi pertanyaan saya Bu, mengapa zaman sekarang ini perempuan ini mengapa cenderung PK? Itu yang nggak dipikirkan perempuan-perempuan ini.
1: Di mana tadi Kak Cik?
3: Ya?
1: Mungkin boleh diulang sedikit.
3: Tadi pertanyaan saya, mengapa pada zaman sekarang ini perempuan-perempuan yang baik-baik, yang sabar tadi apa dilecehkan, dilecehkan, dihina, diejek gitu, oh, okay. Apalagi di KDRT kan, okay. Di mana-mana perempuan dilecehkan, itu kami perempuan tak habis pikir bu seperti okay. Itu, tapi perempuan perempuan dari pelembut, itu baik, sudah jadi ya.
1: Baik, baik, terima kasih
3: Kak. Ibu ya, salam kenal sama ibu ya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Cut Maria di Montasik Guru Min kalau saya tidak salah ya, dan lagi memantau juga alhamdulillah. Baik, mungkin saya minta langsung tanggapannya dari kedua narasumber, dari Ibu Regina mungkin terlebih dahulu. Oke. Boleh silakan.
0: Ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya, tapi terpikir oleh saya bahwasanya ketika kita itu menjadi mencoba menjadi perempuan yang baik, yang mulia, yang sabar, yang seolah-olah itu menjadi mutiara lah di tengah-tengah umat seperti itu, di tengah tantangan zaman yang luar biasa gitu kan. Nah, tantangan yang paling utama itu ya memang kita akan menghadapi nyinyiran orang yang mungkin notabene mereka tahu dulu kita gimana nakalnya, tiba-tiba kita sudah berhijrah dan lebih baik gitu. Terus kalimat yang keluar pasti alah baru juga ngaji sampul kitab misalnya gitu kan, atau mungkin alah so alim ya, udah berubah pakaiannya segala macam. Nah, siokianya sepertinya itu tidak perlu kita pikirkan omongan orang lain itu, karena validasi dari manusia itu nggak penting menurut saya. Okay. Ya tetap saja yang kita orientasi kita itu ke depan, kita mau jadi perempuan yang seperti Allah ridhoi, bukan yang manusia ridhoi. Karena kalau mengikuti maunya manusia ini, Pak Rifki, itu nggak akan ada habisnya.
1: Nggak akan ada habis.
0: Nah, nanti kalau misalnya kita nggak berubah, ih udah usia begini nggak berubah, nah gitu ya.
1: Serba-serba salah.
0: Serba salah gitu. Okay. Atau mungkin kita nanti udah berubah, nanti dibilangnya soalim. Jadi validasi manusia itu tidak akan pernah akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi pikirkan saja bahwa saya melakukan apa yang Allah perintahkan saja, selama itu baik menurut Allah, maka saya akan lakukan.
1: Okay.
0: Itu aja konsekuensinya. Dan memang kalau kita berangkat daripada penilaian manusia, Rasul kita seperti apa dulu? Dicap orang gila, dicap tukang sihir. Ya. Tapi beliau tetap berdakwah. Beliau tuh teladan yang luar biasa kepada kita semua. Bahwasanya konsistensi dalam menegakkan kebaikan itu adalah hal yang paling Allah ridhoi. Okay. Seperti itu.
1: Baik. Dari Bu Ayu mungkin ada tambahan juga dikaitkan dengan kondisi yang tadi perempuan era saat ini dizalimi sering, kondisi KDRT itu.
2: Jadi kalau perempuan kan sering dianggap, kalau misalnya kayak alim ya tadi ya, dianggap kok kayak apa ya, diasingkan jadinya ya, kok kayak nggak asik gitu ya, gitu ya. Saya mungkin lihatnya lebih ke orang akan terbiasa dengan apa yang mereka lihat. Jadi bagaimana framing mereka tentang kita, kadang kita nggak bisa berubah, nggak bisa mengubah, sekalipun kita sudah berubah. Nah, jadi yang namanya martabat diri itu kan nggak ditentukan oleh validasinya manusia, iya kan? Jadi martabat itu adalah bagaimana kita membentuk diri kita. Itu dibentuk dari diri kita dan apa yang kita lakukan. Jadi orang umumnya mereka mempunyai penilaian sendiri tentang kita. Kita baik atau buruk itu mereka sudah ada nilainya sendiri. Okay. Makanya sih pernah baca kalau nggak salah dibilang Ali yang bilang ya, Ali bin Abi Thalib bilang ya, kalau orang yang menyukaimu mereka tidak membutuhkan cerita baikmu. Kalau orang membencimu mereka juga tidak membutuhkan cerita burukmu. Mereka akan membenci atau mencintai seperti adanya kita, itu maksudnya ya. Jadi secara psikologis saya bilang, ketika kita merasa ingin menjadi lebih baik, jadilah lebih baik. Gitu. Framing orang itu bukan nilai untuk validasi kita. Gitu. Okay. Tetap tumbuh menjadi perempuan yang kuat, perempuan yang hebat, perempuan yang mandiri, dan juga perempuan yang betul-betul cerdas secara lahir batin.
1: Baik, mungkin sedikit lagi nih Bu Ayu, nanti juga minta tambahan dari Bu Lagina ya, terkait dengan pertanyaan Kak Cu tadi, kenapa mungkin yang saya teringat perempuan sekarang di era saat ini itu sering kondisinya sudah baik, maksudnya perempuan kondisi baik, tapi sering tanda petik dizolimi atau mengalami kekerasan. Apakah memang ada faktor X di luar sana yang bisa mempengaruhi kondisi ini terjadi pada perempuan? Mungkin seperti apa kita mau?
2: Oke, baik. Jadi perempuan yang sudah baik, kita lihat kok banyak sih perempuan baik yang dizolimi, gitu ya. Yeah. Kenapa sih perempuan udah lemah lembut kok masih dikasarin?
1: Yeah.
2: Gitu ya. Kalau ditanya ada faktor X, jelas ada. Gitu. Jadi perempuan yang baik bukan berarti tidak bisa melawan kan?
1: Yeah.
2: Gitu. Melawan untuk apa? Untuk melindungi diri. Tapi dengan cara bermartabat. Okay. Ketika kita misalnya contoh di rumah tangga, gitu. Kita sudah baik, gitu. Tapi kenapa kita masih sering disakiti? Tapi perlu kita pahami juga, apakah kita merasa diri kita baik sudah baik untuk orang? Jadi kita harus lihat dulu bagaimana konsep yang kita merasa kita tuh udah baik. Kita sering bilang aku udah baik sama dia, tapi dia kok masih gini sih sama aku. Baiknya baik menurut kita atau baik menurut bersama?
1: Oke.
2: Kita nggak bilang baik menurut pasangan aja, enggak. Karena baik buat dia nggak baik juga buat kita, baik untuk bersama nih.
1: Ya.
2: Nah, jadi setelah misalnya mungkin dikomunikasikan, kita pun sudah tanya dulu juga mencari kebenaran ya tentang apa yang kita lakukan. Nah, di situ baru saya bilang. Bisa kita bilang kita sudah baik tapi disakiti, baru kita mencari jalan. Sebagai kita perempuan ya, untuk menjaga diri kita, kita mencari jalan, kita punya bonding tadi. Kita kan gak boleh melukai diri sendiri, apalagi betul, kita membiarkan orang melukai diri kita terus menerus.
1: Okay.
2: Gitu. Baik. Jadi perlu kita pahami ketika kita merasa diri kita sudah baik, baik yang seperti mana.
1: Oke, okay. Perlu kita evaluasi lagi ya.
2: Iya,
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Okay. Dari Bu Regina mungkin ada tambahannya.
0: Iya, itu sebenarnya fakta yang terjadi di lapangan karena memang saya banyak mendatangi beberapa majelis taklim. Mungkin ada salah satu kaitannya dengan antusiasme sekarang perempuan itu lebih banyak mendatangi majelis.
1: Okay.
0: Dibandingkan laki-laki. Saya bukan mau mendiskreditkan laki-laki, tidak. Dah, ini menjadi kompleks ketika perempuan tadi pulang dalam keadaan dia sudah menimba ilmu, tidak terjadi komunikasi yang baik dalam rumah tangga, kemudian si pasangannya itu tidak membalanskan ilmu agamanya juga dengan istrinya, kemudian si istrinya menggurui pasangannya tadi ya sebagai kawam gitu ya, sebagai laki-laki pasti akan ada muncul konflik.
1: Okay.
0: Nah, ini saya mau tekankan di sini bahwasanya ketika pun seorang muslimah, seorang perempuan itu belajar agama, bukan berarti juga dia berhak untuk menghakimi pasangannya, karena itu akan menimbulkan konflik. Itu akan menimbulkan konflik, karena banyak sekali curhatan yang masuk ke saya itu bagian seperti itu, merasa perempuan lebih. Nah, itu yang saya akan menjadikan itu konflik. Tapi bagaimana caranya? Ya kita masing-masing gitu. Ketika si perempuan itu dia belajar agama, itu menjadi modal untuk dia mendidik anak-anaknya, modal untuk dirinya sendiri untuk lebih taat. Tapi masalah suaminya itu ketika dia meminta untuk bagaimana berdiskusi, berkomunikasi yang baik, silahkan kita yang punya ilmu agama sharing ke dia.
1: Ya.
0: Kita tuntun dengan pelan-pelan, kita tuntun dengan baik-baik, sehingga saya rasa tidak akan terjadi itu yang namanya konflik. Nah, tapi tidak boleh ada telunjuk ya yang keluar. Ya. Kamu sebagai suami harusnya demikian, karena tuntutan-tuntutan itu biasanya akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.
1: Baik. Nah. Jadi tetap kita harus melihat banyak sisi juga, begitu ya, dan bisa lebih memahami kondisi begitu ya.
0: Seperti Bu Ayu bilang tadi kan, baik menurut dia standarnya
1: belum tentu,
0: itu belum tentu baik yang sekitarnya melihat.
1: Iya.
0: Jadi baik standar dia itu sudah mengingatkan, tapi yang lingkungannya belum tentu menanggapi itu baik. Walaupun yang disampaikan itu baik, tapi kemasannya tuh Bang Rifki. Kemasan misalnya kita kayak menawarkan emas, tapi kita bungkus daun pisang misalnya. Orang enggak menanggapi
1: itu emas yang berharga
0: gitu. Tapi dikemas dengan sesuatu yang baiklah.
1: Okay.
0: Sehingga akan menjadi berharga yang kita sampaikan.
1: Baik, kiranya terjawab ini ya pertanyaan dari Kak Acet tadi. Semoga bisa menjadi solusi untuk pertanyaannya ya. Oke, okay, baik Bu Regina dan juga Bu Ayu, kita masih perdalam topik kita di kesempatan ini. Namun kita jeda sejenak ya, kita ikuti beberapa periwara berikut. Pendengar setelah bersama kami.
4: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
5: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
6: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
7: Itu aku.
8: Papa, main yuk.
9: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
8: Oh, siapa HP-nya?
10: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
11: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Baik, terima kasih sobat pendengar. Anda masih bersama kami di Dialog Perempuan dan Anak. Masih dengan tema kemuliaan perempuan dalam Islam, menjalani ujian dengan sabar, menjaga diri dengan bermartabat. Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Ayu Suhadi, SCMED dari Konselor Puspaga, dan juga Ibu Ragina Fadila, FCC selaku Da'iyah Perkotaan Kota Banda Aceh. Baik, saya kembali ke Bu Ayu. Bu Ayu, mungkin di hampir penghujung topik kita ya, perbincangan kita. Seperti apa peran yang mesti dijalankan oleh perempuan? Apakah dia membutuhkan tenaga bantuan dari pihak keluarga maupun juga ada bantuan dari tenaga luar yang mungkin ketika ada ujian-ujian hidup yang sulit dia kendalikan? Seperti apa dia harus bersikap?
2: Oke, makasih Bang Rifki. Jadi kalau ditanya gimana sih harus dilakukan ya, apa sih, gimana sih kita harus berbuat ketika kita dapat ujian dari Allah gitu ya. Yang kita lakukan adalah selama kita merasa kita bisa untuk menghandle sendiri, tadi kayak dibilang gak usah umbar-umbar mungkin atau apa gitu ya. Oke, kita cari jalan keluar sendiri kalau masih bisa. Tapi kalau merasa itu sudah kena ke psikologis, kayak tadi awal saya bilang tuh cemas, terus mulai ketakutan, gak bisa tidur, linglung gitu ya, mulai menunjukkan gejala-gejala yang ya itu sangat mengganggu hari-hari, itu tolong minta bantuan profesional. Atau kalau memang gak sampai segitunya, cari teman atau keluarga yang bisa mendengarkan. Nah, kadang-kadang kan perempuan ini malas cerita, itu takutnya nanti waktu cerita itu dapat adjustment.
1: Okay.
2: Jadi di judge. Kamu jangan menjudge saya begitu dong. Begitu.
1: Okay.
2: Saya mau cerita, kamu ini salah. Itu memberikan kadang perempuan malas minta pertolongan.
1: Okay.
2: Nah, seringnya seperti itu. Jadi kita sebagai teman, keluarga gitu, ketika seseorang datang, wanita datang gitu ya dengan keluh kesahnya, kadang dia memang cuma butuh didengarkan. Ketika itu udah tumpah, jadi kan unek-unek udah keluar dari kepalanya, dia tuh justru dapat jalan keluar sendiri sebenarnya. Okay. Yang penting udah dikosongin dulu tuh pikirannya. Jadi kita cukup mendengarkan gitu ya. Dan saya juga gak lupa tetap bilang, walaupun klien datang, saya gak serta-merta bilang, oh secara psikologis beri, enggak. Tapi saya akan bilang dulu, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah.
1: Okay.
2: Itu yang paling pertama. Jiwa itu Allah yang punya. Okay. Psikologi itu ilmu jiwa.
1: Yeah.
2: Dan jiwa itu punya siapa? Punya Allah. Jadi dekatkan dulu sama Allah, perbaiki diri dengan Allah, dan coba lihat apa sebenarnya makna dari setiap yang Allah berikan kepada kita.
1: Okay.
2: Karena jadi kita kan gak diukur tuh martabat kita sebagai perempuan itu dengan kita kecilnya masalah kita, atau kita gak pernah kena masalah.
1: Yeah.
2: Atau ada orang yang bahkan berpikir nih, maaf ya, kadang lihat orang ada banyak masalah, kamu ngelakuin dosa apa sih kok banyak kali masalah kamu?
1: Okay.
2: Kadang gak jarang loh, yeah, orang mau nyampein gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi sampai dengan berpikir kita, gak usah cerita deh, pasti aku dikira ngelakuin kesalahan.
1: Okay.
2: Benar, memang setiap yang terjadi sama kita itu adalah mungkin dari kesalahan yang pernah kita lakukan.
1: Yeah.
2: Tetapi coba berpikir, mungkin inilah jalan kita ya yang Allah berikan untuk belajar lebih dewasa, lebih memahami diri sendiri, lebih mencintai Allah, ya, lebih paham bahwa semua yang ada terjadi di kita, ya jiwa kita, itu pegangnya kembalinya kemana.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Baik, saya coba ke Bu Ragina, dan ini juga hampir mirip ya, untuk seorang perempuan itu menjaga keseimbangan, begitu ya, di era kehidupan modern saat ini yang mungkin juga dipenuhi dengan banyak kondisi cobaan maupun juga ujian tadi. Apakah ada hal yang mesti dia upgrade ya untuk bisa mengubah kondisinya menjadi lebih baik lagi?
0: Iya, pastilah Bang Rifki ya, pasti harus ada di upgrade. Ya ponsel kita aja harus di upgrade untuk dia bisa lebih cepat kerjanya gitu. Nah, kalau menurut saya yang paling penting untuk di-upgrade daripada perempuan, terutama muslimah, itu adalah ilmu agamanya. Itu pegangan yang luar biasa. Bukan untuk menjadi seorang yang disebut sebagai ustazah atau seorang mu'alimah, seperti itu, bukan. Tapi itu proteksi diri yang paling baik sebenarnya. Karena kadang-kadang, kayak tadi dibilang sama Bu Ayu, orang itu kan merasa dia diuji itu karena banyak kesalahan yang dia lakukan. Gitu. Tapi ternyata kita perlu melihat kembali salah satu yang perlu kita upgrade ilmu itu kan ilmu Al-Quran ya.
1: Yeah.
0: Terutama dalam hal ini adalah kita kembali membuka Al-Quran, kita pelajari kembali, kita baca kembali ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita itu. Saya melihat satu ayat yang luar biasa juga, bahwasanya jangan bersedih ketika kita itu diuji, karena dalam surah Al-Ankabut disebutkan jangan mengaku beriman sebelum kamu diuji, kata Allah.
1: Iya.
0: Berarti kalau kita mau naik level dari muslim ke mukmin, ya harus siap diuji dulu. Kayak kita di kelas nih, ya, mau naik dari kelas 5 ke kelas 6 harus ujian dulu.
1: Betul.
0: Nah, ketika memang kita sudah selesai ujian, kita akan pulang kan.
1: Ya.
0: Nah, maka selama kita masih diuji, berarti itu kita masih akan terus naik kelas,
1: okay,
0: kalau kita bisa selesai. Nah, kalau kita masa ujian sudah berakhir, berarti kita pulang. Ya, ya, pulang ke rahmatullah. Nah, kemudian ada ayat yang baik lagi, ayat-ayat motivasi nih sebenarnya.
1: Ya.
0: Salah satunya itu Allah pernah menyebutkan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah gitu. Gini, damage-nya adalah dibahasakan di situ, apa-apa yang kita cintai belum tentu baik untuk kita.
1: Ya.
0: Apa-apa yang Allah tentukan yang menurut kita itu baik, padahal menurut Allah buruk.
1: Ya.
0: Menurut kita itu buruk, padahal menurut Allah itu baik.
1: Okay.
0: Nah, itu sebenarnya kadang-kadang kita yang menafsirkannya salah. Makanya dalam ujian itu perlu mencari hikmah daripada apa yang selama ini kita dapatkan.
1: Okay.
0: Jangan fokus kepada musibah-musibah yang kita dapatkan, tapi fokus kepada hikmah dan nikmat. Karena kalau kita menghitung-hitung antara musibah dan nikmat, lebih banyak nikmatnya kan?
1: Iya.
0: Makanya di surah Ar-Rahman itu Allah notisnya berulang-ulang kali.
1: Iya.
0: Maka nikmat mana lagi yang kamu rusdakan? Nikmat mana lagi yang kamu rusdakan? Gitu. Jadi nikmat itu yang harusnya kita lihat ketika kita mendapat ujian. Ah, tapi nikmat Allah lebih besar daripada ujian yang kecil ini. Gitu.
1: Okay.
0: Itu adalah akhlak yang paling bagus di tengah zaman yang sekarang. Gitu.
1: Baik, baik.
0: Itu yang paling bagus.
1: Baik, mungkin terakhir juga nih Bu Regina, pesan-pesan yang ingin disampaikan juga ya. Agar perempuan maupun juga muslimah di luar sana tetap terus bersabar dan juga bisa bermartabat dan menginspirasi lingkungan sekitarnya di tengah kondisi yang terus berkembang saat ini.
0: Iya, kalau saya berpesannya kepada seluruh muslimah di luar sana, tetap menjadi support system, apa, mencari support system yang baik.
1: Okay.
0: Mungkin carilah itu di, jangan di tongkrongan yang mungkin melalaikan kita kepada agama, tapi carilah dia di dalam majelis-majelis.
1: Okay.
0: Yang ketika kita futur, ketika kita lumayan, namanya iman itu kan up and down ya. Ya zidu wa yangkus, naik turun dia sifatnya. Ketika kita punya support system teman-teman yang solihah seperti itu, kita akan diingatkan oleh teman-teman tadi bahwasanya jangan berputus asa, rahmat Allah lebih besar, nikmat Allah lebih banyak, kamu coba lihat kayak gini. Tapi kalau kita salah tongkrongan, kita salah menentukan support system tadi, itu akan berbahaya sekali bagi diri kita sendiri, bahkan justru menjerumuskan kita.
1: Okay.
0: Makanya penting sekali di sini upgrade ilmu agama dan mencari support system yang sehat.
1: Sehat. Oke. Okay. Baik, Bu Regina, mungkin juga pesan-pesan maupun juga harapannya terakhir agar perempuan-perempuan Aceh maupun remaja-remaja putri juga ya, agar terus bisa menjaga kesehatan mentalnya tetap sehat gitu.
2: Oke. Okay. Jadi ini khusus ya buat wanita dan remaja Aceh, perempuan-perempuan di Aceh ya. Ingat Aceh itu banyak melahirkan perempuan-perempuan kuat sebelumnya.
1: Ya.
2: Malahayati, Cut Nyadin, Cut Mutia ya. Mereka adalah perempuan-perempuan kuat yang tidak pernah menggeser nilai agamanya.
1: Ya.
2: Karena mereka mempunyai keimanan apapun yang mereka lakukan karena Allah.
1: Ya.
2: Ya. Jadi saya setuju dengan yang dibilang sama Ibu Regina bahwa kita itu harus mencari yang namanya itu rule ya.
1: Ya,
2: rule ya. Jadi rule yang kita lihat, apalagi kita dari Aceh sini perempuan, karakter itu ada di kita. Jadi gunakan karakter itu untuk membentuk atau membangun self esteem yang sehat ya. Dan tanpa menggeser nilai-nilai agama untuk menunjukkan bahwa kita adalah perempuan Aceh yang kuat yang bermartabat.
1: Oke, okay. Baik, kiranya tersebar luas dan semoga tersampaikan ini kepada perempuan-perempuan luar biasa di luar sana dan juga khususnya kepada remaja-remaja putri ya. Dan terima kasih tentunya saya ucapkan ya kepada Ibu Ayu Suhadi selaku konselor Puspaga dan juga Ibu Regina Fadila selaku Daiyah Perkotaan Banda Aceh telah hadir dan sharing banyak terkait topik kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Bu Regina dan juga Bu Ayu.
2: Sama-sama.
1: Insya Allah kita sesuai lagi di lain waktu dan juga kesempatan dengan topik-topik yang lebih luar biasa lagi insya Allah. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dan sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking news. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang benar ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, Ahead 43 News Daerah untuk Indonesia.

0: Dan kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang

Orion Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil, Brazil.

hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1980.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pomans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mono banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan sampai serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSV FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: apa. Intinya alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: RN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala

0: Sebanyak 7 atlet Spobda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
1: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan sentral olahraga pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Kalimantan Selatan.
0: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergensi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
2: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang. 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena pengalaman sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
0: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
3: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
0: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah ramai.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia. Indonesia Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu itu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang seolah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ASEAN tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 103 emas itu sebenarnya gak ada strategi khusus atau gimana ya mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman ya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta.

petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih selamat mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Yang masih disibukkan dengan beragam kegiatan dan aktivitasnya hari ini, semoga masih tersemat semangat 45-nya ya, hingga menjelang siang, menjelang pukul 12 juga hari ini. Dan juga untuk kondisi Banda Aceh kami pantau dari situs bmkg.go.id. Kondisi saat ini berada di kondisi cerah dengan suhu 33 derajat Celcius ya, dan kelembaban mencapai 41%. Kondisi cerah ini pendengar bertahan hingga ke pukul 17 sore nanti dengan suhu di 30 derajat Celcius, dan hingga tengah malam nanti kondisi Banda Aceh tetap cerah dengan suhu akhir di 27 derajat Celcius dengan kelembaban 69%. Ya, secara keseluruhan kondisi Banda Aceh hari ini cukup kondusif dan mendukung segala aktivitas dan kegiatan Anda ya. Namun juga tidak salahnya untuk kami mengingatkan bagi yang melakukan aktivitas di luar ruangan, selalu mengenakan sunscreen ya, di suasana terik dan cerah hari ini, maupun juga baju lengan panjang, agar bisa tetap membuat Anda nyaman dalam melakukan beragam kegiatan dan juga aktivitas.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ben Duju, Koma Duju.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Mutiara Hadis. Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Hadis riwayat Abu Daud.

Mutiara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Mutiara Hadis. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Mutiara Hadis.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Demikian tadi sudah kami hadirkan serangkaian lagu-lagu Islami ya setelah pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Sabang dan sekitarnya. Berikut akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani ruang simak Anda di siang ini. Tentunya juga nanti pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kembali kita dengarkan bersama lagu-lagu dangdut yang tentunya nanti akan kami persiapkan untuk Anda dari Pustaka Musik RRI Sabang. Kita simak dulu beberapa lagu-lagu pop Indonesia berikut ini. Dan tentunya kebersamaan kita di hari ini bersama saya Nadia Ruslan, pendengar, akan terus terjalin hingga nanti tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat.

juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, satu lagu miliknya Hamdan ATT dengan Termiskin di Dunia. Ya tak terasa sudah mengantar kita ke formasi waktu pukul 14 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus bersama kami di 94 MHz dari Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarsa nomor 65 Kota Sabang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan lagu-lagu dangdut ya yang akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berikut ini kita simak dulu pendengar lagu yang sudah kami persiapkan kembali untuk Anda. Ya adanya Gea Yubi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Cagar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Dengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di FM 94 MHz dari Sabang. Yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65, Kota Sabang. Ya, pendengar, lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan. Kira-kira dapat menghibur Anda semuanya di suasana siang ini ya. Dan tentunya kita akan kembali menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk menemani ruang simak Anda di kesempatan yang baik ini. Cuaca hari ini alhamdulillah cukup cerah ya, pendengar. Semoga tentunya dapat mendukung segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini. Baik, kita simak lagu berikut miliknya Indah Dewi Pertiwi.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti program Dialog UMKM di kesempatan hari ini bersama Pro1 RRI Banda Aceh.
1: Ingin nontonnya, boleh nanti Anda tonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Tetaplah bersama kami, pendengar di Pro1 RRI Banda Aceh.
2: Banda Aceh sore ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog UMKM Talks dengan tema kita menjadikan setiap produk kuliner sebagai pengalaman indah yang selalu ingin diulang. Dan sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Bapak Ahyar Yusri. Beliau merupakan owner dari Okari Produk, yaitu roti kari Jepang. Selamat sore Pak Ahyar.
1: Selamat sore Kak Khaira.
0: Iya, gimana sore ini walaupun cuacanya panas?
1: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi di sini dan memberi manfaat ya untuk orang banyak.
0: Amin ya. Oke, nanti tentunya kita di pertengahan dialog akan membuka kesempatan untuk pendengar, barangkali ada yang ingin bergabung, bertanya atau ingin memberikan komentar mengenai dialog kita di sore hari ini.
1: Baik, siap insyaallah.
0: Oke, baik. Nanti untuk Anda pendengar bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, kita berbincang mengenai menjadikan setiap produk kuliner sebagai pengalaman indah yang selalu ingin diulang. Mungkin boleh ya untuk mengawali pembicaraan kita cuap-cuap dalam dialog UMKM ini, Pak Ahyar, boleh dong diceritakan awal Bapak merintis usaha ini seperti apa?
1: Ya, baik. Okari ini sebenarnya sudah produk lama ya, yang kami riset dalam waktu yang cukup lama sebenarnya. Mm-hmm. Di tahun 2022 sudah melewati uji pasar juga. Mm-hmm. Kemudian sudah mengalami ya, penyesuaian terhadap kebutuhan pasar dan sudah pernah dirilis dulu, bukan di Banda Aceh waktu itu, di Kurungkukuh. Mm-hmm. Nah, tapi pada akhirnya itu kita resmi membuka Okari ini di Banda Aceh pada bulan Oktober tahun 2025 lalu. Sebenarnya di Banda Aceh ini kita masih baru ya, belum sampai setahun. Nah, jadi begitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya, alhamdulillah Okari ini terlihat bisa survive. Ya, bisa survive mudah-mudahan dan terus berkembang ke depannya insyaallah.
0: Oke, amin. Nah, ngomong-ngomong masalah Okari ini, okarinya sebenarnya apa sih, cemilan atau bagaimana?
1: Baik, sebenarnya dia masuk ke kategori roti goreng ya. Roti goreng ini kan banyak, dalam satu kategori ini kan banyak produk ya sebenarnya. Kita bisa kenal dengan ada yang roti isi coklat atau roti goreng apakah itu odading atau cakwe, banyak lah maksudnya kategori produk roti goreng itu kan dengan isian yang macam-macam. Tapi kita akhirnya memilih yang punya pembeda sedikit dengan isian kari. Nah, kemudian kita mencoba mengambil itu sebagai unique selling point kita lah gitu kan. Nah, jadi dia adalah roti yang isiannya adalah kari pasta yang terbuat dari sayur-sayuran.
0: Okay. Ini kan Okari produk olahan dari roti Jepang ini.
1: Betul.
0: Nah, kenapa harus memilih olahan dari roti Jepang gitu? Kenapa nggak dari negara yang lain? Apakah karena masyarakat Aceh ini tertarik dengan makanan-makanan Jepang?
1: Sebenarnya begini, kami memilih mengambil produk yang bisa dibilang kami berpengalaman di dalamnya. Nah, jadi karena ini adalah hasil riset yang lama juga buat kami gitu kan, jadi kami merasa mantap untuk mengeluarkan produk ini. Nah, mengambil karena memang bentuk roti ini sebenarnya sudah dikenal di masyarakat kita ya, cuma hanya saja kalau kita pengen roti yang isinya kari, maka di internet itu paling gampang kita mencarinya dengan keyword roti kari Jepang, atau di negara asalnya itu dikenal dengan nama karepang.
0: Karepang.
1: Karepan gitu kan, tapi di sana dibaca karepang gitu kan. Nah, jadi itu adalah keyword yang paling mudah untuk menemukan produk yang kami jual ini gitu. Jadi makanya selain kami memberi nama Okari sebagai nama brand, kami juga meletakkan di bawah brand kami itu, di bawah logonya itu tulisan roti kari Jepang. Jadi kalau kita search roti kari Jepang, nah, kita akan dengan mudah mendapatkan gambar-gambar yang ya, yang produk kita ini gitu.
0: Nah. Jadi awal merintis tadi di tahun 2025.
1: Iya.
0: Iya. Itu atas inisiatif siapa? Istri kah atau bapak sendiri?
1: Sama-sama sih waktu itu, karena memang ya pilihan kita akhirnya kita memilih untuk apa namanya, untuk ya mulailah kecil-kecil, bismillah gitu kan. Waktu itu saya keluar dari kerja dan ya bismillah, ya alhamdulillah dijalani sampai sekarang gitu.
0: Untuk testimoni pertama kalinya itu sama siapa, diri sendiri dulu?
1: Kalau testimoni produk yang terakhir ini memang selain kami sendiri, yang pertama kami coba ke anak-anak dulu ya. Karena kan target kita memang supaya kita orang dewasa bisa makan, anak-anak juga bisa menikmatinya. Jadi kami memang menjadikan anak-anak ini sebagai ya bahasa ini tempat uji produk gitu kan. Gak enak kalau dibilang kelinci percobaan, gak enak ya bahasanya.
0: Apalagi anak sendiri ya.
1: Tapi itu adalah maksudnya tempat kami menguji lah produk-produk kami, apakah produk-produk ini itu bisa dinikmati oleh anak-anak seumuran mereka atau tidak gitu kan. Karena kan kecenderungan belanja atau jajannya orang tua ini kadang-kadang gak cuma untuk mereka sendiri. Tapi maksudnya untuk sesuatu yang bisa dibawa pulang ke rumah dan dinikmati bersama keluarga.
0: Terus hasil testimoni dari anak-anak apa katanya?
1: Yang pertama kan anak-anak itu yang penting gak pedas. Ya, itu yang paling penting. Karena kan mereka kalau udah ada rasa pedas yang mengganggu, mereka udah pasti ada denial, pasti ada rejection gitu kan, pasti ada penolakan gitu. Itu yang pertama. Kemudian ya mereka bilang enak gitu, rotinya enak, isiannya enak, ya udah kami go aja lah.
0: Itu sekali langsung testimoni.
1: Enggak. Makanya saya bilang ini kita sudah uji dulu, malah isiannya itu bukan kari sayuran.
0: Jadi
1: dulu itu isinya kari kambing. Tapi karena anak-anak kami itu terlatih untuk makan daging kambing, mereka enjoy aja. Itu pada tahun 2022 pertama kami mengeluarkan Okari ini dengan size yang lebih besar juga. Kemudian harga 2,5 kali harga hari ini gitu kan, dan isiannya itu adalah kari kambing. Kemudian varian lainnya adalah daging lada hitam. Nah, tapi akhirnya karena waktu itu respon pasar nggak begitu bagus ya, karena kan harganya tinggi ya. Maksudnya kita nggak bisa jual di bawah 10.000 untuk produk yang isinya tuh daging kambing, habis daging sapi dan lain sebagainya kan. Nah, akhirnya kita memilih gimana nih? Coba kita ramu tanpa daging-dagingan, tapi dia tetap se-strong rasa kari yang maksudnya kita hadirkan dulu gitu. Nah, akhirnya kita ramu kembali lah. Ramu kembali baik roti maupun isian yang ya akhirnya ya kami anggap sesuai lah untuk diuji di pasar gitu.
0: Dan sampai sekarang banyak ya peminatnya?
1: Alhamdulillah sejauh ini baik dan terus meningkat ya. Dan terus meningkat alhamdulillah, karena kan indikator penjualan ini kita bisa lihat dari seberapa banyak repeat order. Nah, kami melihat pola repeat ordernya cukup bagus. Nah, setelah orang nyoba itu cukup banyak juga orang yang mau repeat order. Nah, jadi kami pikir insyaallah ya ini bisa dilanjutkan gitu.
0: Iya. Oke, tentunya kalau kita ingin memulai usaha harus ada modal dulu ya kan?
1: Betul.
0: Nah, untuk memulainya ini kira-kira banyak nggak sih modal yang harus dikeluarkan, apalagi untuk membuat sebuah produk roti ini?
1: Baik. Kalau modal yang kami keluarkan belakangan mungkin sudah tidak terlalu banyak karena investasi sebelumnya itu sudah jauh sebelum itu kan. Peralatan kami udah punya duluan gitu kan. Nah, kayak working table udah ada, mixer ya walaupun masih skala rumahan gitu kan. Nah, kemudian peralatan-peralatan lain, loyang dan lain sebagainya itu sudah ada semuanya. Jadi pada saat kami memulai Okari ini waktu itu tidak begitu banyak lagi lah yang perlu kami keluarkan kan. Tapi untuk orang siapapun yang ingin masuk ke dunia baking ini, jelas peralatan itu menjadi investasi paling besar ya yang harus kita keluarin di awal gitu.
0: Itu awal-awalnya doang, pas awal merintis ya berat rasanya ya. Ya, oke. Ini kan tema kita menjadikan setiap produk kuliner sebagai pengalaman indah yang selalu ingin diulang. Nah, bagi Okari, apa sih sebenarnya makna dari tema tersebut, Bang Pak Aher atau Bang Aher
1: siapa? Bang aja, Bang.
0: Bang Aher. Oke, silakan.
1: Ya. Jadi saya pernah lihat satu postingan ya di Instagram waktu itu. Jadi ada seorang, saya nggak tahu pasti apa ini masinis atau beliau ini anggota kepolisian di Cina waktu itu kan. Jadi waktu itu dia lagi ulang tahun, terus teman-teman sekantornya itu bikin surprise gitu kan. Dia dihidangin satu makanan gitu kan, maksudnya banyak makanan itu, satu menu, satu meja penuh gitu kan. Nah, habis itu disuruh cicipin gitu kan, terus dia makan gitu kan, terus tiba-tiba dia diem gitu, dan air matanya berlinang gitu. Dia bilang, ini masakan ibu saya, dia bilang. Nah, habis itu gak lama kemudian ibunya keluar dari belakang. Dan maksudnya suasana di saat itu tuh haru sekali gitu kan. Bahkan pada saat saya nonton tuh kan, maksudnya makanan itu punya value yang luar biasa bagi seseorang sebenarnya gitu. Karena makanan ini gak cuma sekedar kita makan enak selesai gitu. Tapi efek rasa senang kalau makanan itu cocok sama kita gitu kan, habis itu efek suasana,
0: iya,
1: dan orang-orang yang berada di situ pada saat kita menikmati makanan tersebut, itu tuh sesuatu yang maksudnya nggak ternilai harganya gitu. Nah, makanya saya melihat sebuah produk kuliner itu nggak sekedar makanan saja. Maksudnya gak sekedar plek makanan gitu yang bikin kenyang gitu kan, tapi dia punya value yang lebih dari itu. Nah, kemudian dari pengalaman tersebut juga saya punya nenek kan. Ya, beliau rahimahullah sudah meninggal kan. Nah, jadi beliau itu punya, kami anggap ya di dalam keluarga itu, beliau punya sensitivitas lidah yang luar biasa. Sehingga maksudnya kalau ibu saya masak, beliau itu dengan gamblang bisa mengomentari, kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini, lebih di sini, lebih di sini, lebih di sini. Nah, jadi akhirnya kan kami sangat kagum dengan, maksudnya dengan kemampuan lidah beliau itu kan, yang sangat sensitif itu. Dan maksudnya beliau bisa merasakan dan bisa menceritakannya menjadi informasi yang bisa kita tangkap gitu, di mana kurangnya gitu kan. Nah, akhirnya sebelum beliau meninggal itu kan, sempat ada satu om gitu kan yang ingin tahu tuh masakan-masakan yang maksudnya yang sangat berkesan bagi kami kan. Salah satunya adalah daging masak putihnya beliau, yang luar biasa gitu kan. Nah, dan daging masak merahnya. Jadi beliau mau wawancarai ibu nenek saya itu kan. Nah, beliau mau wawancarai ibunya gitu kan, dan itu dituliskan menjadi satu resep di dalam keluarga kami itu. Nah, jadi apa ya maksudnya, sebuah makanan atau sebuah resep yang maksudnya dia bisa mengulang kembali memori itu, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah tiada setidaknya di dalam benak kita gitu. Nah, jadi makanan yang enak gitu, yang membangkitkan memori itu, sebuah dia punya value yang luar biasa bagi saya.
0: Betul. Nah, apalagi kalau makanan itu memang bisa mengubah mood ya.
1: Betul sekali. Iya kan?
0: Ya. Apalagi kalau misalnya kita lagi bad mood banget, mau beli jajan, mau beli makanan lah, ngemil lah, moodnya jadi bersemangat lagi, balik lagi ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau makanannya itu tidak enak di lidah kita, moodnya pun makin down juga.
1: Betul. Makanya ada istilah kan, good food, good mood gitu kan.
0: Iya, betul. Walaupun ya memang sudah kita bagikan resep, tapi tetap akan ada bedanya juga nanti di rasanya.
1: Betul.
0: Ya kan? Oke. Bang Ayar, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita ini. Dan sejauh ini outletnya ada di mana sih? Kalau boleh tahu?
1: Sekarang yang ada di Nesu. Dulu awal-awal buka kita sempat buka di BPKP juga. Cuma karena faktor sales, faktor penjualan, kemudian lokasi yang agak jauh juga dari rumah produksi kami, akhirnya BPKP kita tutup. Nah, sekarang tinggal di Nesu. Nesu itu letaknya itu ada di depan Aan Fashion. Kami masih numpang nih di depan toko orang gitu kan. Di depan Aan Fashion, di samping Hijrah Swalayan.
0: Kok saya lalu lalang nggak pernah lihat ya?
1: Oh gitu ya. Pernah lihat ada boneka karipap nggak di pinggir jalan?
0: Ada.
1: Gitu. Nah, itu dia.
0: Tandanya pakai boneka itu.
1: Pakai boneka karipap.
0: Baiklah. Nah, sejauh ini kalau untuk pelanggan bagaimana responnya?
1: Sejauh ini alhamdulillah yang menyampaikan ke kami bagus ya, positif. Tapi yang mungkin nggak nyampe ke kami mungkin ada juga gitu kan. Tapi sejauh ini kita lihat dari data sales penjualan, alhamdulillah terus meningkat ya. Cuma dia akan sangat terpengaruh juga dengan season ya, apa season anak sekolah atau anak libur, lagi libur sekolah gitu kan. Nah itu sangat berpengaruh juga pada penjualan. Tapi kalau secara umum tanggapan dari pasar yang sampai ke kami, ya mereka menyatakan puas dengan produknya, enak, testimoni secara umum begitu.
0: Oke. Untuk open ordernya setiap hari kah?
1: Betul, kami jualan setiap hari kecuali ya, itu jarang sekali gitu kan. Nanti memilih libur lah dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan
0: ya, itu healing dulu lah ya kan.
1: Healing. Ada hak anak-anak juga gitu.
0: Iya, betul. Masa kerja terus ya kan.
1: Iya, betul.
0: Oke, saya mau ke pengolahan produknya ini. Seperti apa untuk olahan produknya ini?
1: Pengolahan produk ya. Pengolahan produk ya seperti roti pada umumnya sebenarnya. Jadi ya, kemudian isian ya seperti isian ya pada umumnya, hanya perbedaannya itu hanya pada rasa kari yang kita berikan. Dan untuk okare dan kari pap ini adalah produk yang memang non daging dia. Jadi orang yang memilih untuk tidak makan daging atau ayam, produk ini sangat sesuai ya. Nah, karena tidak ada daging dan ayamnya gitu.
0: Oke, untuk olahannya memang setiap hari juga ya?
1: Iya, pengolahan setiap hari juga.
0: Dari pagi dimulainya?
1: Jadi dari diproduksi di rumah produksi kita dari pagi sampai sore. Nah, kemudian nanti penjualannya juga pagi diantar gitu kan. Nanti kita restock 3-4 kali dalam sehari. Nah, supaya maksudnya kita pengen customer itu dapat barang yang fresh ya. Ya, jadi nggak dibikin satu nih, goreng pagi sampai sore yang gitu. Nah, itu aja gitu kan. Okay. Nah, jadi begitu strategi kita. Walaupun harus bolak-balik, tapi ya itu bentuk komitmen kami lah. Insya Allah pengen menyajikan produk yang fresh untuk customer.
0: Ya, harus beda dari yang lain ya. Yang ngolahnya diri sendiri juga, Bang Ahyar dan istri.
1: Ya awalnya begitu ya, tapi sekarang alhamdulillah udah ada tim.
0: Okay,
1: ya, jadi ya teman-teman lah di kru produksi yang ngerjain gitu.
0: Okay, baiklah. Dan sejauh ini apa sih yang menjadi keunikan dari rasa-rasa okari ini, Bang Ahyar?
1: Okay. Kalau untuk keunikan, sebenarnya begini, okari ini kan makanan kari ini adalah makanan yang sudah bersahabat dengan keluarga Indonesia, khususnya keluarga Aceh lah. Ibaratnya tidak ada keluarga yang tidak makan kari di Aceh ini kan, dengan tipenya masing-masing. Ada yang kari Aceh Utara, ada kari Pidi kan, ada kari Banda Aceh, kari Banda Aceh Kuah Belangong. Itu maksudnya itu adalah salah satu jenis kari juga, dan maksudnya kita sudah sangat bersahabat dengan makanan kari itu. Jadi pada umumnya makanan kari ini sudah sangat dikenal ya bagi orang Aceh dan Banda Aceh khususnya gitu. Nah, jadi keunikan yang kami buat, makanan kari yang biasanya kita makan pakai nasi ini disajikan dalam bentuk kue gitu, dalam bentuk dalam bentuk kue dan pastry gitu kan. Nah, kemudian rasa kari yang strong, yang kami maksudnya ya kami bisa bilang mungkin kami sedikit berani lah, berani maksudnya menawarkan rasa kari yang kuat gitu pada isiannya, sehingga maksudnya kalau kita makan tuh cukup strong gitu.
0: Nah, ya oke. Mungkin Bang Ahyar boleh dong dijelaskan yang terlihat di kamera ini, jenis-jenis makanannya apa-apa aja ya, kok bentuknya kenapa unik-unik banget gitu, lucu-lucu ya kan.
1: Baik, yang pertama adalah mana nih ya, kalau yang ini, ini kita kasih nama dengan okare. Ini adalah produk produk unggulannya ya, produk unggulannya ini yang disebut dengan roti kari Jepang.
0: Roti kari Jepang.
1: Nah, roti kari Jepang yang di negara asalnya itu kita kenal dengan nama karepang tadi kan. Nah, cuma dia secara rasa itu sudah disesuaikan, sudah disesuaikan dengan selera orang Aceh. Karena saya melihat kecenderungan kita orang Indonesia ini makanannya rasanya strong dibandingkan dengan orang Jepang ya. Karinya orang Jepang itu mungkin sedikit aromanya bisa jadi lebih kuat, tapi secara rasa dia agak plain ya, agak lebih tawar gitu. Nah, sedangkan produk yang kedua ini adalah ini disebut dengan kari pap.
0: Kari pap.
1: Kari pap ini adalah makanan yang asalnya itu dari Malaysia.
0: Oke.
1: Nah,
0: itu jadi, karipang, ini karipap.
1: Ini karipang. Tapi kami enggak sebut ini karipang. Kami langsung menyebut ini dengan nama okari.
0: Okari aja.
1: Ya, okari, dan ini adalah karipap. Kalau karipap ini kan asalnya dari Malaysia. Nah, isiannya sama, sama-sama pasta kari dari sayuran, cuma bedanya kalau yang kari pap ini dia ada telur rebusnya. Kayak kita makan pastel biasa kan ada telur rebusnya nih.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau yang kari pap.
0: Dan di bawahnya juga sama ya?
1: Ya, di bawahnya itu ada beberapa produk non kari. Yang ini adalah inovasi selanjutnya ya, setelah maksudnya kita beberapa bulan jualan dengan dua produk ini saja, inovasi selanjutnya itu adalah ada risol juga, risol rogu. Nah, risol rogu ini punya cerita juga nih.
0: Oke, masing-masing makanan itu ada ceritanya ya.
1: Ada ceritanya. Begitu juga dengan lemper ya. Nah, lemper. Nah, kalau yang ini lemper ya, kita udah kenal dengan bentuknya. Kalau risol rogu itu saya waktu kecil ya. Jadi kan tinggal di

0: nya ke supermarket waktu itu gitu kan, dan kami jajan itu gitu di usia yang maksudnya masih SD waktu itu kan. Nah sehingga maksudnya saya pikir powerful sekali ini Restore Good buatan Ibu Trisna ini kan. Maksudnya dia bisa bikin kita ngebayangin masa kecil gitu. Nah akhirnya maksudnya saya coba recall ya, saya coba panggil kembali lah memori itu gitu kan. Saya coba recreate, saya coba bikin resolve dengan mungkin sensasinya. Saya nggak bisa bilang sama persis gitu, karena memang saya bukan beranjak dari resepnya beliau gitu kan. Nah tapi saya coba hadirkan lah resolve yang beda. Kalau sekarang kan mungkin kebanyakan resolve itu apa namanya, isinya mayo dan lain sebagainya, American resoles dan lain sebagainya. Ini adalah resolve good klasik yang rasanya manis, gurih dan punya aroma seledri yang sangat kuat. Nah, ini memang style, old style.
1: Okay. Bang Aher, dari semua jenis makanan itu mana yang paling banyak diminati oleh masyarakat?
0: Kalau dari data, penjualan paling tinggi itu ada di Okare.
1: Okare. Kenapa itu di Okare?
0: Karena yang pertama mungkin price ya, harga ya. Okay. Nah, harganya dia yang paling ekonomis. Dan cuma dia sendiri yang harganya 5.000 per pieces nih.
1: Oh, nah, gitu.
0: Yang lain di atas 5.000 kan. Nah kalau yang kedua itu Karipap. Jadi dua ini adalah produk yang secara data itu ini jumlah penjualan paling tinggi. Tapi ini adalah penyumbang omset paling tinggi. Karena dia kan harganya lebih tinggi ya, paling tinggi dibandingkan dengan yang lain gitu.
1: Untuk target pasarnya apakah masyarakat umum atau seperti apa? Atau bisa juga untuk mahasiswa untuk harganya?
0: Baik, untuk harga ya, harga kalau yang ini 5.000 per pieces, kalau risol juga 5.000, terus lemper itu 7.000 dan ini yang paling tinggi 8.000. Nah, mungkin kalau untuk dimakan sekali-sekali untuk mahasiswa oke.
1: Okay. Awal bulan oke ya.
0: Awal bulan oke. Okay. Tapi mungkin enggak ada juga kan mahasiswa yang memang budget jajannya gede gitu kan. Boleh banget. Silakan gitu. Nah, tapi ya maksudnya kita memang dari awal ngasih harga segitu itu memang supaya kita menyasar pasar yang mungkin lebih apa namanya, ya bisa dibilang menengah ke atas gitu kan. Nah supaya maksudnya kemampuan untuk repeat ordernya juga lebih tinggi gitu kan. Kemudian punya perilaku belanja yang lebih inilah gitu kan, lebih loyal gitu kan. Nah begitu
1: ya. Oke. Kalau kita masuk dalam strategi pemasarannya seperti apa?
0: Baik, sejauh ini yang paling berefek buat kami ini adalah penggunaan sosial media. Dari awal penggunaan sosial media itu saya pikir sebuah strategi pemasaran yang sangat works ya. Sampai hari ini buat pebisnis kuliner manapun saya pikir. Nah jadi kita menggunakan Instagram itu kanal utama kita, kemudian di TikTok juga untuk postingan. Nah kemudian kita juga kolaborasi sama beberapa influencer. Ya karena kan influencer ini saya pikir besar sekali manfaatnya untuk para pebisnis kuliner gitu kan, bisnis apa saja, karena memang dengan mereka mempromosikan produk kita itu kita bisa menjangkau orang-orang yang selama ini tidak terjangkau sama kita gitu kan. Nah kemudian kita juga menggunakan paid promotion, iklan berbayar di Meta Ads. Nah supaya maksudnya kita bisa menjangkau lebih banyak customer yang belum coba mungkin gitu kan.
1: Oke. Ngomong-ngomong masalah strategi pemasaran, tadi salah satunya melalui sosial media ya. Kalau boleh tahu apa ya nama sosial medianya? Instagram, Facebook, TikTok atau Tokopedia mungkin masih ada?
0: Okare.bandaaceh.
1: Okare.bandaaceh.
0: Okare.bandaaceh.
1: Oke. Kalau di GrabFood juga tersedia?
0: Iya, di GoFood.
1: Oh.
0: Di GoFood ada.
1: Di GoFood. Oke, baik. Ini mikir lagi ongkirnya ya.
0: Pasti kan, karena kalau udah masuk aplikasi dia ada potongan aplikasinya kan ya, lumayan.
1: Iya, benar banget. Nah, kalau boleh tahu ini Okarinya udah sampai target pemasarannya udah, apakah udah nasional atau cuman di Aceh doang?
0: Baru di Banda Aceh saja sejauh ini, insyaallah ya. Insyaallah bismillah akan berkembang.
1: Ya, pasti terbaru nanti.
0: Insyaallah.
1: Iya. Itu tahannya berapa lama ya Bang Ahyar untuk produk-produk itu?
0: Ya, karena dia gorengan. Gorengan ini kan masa gunanya

0: itu paling cuma satu hari, jadi tidak lebih dari satu hari. Oh, nah, jadi okay. Ini yang menjadi apa, menjadi apa ya, PR bagi kami gitu kan, karena dia yang namanya gorengan, kita beli gorengan digoreng pagi kan, nggak mungkin kita makan besok pagi gitu kan, nggak kan, dia kan memang usianya satu hari.
1: Iya, usianya satu hari. Iya. betul. Tapi kalau dimasukin dalam kulkas nggak apa-apa, aman.
0: Dia, saya tidak merekomendasikan karena maksudnya saya pengen customer tuh jangan jangan dapat rasa yang ngasal gitu. Nah, sehingga saya nggak merekomendasikan untuk disimpan di kulkas, digoreng lagi, pasti beda gitu, pasti beda rasanya, dan saya tidak merekomendasikan itu. Paling ditunggu seharian, sampai kalau digoreng pagi sampai malam masih oke. Tapi kalau untuk karipap ini, kalau karipap itu biasanya dia masa renyahnya itu 7 jam. Nah, okay. Dari kita angkat dari goreng dari penggorengan itu masih ada waktu sekitar 7 jam dia masih crunchy untuk dimakan. Tapi selebih dari itu ya saya nggak bisa janji lebih juga, namanya gorengan ya.
1: Iya, betul. Nah, kalau masalah rasa nyaman dan juga enak di lidah itu kan masuk dalam kualitas. Nah,
0: betul.
1: Itu gimana cara Bang Ahyar dan tim menjaga kualitas produk itu?
0: Baik, kami sudah merumuskan satu framework ya di dalam R&D kami, di dalam research and development kami, yang kami kasih nama itu CROSS. Kuliner repeat order strategy. Jadi
1: cross
0: kuliner repeat order strategy. Okay. Nah, jadi itu produk-produk yang kami keluarkan itu harus melalui framework ini dulu. Nah, jadi kalau dia tidak belum lulus ini, kami nggak keluarin dulu gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya maksudnya produk yang dimakan itu potensial untuk tinggi repeat order. Nah, karena dia harus rasanya harus enak dan nyaman gitu. Karena kan rukun jualan makanan nih, makanan harus masuk dua kategori. Kalau nggak enak, enak banget.
1: Iya.
0: Kalau nggak enak banget gitu kan. Nah, pilihannya dua itu aja kan. Maksudnya kami memegang prinsip itu sehingga maksudnya kami menghabiskan waktu dan biaya juga untuk maksudnya mendevelop produk-produk yang lulus framework tadi. Nah, di dalam framework ini untuk resep kami membagilah sedikit bocoran gitu kan buat teman-teman, mana tahu bisa bermanfaat. Ada 4 dimensi resep. Nah, 4 dimensi resep. Yang pertama adalah ingredients, bahan baku. Yang kedua adalah measurement, takaran. Yang ketiga adalah proses. Yang keempat adalah time, waktu kan. Nah, jadi kalau kita mengkombinasikan ingredients, bahan baku yang berkualitas dan mengikat dengan merek tertentu, nah ini sudah pegang saja dengan satu merek ya. Maksudnya kalau kita sudah berpuas hati dengan hasil riset kita nih dengan satu merek, misalnya merek menteganya nih gitu kan. Nah, itu merek butternya gitu. Nah, sudah pegang aja dengan satu resep ini, kemudian nanti cari penggantinya.
1: Seandainya
0: mentega ini tiba-tiba dia out of stock di pasar gitu. Kita cari di mana-mana nggak ada gitu kan. Nah, cari penggantinya satu brand gitu kan. Nah, sehingga kita punya cadangan nih, seandainya nanti one day tiba-tiba barangnya nggak ada gitu kan. Nah, kemudian habis itu menjaga bahwa bahan baku kita harus berkualitas. Nah, kemudian measurement ini saya sangat menyarankan kepada teman-teman tuh untuk nggak pakai lagi takaran-takaran yang tidak standar, contohnya misal sendok teh dan lain sebagainya. Langsung ganti ke gramasi. Jadi itu membuat maksudnya konsistensi produk kita itu jauh lebih terjaga dibandingkan dengan maksudnya kita pakai feeling ya, pakai feeling gitu kan. Nah, selama pakai feeling, begitu yang masak ganti, feelingnya geser, geser kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi saya mungkin menyarankan teman-teman untuk ganti ke gramasi gitu kan. Nah, kemudian proses nanti apa dikukus, apa digoreng, sebesar apa apinya dan lain sebagainya. Kemudian nanti waktunya berapa lama proses itu dilakukan sampai dia diangkat gitu kan. Nah, jadi keempat dimensi itu harus dituangkan dalam satu SOP yang baku. Yang itu kalau dilakukan oleh saya atau dilakukan oleh tim dapur yang lain, nah itu hasilnya harus sama. Nah, dan dia harus, walaupun gini maksudnya bukan hari pertama langsung sama, tapi kalau itu dilatih dalam waktu beberapa hari, beberapa kali pertemuan, beberapa kali buat gitu kan. Nah, mereka dengan mudah bisa menangkap knowledge yang kita punya di dalam kepala kita ini melalui SOP baku tadi, nah ke dalam praktek yang menghasilkan produk yang sama persis begitu.
1: Oke, baiklah, ternyata prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan.
0: Oh iya, jelas.
1: Oke, bagaimana Pak Bang Aher dan juga tim dari Okari ini dalam memberikan pelayanan untuk pelanggan?
0: Baik, ini menarik ya. Khususnya kami karena memang sekarang tempatnya juga masih numpang ya di depan toko orang gitu kan. Ya, sejauh ini kita menanamkan kepada teman-teman di outlet bahwa maksudnya melayani customer dengan baik ini dia akan berimbas baik pada diri kita sendiri. Sehingga lakukanlah dengan cara yang terbaik dan yang penting melakukan pelayanan yang responsif. Nah, cepat, dan apa ya maksudnya ramah gitu. Nah, sehingga ini akan menjadi nilai plus ya, selain maksudnya kita mengikat customer dengan produk yang bagus, kita juga harus memberikan pelayanan yang baik juga gitu, supaya mereka itu bisa maksudnya punya reason untuk kembali tidak hanya karena produknya, tapi pelayanannya juga gitu. Begitu juga yang kami lakukan di pemesanan online atau chat via WA atau Instagram gitu kan. Nah, jadi responsif, cepat, dan ya, ramah lah.
1: Iya, betul. Jangan sombong-sombong, jadi dudes banget ini ya. Oke. Untuk pemesanannya lewat online itu seperti apa? Apakah lewat WhatsApp atau Instagram juga?
0: Iya, lebih banyak lewat WhatsApp sejauh ini. Dan kami lebih mudah mengarahkan itu lewat WhatsApp gitu kan. Tapi ada juga yang pesan lewat Instagram, tetap dilayani seperti biasa, yaitu hanya kanal saja kan. Nah, kemudian yang lain ya lewat aplikasi GoFood.
1: Oke, kalau misalnya yang pesan lewat WhatsApp berarti nanti itu langsung digojekin sama ownernya atau ngambil sendiri?
0: Itu kayak mana pengennya customer.
1: Oke.
0: Ada yang customer pesan, dia udah langsung pesan ojeknya, boleh. Ada yang, kak tolong pesenin ojeknya sekalian, boleh. Nah, ada yang nanti keep dulu, diambil nanti sekalian pulang kerja, atau sekalian lewat sana, boleh. Pokoknya komunikasi aja yang penting.
1: Oke, sejauh ini apa sih tantangan yang sudah dirasakan oleh ownernya dari Okari ini dan juga tim yang memproduksi?
0: Iya, jadi tantangannya itu banyak sekali sebenarnya. Tapi bagi saya, yang pertama itu adalah tantangan finansial itu nomor sekian ya. Yang pertama adalah tantangan secara mentality dulu. Nah, sehingga maksudnya membentuk mental yang bisa survive di dalam bisnis ini, saya pikir ini adalah tantangan buat saya sendiri dan saya masih belajar. Nah, kemudian nanti tantangan dalam bentuk finansial juga, karena kan dalam skala seperti ini ya kita harus pinter nih membagi yang mana yang mana profit untuk membesarkan usaha dan yang mana yang bisa kita pakai untuk ya untuk kita sehari-hari dan lain sebagainya gitu kan, yang mana untuk gaji karyawan dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu tantangan lainnya.
1: Waktu mungkin?
0: Waktu kayak karena kita full time di usaha ya. Full time di usaha udah kayak gak ada lagi lah tantangan waktu, kayaknya udah loss aja buat usaha gitu kan.
1: Tapi kalau untuk target pemasaran atau strategi pemasaran bukan jadi tantangan ya?
0: Ya, saya pikir itu maksudnya sesuatu yang tinggal dijalani aja. Habis itu kita evaluasi pelan-pelan gitu kan. Nah, insya Allah dia akan ketemu sendiri jalannya.
1: Oke. Kita buka kesempatan untuk Anda pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya, memberikan komentar dan juga tanggapan mengenai dialog ini, silakan melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 8285 4445. Oke, Bang Aher, apa yang menjadi faktor utama agar pelanggan mau merekomendasikan roti kari Jepang ini kepada keluarga, teman, bahkan?
0: Saya pikir rasa yang pertama ya, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa produk yang keluar dari Okari ini memang sebuah hasil riset yang panjang itu. Kita sudah uji pada banyak orang sampai dia menjadi satu produk yang paten hari ini gitu kan. Itu adalah kualitas ya, maksudnya value pertama yang kita pegang gitu kan. Nah, kemudian karena keunikan. Keunikan rasa yang mungkin cuma kita yang punya nih.
1: Nah,
0: jadi Jadi kalau mau dapat rasa yang sama ya nggak temu cari di mana gitu. Mau nggak mau mereka harus ke Okari.
1: Betul. Untuk size-nya memang segitu ya ukurannya.
0: Betul. Oh. Sebenarnya banyak yang request ukuran lebih kecil gitu kan. Tapi memang hasil uji pasar kami ini yang ya, kami anggap paling sesuai lah untuk dijual. Karena kan kami harus melihat tidak melalui kacamata produsen saja, harus melihat juga dari kacamata customer gitu ya, kan. Betul. Kalau kacamata customer mungkin bisa jadi kenapa nggak dikecilin aja produknya, harganya bisa lebih kecil gitu
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah tapi kalau dari kacamata kami juga maksudnya nggak semudah itu juga gitu kan, karena proses produksi apalagi Kari Pub ini kan effortnya luar biasa gitu kan, sehingga kalau dibikin lebih kecil kerjaannya lebih banyak kan. Nah dan ya secara profit juga mungkin kan.
1: Oke. Baik, itu memang bentukannya ada cetakannya sendiri atau masih dibuatnya secara manual?
0: Enggak, ini semuanya manual pakai tangan.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berapa jam itu waktu yang dibutuhkan?
0: Dia kan ada step-stepnya ya.
1: Oh.
0: Ada step-stepnya. Adonan yang dibuat kemarin, karipamnya dikerjain besok gitu. Gitu.
1: Jadi saya pikir kan, cuma satu hari doang semuanya selesai.
0: Iya, dia karena kita sudah sudah produksi dalam skala yang agak besar gitu kan, sehingga kan kita harus atur manajemen di dapur gitu kan, supaya enggak kalau dibikin pagi ini nanti jam berapa selesainya gitu kan. Nah berarti dia harus diatur bikin kulitnya dulu di stok untuk beberapa hari ke depan. Nah kemudian nanti besok produksi goreng, jual, nanti orang yang lain lagi tetap ngerjain kulit gitu kan. Nah begitu juga roti, karena kan ini sebenarnya dia disimpan dalam bentuk frozen. Nah kemudian nanti dikeluarkan ya sesuai dengan yang kita mau jual gitu.
1: Tapi yang frozen gak diperjualkan?
0: Ya sejauh ini ada yang minta kita layani, tapi kita tidak menjual secara tidak memasarkan secara luas lah. Nah kadang-kadang gini, orang jauh kan, orang jauh, entah dari ada yang dari Takengon, ada yang dari Melabuh, mereka tuh minta saya pengen frozennya lah, boleh kita buatin gitu. Nah tapi maksudnya karena penjualan kita tuh di outlet juga nggak ada freezer dan lain sebagainya gitu kan, jadi akhirnya kita nggak jual secara, tidak dipasarkan secara umum gitu, tapi boleh request.
1: Boleh request.
0: Nanti kadang-kadang memang orang pengen frozen gitu kan. Nah boleh request.
1: Oke, itu ada maksimal minimal gitu?
0: Nggak ada.
1: Terserah ya,
0: diatur aja.
1: Oke, menjelang sesi terakhir juga nih Bang Aher, apa inovasi terbaru di tahun 2026 ini untuk produk Okari?
0: Produk ya, kami memang gini kan, namanya dunia kuliner ini kan dia dunia yang sangat dinamis ya, sangat dinamis. Jadi pengaruhnya nggak cuma dari produk lokal saja, tapi dari produk luar juga kan, maksudnya cepat sekali gitu.
1: Iya, betul lah.
0: Jadi apapun yang kita buat ini hari ini, nanti besok tuh udah ada yang baru lagi gitu kan. Nah sehingga inovasi ini kan menjadi sesuatu yang wajib gitu kan, di dalam berbisnis untuk survive ya, untuk bertahan dan berkembang gitu. Nah kalau kami sendiri belum ada inovasi yang khusus pada produk Kari Pub dan Okari, cuma untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang ternyata sukanya produk non-kari. Nah, makanya kami hadirkan kemarin produk non-kari seperti Risol Rogut dan lemper signaturnya kami ini kan. Nah jadi untuk menjawab permintaan pasar, akhirnya kami buat variasi di situ dulu. Paling begitu.
1: Oke. Baik, dan sejauh ini ada dong ya kolaborasi dengan pemerintah, mungkin lembaga-lembaga, event-event udah mengikuti semuanya?
0: Udah, alhamdulillah yang terakhir itu di Belang Padang, di acara ulang tahunnya Kota Banda Aceh. Wow sekali waktu itu, Masya Allah kan. Semua UMKM, semua tenan itu merasakan bagaimana hype-nya ya. Semua orang habis barang gitu kan. Dan luar biasa, alhamdulillah saya pikir ini adalah sebuah pencapaian bagi EO-nya ya, bagi yang membuat event, bahwa mereka bisa mendongkrak penjualan para tenan pada saat itu, yang maksudnya mereka memang merencanakan sesuatu dengan cara yang berbeda. awalnya tuh kayak ada denial, kenapa sih ngatur layoutnya begini dan lain sebagainya, tapi ternyata itu adalah by design semuanya gitu. Saya percaya maksudnya mereka udah merencanakan sesuatu dengan mengharap hasil yang bombastis gitu kan, dan itu terjadi alhamdulillah gitu. Jadi semua tenan termasuk Okare waktu itu, nah jadi habis barang gitu. Nah, jadi sangat sangat luar biasa eventnya.
1: Antusiasnya juga ya.
0: Iya,
1: Okay. Dan sejauh ini banyak juga kan kuliner yang sudah bervariasi seperti yang sudah Bang Ahyar jelaskan.
0: Betul.
1: Bahkan banyak juga makanan-makanan yang dulunya enggak ada, sekarang udah ada gitu.
0: Betul.
1: Ya kan? Nah, gimana sih Bang Ahyar menilai sebuah perkembangan kuliner yang ada di Aceh, apalagi kalau bersaing di dunia digital?
0: Ya, saya pikir peluang di dunia kuliner ini luar biasa ya. Maksudnya dia kan ya bisa dibilang red ocean gitu kan. Pemancingnya banyak, ikannya tidak terbatas. Nah, jadi marketnya itu luas sekali dan pemainnya juga banyak. Dan dia adalah tipe bisnis yang barrier to entry-nya itu kecil. Jadi untuk masuk ke dalam bisnis kuliner ini tidak sesulit kita masuk ke bisnis yang lain. Contohnya mau bikin rumah sakit, itu kan persiapan dan modalnya juga besar.
1: Iya, nah, betul.
0: Kemudian misalnya mau bikin masuk ke manufaktur, berarti pembuatan pabrik dan lain sebagainya. Mau bikin lapangan futsal misalnya kan, ya maksudnya modalnya tidak kecil gitu kan. Nah, tapi kalau untuk memulai bisnis kuliner ini berarti modal wajan aja gitu kan. Nah, jadi siapa aja yang penting punya niat, nah bisa mulai. Nah, karena memang peluangnya besar sekali. Ya, ayo masuk ke dalam ke dalam ininya lah, dalam samudranya, dan ikutan mancing di sini gitu kan.
1: Iya. benar-benar. Tapi untung rugi bagi seorang pembisnis itu udah biasa ya.
0: Iya, jelas lah itu memang part of the game gitu kan.
1: Oke, di sesi terakhir mungkin harapan Bang Ahyar untuk Okare ke depannya seperti apa?
0: Ya, yang pertama saya pikir kami ingin lebih bisa mendengar keinginan customer, jadi bisa masuk lebih dalam ke dalam kehidupan customer gitu. Keinginan kami itu maksudnya setiap keluarga bisa yang menikmati produk-produk Okare, baik itu Okare Pub, Okare itu sendiri, dan produk-produk non-Okare lainnya. Nah, kemudian menjadikan Okare ini sebagai sesuatu yang bangga untuk kita rekomendasikan kepada teman, kepada keluarga, atau kepada atasan kantor mungkin gitu kan.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Nah, sesuatu yang maksudnya secara pride gitu, kita bisa kasih, bisa rekomendasikan, atau kita bisa menikmati dengan keluarga gitu. Kemudian untuk Okare sendiri, insya Allah, bismillah, saya percaya dia akan besar dengan pertolongan Allah. Kan?
1: Ya.
0: Nah, mudah-mudahan ya kedepannya bisa, sebelum buka cabang dia harus punya toko sendiri dulu, toko pertama dulu kan. Kemudian nanti insya Allah akan berlanjut dengan cabang-cabang selanjutnya di kota-kota selanjutnya.
1: Oke, baik. Mungkin pesan untuk generasi muda yang ingin memulai bisnis seperti apa?
0: Ya, saya pikir saya tidak akan dengan mudah bilang udah mulai aja dulu gitu, enggak kan. Maksudnya ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk masuk ke bisnis kuliner ini. Yang pertama, lakukan research and development yang proper. Nah, sehingga maksudnya pada saat kita datang dengan sebuah produk itu, kita sudah datang dengan produk yang masuk ke rukun yang saya sebut tadi. Kalau enggak enak banget.
1: Ya.
0: Nah, jadi lakukan itu dengan proper gitu, uji pada diri kita, pada keluarga kita, pada kenalan-kenalan kita. Habis itu uji kelayakan harga jual dan lain sebagainya. Nah, dan itu memang memakan waktu ya, itu bagian dari game-nya gitu. Nah, makan waktu dan makan biaya.
1: Iya, memang bosan juga kadang ya.
0: Iya, karena memang ya mau enggak mau gitu kan. Maksudnya itu untuk melahirkan sebuah produk kuliner yang oke gitu kan.
1: Nah, kalau nggak enak ya enak banget.
0: Ya, kalau nggak enak banget gitu kan.
1: Ya. Oke, terima kasih Bang Ahyar sudah berbagi cerita di sore hari ini.
0: Siap, makasih
1: Kak. Iya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk orang lain ya ceritanya. Ya,
0: amin.
1: Bagaimana awal merintisnya, bagaimana dalam mengatur strategi pemasarannya, mengatur target pasarnya juga. Aduh, bukan main lelahnya ya. Oke, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini. Dan yang belum sempat Anda ikuti, nanti mungkin boleh Anda tonton kembali di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Ya, mudah-mudahan Okari, produk roti kari Jepang ini terus maju ya. Kalau bisa harus masuk ke internasional mungkin.
0: Amin, insyaAllah.
1: Ya, dengan menciptakan berbagai macam rasa yang lain juga. Atau ada produk-produk lain yang inovasi nanti di tahun 2026 ini.
0: Siap.
1: Dan oke, terima kasih untuk Anda pendengar semuanya. Bang Ayar, terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama Kak Khaira.
1: Iya, nanti jangan lupa nonton kembali di YouTube kami ya.
0: Siap, insyaAllah.
1: Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Bang Ayar.
0: Baik.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id.
5: RRI.co.id.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.
6: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
7: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
6: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
7: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
6: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
7: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
6: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
8: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
2: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi sesuatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini

0: Dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya Banda Aceh sore ini saya Khaira juga masih menemani Anda ya. Untuk Anda juga yang mendengarkan kami, selamat sore, selamat bergabung melalui RRI Digital, streaming, rri.co.id, bahkan di frekuensi langsung di 97.7 FM. Oke, di sore hari ini pendengar terpantau dari kacamata studio Persatu ya kan. Cuaca di sore hari ini cukup terik ya. Coba kita lihat dulu update informasinya dari BMKG. Dan berdasarkan informasi dari BMKG, pendengar, bahwa cuaca di wilayah Banda Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhunya berkisar dimulai dari angka 27 hingga 33 derajat Celcius, dan untuk anginnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Nah, pendengar, meskipun Banda Aceh dan juga sekitarnya untuk saat ini diperkirakan tetap cerah berawan, namun masyarakat tetap diimbau juga untuk mewaspadai perubahan cuaca karena potensi hujan ringan hingga sedang dapat terjadi pada sore hari di sejumlah wilayah Aceh seperti Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayolues, Aceh Timur, dan juga Subulussalam. Nah, untuk Anda juga nih pendengar masyarakat ya, yang ingin beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap terhidrasi, dan jangan lupa juga untuk menggunakan sunblock atau sunscreen agar kulit Anda tidak terpapar langsung dengan yang namanya sinar matahari. Dan sementara juga pendengar, untuk Anda yang profesinya sebagai nelayan dan pengguna transportasi laut di sekitar Sabang dan juga Banda Aceh, BMKG juga menginformasikan tinggi gelombang berada pada kategori sedang di yang berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Sehingga diharapkan tetap berhati-hati saat melaut. Oke, demikian pendengar untuk informasi cuaca. Untuk selengkapnya Anda juga bisa mengunjungi portal resmi bmkg.go.id. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga pilihan musik yang terbaik untuk menemani suasana Anda di sore hari ini. Darinya Tulus dengan judul Monokrom. Selamat mendengarkan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Penanaman pohon atau penghijauan merupakan upaya rehabilitasi lahan kritis dan lahan lainnya di luar kawasan hutan dengan maksud untuk memulihkan, mempertahankan, dan juga meningkatkan fungsi lahan sesuai dengan kemampuan, yaitu bagi kepentingan fungsi tata air, fungsi produksi, dan fungsi perlindungan. Tujuan dari penghijauan untuk mengendalikan banjir dan erosi tanah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan merubah perilaku petani sebagai pelestari sumber daya alam. Faktor penyebab rusaknya tanah adalah adanya aliran permukaan tanah yang terjadi pada waktu hujan, di mana mengikis dan menghanyutkan lapisan tanah bagian atas yang relatif subur, sehingga tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut semakin lama makin rendah. Jaga alam dengan menanam pohon kini dan nanti.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya semburan gas dan lumpur di sumur warga. Berita lainnya, cabai merah keriting di pasar Lambaro Rp45.000 per kilogram. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Rili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, saksi bisu tsunami Aceh 2004, PLTD Apung 1 kini menjadi salah satu wisata sejarah populer di Aceh yang ramai pengunjung. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Mufti.
1: Wisata sejarah dan edukasi PLTD Apung di Kota Banda Aceh terus menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin mempelajari peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004. Keberadaan kapal pembangkit listrik seberat ribuan ton yang terseret gelombang tsunami sekitar 5 km dari laut hingga ke kawasan pemukiman warga menjadi pengingat nyata dahsyatnya bencana yang terjadi pada 26 Disember 2004. Pada musim liburan, saat ini kawasan PLTD Apung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Selain menikmati objek wisata, mereka juga memanfaatkan kunjungan tersebut untuk mempelajari sejarah serta pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai fasilitas edukasi yang tersedia. Salah seorang pengunjung asal Riau yang bernama Eka mengaku sengaja datang ke PLTD Apung untuk melihat langsung salah satu peninggalan tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman menyaksikan kapal raksasa yang berada di tengah pemukiman memberikan kesan yang jauh lebih mendalam dibandingkan hanya membaca buku atau menonton dokumentasi.
2: Awal masuk ke sini, jujur ya, sebenarnya saya agak merinding sih. Nggak tahu kenapa gitu, mungkin perasaan kali ya, terasa gitu. Karena kan bisa-bisanya kapal PLTD ini bisa naik ke atas rumah warga, berarti musibah itu sangat besar ya, sangat dahsyat gitu. Terus mau memperkenalkan ke anak-anak juga, karena kan anak-anak sekarang tuh kalau untuk yang namanya sejarah mungkin hanya di sekolah, keluar dari sekolah mungkin dia sudah lupa gitu kan. Jadi kami sebagai orang tua pingin anak-anak tuh bisa lebih tahu bagaimana keadaan di atas juga seperti apa.
1: Selain menjadi pengingat salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia, PLTD Apung juga menjadi simbol ketangguhan masyarakat Aceh dalam bangkit pasca tsunami. Melalui wisata edukasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor Mufti melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara.
4: Ini lagi normal, tapi kemarin sudah sempat 50, 55, tapi ini sudah alhamdulillah sudah turun sedikit dah.
3: Sementara itu harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
4: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
3: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Mendengar gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Aldo Numeru.
1: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Menasah Tingkem, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Menasah Tingkem Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
2: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu, ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
1: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mu'alaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari asnaf mu'alaf. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mu'alaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mu'alaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
4: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senih untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mu'alaf. Kalau udah lebih itu Baitul Mal tidak bantu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
3: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mu'alaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesyuk, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada badan usaha milik Gampung BUMG Batesyuk Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
2: Kami menyerahkan masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesyuk Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang telah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
1: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
3: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesyuk. Karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesyuk mendapatkan 2 unit mesin power thresher padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabang.
1: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesyuk tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesyuk Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesyuk memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampung.
4: Harapan kami selaku mewakili pihak gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesyuk agar petani kami berdaya. Dan harapan kami ke depannya, Batesyuk bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabang.
1: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesyuk sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Kemudian pesan ini kepada pelaku UMKM yang mulailah menyiapkan tas-tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai berulang-ulang. Belanja ke pasar bawa keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini, kalau plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
6: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun, plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai, sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil Surukani dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan kantong-kantong plastik agar jangan sampai menjadi ancaman bahaya bagi lingkungan ketika kantong-kantong tersebut menjadi sampah.
5: Ya, pesan kita kepada masyarakat, terutama masyarakat kita di Kabupaten Aceh Singkil, marilah kita bijak dalam memperlakukan sampah. Marilah kita dari rumah tangga kita sendiri, dari diri kita sendiri, nah, mana sampah yang organik dan organik itu dari sumbernya, sehingga beban dari TPA kita tidak terlalu banyak nanti untuk menampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
6: Kemudian Surukani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surukani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi, menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena.

0: Yang ketiga ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selaku lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek, setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat, jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
1: Mengenal perih bahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Yusudarso nomor 65 Kota Sabang. Lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk menemani suasana sore hari Anda di kesempatan hari ini, di cuaca yang juga cukup cerah ya pendengar untuk hari ini. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang sudah kami coba hadirkan dari Pustaka Musik RRI Sabang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan di suasana sore hari ini ya, yang terus kami hadirkan untuk Anda semuanya, menemani suasana sore Anda dimanapun berada, yang masih terus memantau RRI Sabang FM 94 MHz, yang juga dapat memantau melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna smartphone. Baik pendengar, menemani suasana sore hari Anda, kami hadirkan satu informasi mengenai pasca ledakan KMP Hebat 2, SDP komit benahi program magang taruna. PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program magang taruna pelayaran pasca insiden ledakan ruang mesin KMP Aceh Hebat 2. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan, mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam perkuat aspek keselamatan pelayaran. Menurutnya, program magang taruna merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia di sektor transportasi penyeberangan. Karena itu, keselamatan seluruh peserta magang menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaannya. Pasca insiden, SDP bersama seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan program, mulai dari prosedur keselamatan kerja, pembekalan peserta, pendampingan selama praktik, hingga kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Kedepannya, SDP akan memperkuat budaya keselamatan melalui peningkatan kepatuhan terhadap prosedur operasional, penguatan mitigasi risiko, peningkatan kompetensi personil, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap seluruh aktivitas operasional, termasuk pelaksanaan program magang di atas kapal. Insiden ledakan terjadi di ruang mesin KMP Aceh Hebat 2 saat kapal bersandar di Pelabuhan Ulili Banda Aceh pada 12 Juni 2026 lalu. Peristiwa itu mengakibatkan 15 orang mengalami luka bakar, terdiri atas 14 taruna Politeknik Pelayaran Mahayati yang sedang mengikuti program magang dan seorang anak buah kapal. Dari jumlah tersebut, per 4 Juli 2026, 3 taruna meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh, sementara korban lainnya masih menjalani proses pemulihan. Sementara itu, pengelola kehumasan Politeknik Pelayaran Mahayati Andrian mengatakan program praktik di atas kapal merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan akan tetap dilaksanakan setelah melalui evaluasi. Saat ini pihak kampus masih memprioritaskan pemulihan seluruh taruna yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: RRI Sabang FM 94.
1: Hidup ini memang indah.
2: Indah apanya? Amat, amat.
1: Memang indah hidup ini.
2: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Johnny, dari mana kau?
2: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
2: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
3: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Vivir Así.
1: Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini, apalagi hari ini hari Senin ya kan? BTW ini masih awal bulan banget ini ya, masih tanggal 6. Aduh, untuk Anda nih jangan lupa ya bayar cicilannya juga di sore hari ini mungkin. Jangan lupa juga untuk menabung, untuk menyisihkan sedikit ya penghasilan yang sudah kita terima, namanya juga terima kasih. Jangan lupa untuk menerima dan jangan lupa juga untuk memberi, iya kan? Oke, di sore hari ini kita update dulu informasinya untuk Anda pendengar. Dan ini lagi-lagi kita berbicara tentang pengawasan obat dan makanan. Ternyata BPOM juga sudah memastikan laboratoriumnya siap untuk menghadapi meningkatnya impor obat, kemudian kosmetik, suplemen, dan juga pangan nasional. Nah, untuk fasilitas pengujian BPOM mampu menjamin keamanan, kemudian juga mutu, serta kualitas berbagai produk termasuk obat inovatif yang terus berkembang global. Nah, pendengar, kewenangan BPOM juga mencakup riset, pre-market, post-market, hingga penegakan hukum dalam pengawasan obat dan makanan. Kewenangan itu penting karena Indonesia juga masih bergantung pada impor bahan baku berbagai produk. Nah, pendengar, ternyata 90% bahan baku obat masih diimpor, baik dalam bentuk bahan baku mentah maupun produk antara intermediate atau ya produk intermediate ternyata ya. Kemudian mengenai industri kosmetik nasional juga telah mendominasi sekitar 80% pasar domestik, sedangkan sisanya masih diisi produk multinasional. Nah, untuk itu juga mayoritas produk juga masih diproduksi di dalam negeri, meski sejumlah komoditas tetap berasal dari impor. Demikian pendengar untuk informasi saat ini yang kami suguhkan untuk Anda di sore hari ini ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Kami temani sore Anda pendengar dengan lagu-lagu yang terbaik untuk ini, dan kita dengarkan darinya Enima dengan judul Out of My Body. Selamat mendengarkan.

pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Bice juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda di sore hari ini. Dan tentunya langit-langit kota Banda Aceh sore hari ini masih sangat biru dan juga cantik ya. Apalagi di sebelahnya juga ditemani dengan warna yang orange ya. Sebentar lagi juga kita akan memasuki jelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk Anda mungkin pendengar yang sedang menikmati suasana sore ini di tepi pantai ya, di Laut Ulele, di Lunga, di Lampu'u, ya mudah-mudahan sunsetnya bagus deh ya. Karena yang terlihat juga di sore hari ini kalau mataharinya cukup cantik dan warnanya juga cukup cantik banget oranye-nya ini ya. Jangan lupa untuk abadikan momennya ya, foto, jangan lupa untuk video juga saat mataharinya sudah tenggelam ya. Oke, untuk Anda juga mungkin yang masih disibukkan dengan aktivitas Anda di sore hari ini, jangan lupa juga untuk istirahat ya kan. Relax dulu diri Anda, tenangin dulu pikirannya sambil dengarkan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Oke, kita dengarkan kembali lagu darinya Al Ghazali dengan judul lagu Galau. Tapi jangan sampai Anda galau, cukup lagunya aja ya. Selamat mendengarkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulai.

0: Marilah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh sore ini. Dan 20 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk bersiap-siap ya, barangkali untuk laki-laki ke masjid ya, memakai wangi-wangian, rapi-rapi, ya pokoknya harus bersih deh ya. Untuk yang sudah di rumah, ini 20 menitan ini untuk mempersiapkan diri juga, relax sebentar untuk menyambut waktunya azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Seperti biasa, pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran Al-Karim. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Alhamdulillahilladzi awassala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan yang masih Allah berikan, umur barakah dan hidayah, dan dengan izin Allah kita bisa hadir pada masjid yang mulia ini karena masih ada izin Allah. Maka mari kita manfaatkan sehat ini, umur ini, hidayah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena akhirnya apapun cerita, kita akan pergi kepada Allah untuk selama-lamanya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh sikap, gerak-gerik, tingkah laku kita, perbuatan hari-hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menerima, alhamdulillah. Kalau Allah menolak,

sangat singkat. Mengapa kita main-main? Padahal hidup yang singkat ini harus memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Karena apa? Hidup akhirat adalah abadi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in sekalian, dan juga ulama-ulama muqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama-ulama muktamad yang mereka semuanya sudah pergi itu menghadap Allah. Semoga diterima amal ibadah dan diridai oleh Allah, dan penidosa dipertempatkan mereka sekarang di dalam taman surga, di dalam kuburan. Yang kuburan itu taman surga. Al-Qabru, kubur itu adalah raudhah. Min ridha min riyadil jinan atau min riyadil jannah. Yang kubur itu adalah yang taman, satu taman dari taman-taman surga. Kalau baik, ya, kalau baik, kalau buruk dan jahat kita, al-qabru, kubur itu adalah hufrah, lubang. Min huffarinnar, lubang neraka. Kalau kita tidak baik, tidak beramal, main-main di dunia ini, poya-poya, digoda oleh nafsu iblis syaitan, mati, berarti kita simpan dalam lubang berbahaya. Hufrah min hufarinnar atau hufarinniran. Jadi kita harus memperhitungkan sekarang hidup ini. Kalau saya mati, apa? Istirahat di taman surga karena belum masuk ke surga, atau saya mati dimasukkan ke dalam lubang yang cukup mengerikan, lubang neraka. Itu yang perlu kita sekarang fikir. Jangan menyesal. Maka mari kita pada malam yang berbahagia ini, karena ini bersifat ceramah, ditulisan itu ceramah. Ada istilahnya tausiah, ceramah dan tausiah. Ya, jadi ini penting. Jangan kita menganggap tidak penting. Maka Masjid Raya Baitur Rahman ini mengadakan ceramah, tausiah, pengajian macam-macam. Untuk apa? Ya, untuk menambah ilmu para pendengar, hadirin dan hadirat, dan para pendengar Radio Baitur Rahman, ya, dan di Nusantara ini. Ini untuk menambah ilmu. Menambah ilmu. Dengan bertambah ilmu, jadi kita bisa memperbaiki amalan, ibadat dan lain-lain. Contohnya pada Rasulullah. Contohnya pada Rasulullah. Maka alangkah cukup sayangnya begitu Masjid Raya mengadakan ceramah tiap malam, tiap subuh, ya, tiap maghrib dan lain-lain. Tapi kita sedih. Pendengar hanya itu-itu saja, dan dalam beribadah juga tidak begitu bertambah. Tapi saya yakin bagi orang-orang yang sudah tahu yang bahwa penting ilmu, penting ceramah, penting tausiah, orang itu baik. Baik. Tapi yang menganggap tidak penting ini, tidak penting, nah, itu biasa. Biasa. Padahal kalau kita melihat dengan hati nurani kita,

0: duduk di masjid ini, i'tikaf ini berapa pahalanya? Dan ampuni dosa kita. Diberikan pahala yang cukup besar. Malaikat-malaikat turun berdoa kepada kita untuk baik, untuk mulia, untuk selamat di dunia dan akhirat. Dan menunggu kita solat isya, salat yang cukup baik setelah salat subuh, salat asar, isya, atau setelah salat subuh, isya dan asar. Itu salat yang cukup baik, yang cukup besar pahalanya berjamaah. Kemudian ridha Allah kepada kita. Yang sebenarnya kita ini terus bertambah. Ini salat maghrib biasa, salat isya biasa. Yang sebenarnya masjid raya ini di tempat-tempat yang lain itu membeludak. Orang-orang yang non-Islam itu takut kepada kita karena jamaah kuat, ukhuwah kuat, ibadat kuat, takut. Ini tidak takut lagi, tidak takut lagi. Tidak ada itu. Coba lihat berapa orang di masjid. Coba orang siapa yang dengar ceramah di masjid. Coba lihat, tidak takut lagi mereka. Orang munafik tidak takut, orang maksiat tidak takut, tidak. Kalau kita membeludak, penuh salat maghrib, penuh takut mereka. Dan kekuatan kita, ini tidak ada lagi kekuatan. Tidak ada lagi. Jadi mereka menganggap ya orang beriman itu tidak senang lagi untuk ilmunya, tidak senang lagi untuk ibadatnya. Ya yang ibadat-ibadat itu biasa. Maka pada malam yang berbahagia ini akan kita lihat sedikit tentang kewajiban solat Jumaat dan kemuliaan hari Jumaat sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat. Apakah yang sudah kita lakukan Jumaat sekarang sudah sebagaimana diperintah oleh Allah, kemudian disuruh oleh Rasulullah, atau hanya Jumaat datang, orang datang kita, pergi orang pergi kita, duduk orang duduk kita, dan keluar sudah, cuma hanya seperti itu? Nah, ini yang perlu kita lihat malam ini. Kalau seperti yang diperintah oleh Allah, seperti yang disuruh oleh Rasulullah, alhamdulillah. Kalau tidak, dipertanyakan Jumaat kita tiap hari Jumaat. Jadi karena menganggap Jumaat itu hari apa dan bagaimana, itu dasarnya kadang tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Nanti akan kita dengar ya berapa yang bisa kita sampaikan karena waktu hanya 30 menit lebih kurang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish-shalatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairu raziqin. Ini firman Allah. Cuma kita lihat sedikit dalam beberapa menit ya. wahai orang-orang yang beriman. Itu dipanggil oleh Allah tiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, idza nudiya lis-shalah, apabila kita dipanggil untuk melaksanakan solat hari Jumat, fasal, bersegeralah. Tapi kita lihat orang sekarang jam 12 masih kerja, masih di kantor, masih di kedai dan sebagainya. Berarti kita abaikan perintah Allah. Idyanu dialih sholah min yawmil jum'at fas'au iladi wa dharul bay, tinggalkan jual beli. Tapi sampai jam setengah satu masih dagang, masih jam setengah satu di kantor. Orang besar-besar, apalagi yang lain duduk di warung kopi sampai jam 12 belum tutup. Mati perintah Allah itu sia-sia. Tidak takut lagi kepada Allah. Apa? Bagaimana kita? Sedangkan kita nanggroj Aceh syariat. Tidak memalukan? Tidak. Wadharul bayi', tinggalkan jual beli, tinggalkan usaha, tinggalkan kantor. Tapi kita sendiri yang tidak senang lagi untuk Islam ini, untuk syariat ini. Dengar ceramah tak tahu ini juga. Akhirnya inilah, bertanggungjawabkan umur hidup ini kita kalau kembali kepada Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kita jika kita mengetahui. Lebih baik. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah kita lakukan, laksanakan salat Jumat, keluar. Sudah wirid, sudah doa, sudah ibadat, sudah sunat, keluar ke bumi Allah. Debarkan diri. Wabtahu min fadlillah. Cari. Kalau sudah solat, sudah ibadat, cari karunia Allah. Cari karunia Allah, memberikan dan barakah. Wabtahu, cari karunia. Wadzkurullaha katsiran la'allakum. Berbanyak zikir, berbanyak ibadat, berbanyak amal. Alakum tuflihun. Kita mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan. Kemudian kita kembali kepada perintah Allah. Fas'au ila zikrillah, itu adalah perintah. Wadarul baik, perintah. Salat, ibadat, tinggalkan kantor, tinggalkan usaha, tinggalkan macam-macam kegiatan. Perintah. Tidak kita lakukan haram. Allah suruh tinggalkan, Allah suruh pergi salat, tapi tidak. Itulah yang jualan-jualan tidak barakah. Jualan-jualan tidak barakah. Saya melihat tidak barakah, manfaat dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang dia sakit, rugi jualan, tidak ada manfaat, sia-sia. Banyak itu kita lihat. Nikmat tidak dinikmati, harta banyak, dia sudah sakit, sudah stroke, harta banyak, tidak barakah. Tidak salat Jumat, usaha kita tidak kita tinggalkan, bahkan tidak ada Jumaat lagi, tidak barakah. Coba lihat benar atau tidak. Jumaat itu adalah wajib, bukan sunat. Orang sekarang banyak tidak salat Jumaat, banyak. 5 kampung satu masjid tidak penuh. 4 kampung satu masjid tidak penuh. Ke mana orang? Sekali tidak Jumaat. 2 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Bighairi uzrin. Tidak ada uzur syar'i, hanya malas, malas, malas. Man taraka Jumaat salah sama rabi ghairi undirin katabahullahu munafiqun. Barang siapa yang tidak solat Jumaat 3 kali berturut-turut, tak ada uzur, main-main, main-main, Allah mengatakan dicap kita oleh Allah munafik. Munafik kita cuma 3 kali berturut-turut, tidak ada halangan, bukan halangan syar'i, bukan sakit, bukan ini, tapi tidak menganggap Jumaat itu biasa, tidak biasa, tidak biasa. Kalau 3 kali kita munafik, kalau sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak salat Jumaat, apa istilahnya? Sudah mati mereka, bertanggungjawabkan. Yang tidak salat Jumaat berkali-kali, anggap Jumaat itu biasa, sudah kembali, bertanggungjawabkan dalam kubur. Pasti disiksa. Kalau kita sebab jadi orang munafik, itu parah. Yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, orang-orang yang ringan-ringan dibakar, pokoknya yang maksiat biasa bakar tak berat. Kemudian yang berat pelaku dosa besar, itu neraka di bawahnya lagi, itu sudah berat. Yang penyembah berhala, patung dan sebagainya, itu di bawah lagi neraka yang cukup dahsyat, berat. Munafik di mana? Paling bawah. Bukan api yang ringan, bukan api yang panas dahsyat seperti itu. Bukan, yang sangat-sangat dahsyat, itu munafik. Mengapa? Kalau yang pelaku maksiat biasa, ya ringan, tapi dibakar. Kalau takwa tidak dibakar. Kalau umpama yang pelaku dosa besar, itu berat. Yang sembah patung, sembah berhala, berat. Tapi dia tidak tahu dari nenek-neneknya, tidak tahu agama, berat tapi. Sedangkan munafik itu tahu agama, tahu Islam, tahu syariat, tahu dosa, tahu segala-galanya. Tapi dia abaikan, dia tinggalkan. Ini bagaimana hukum? Dengan logika saja. Kalau yang pelaku dosa kecil, dibakar tak berat, tak lama. Tapi yang pelaku dosa besar, yang sabu-sabu, yang membunuh, yang ini, yang itu, yang saya, itu berat. Yang sembah patung, sembah berhala, itu berat lagi. Walaupun tak tahu apa-apa, salah neneknya. Ayah salah, siapa yang salah? Saya keturunan dari orang-orang kafir, tapi tak tahu apa. Terserah, yang penting sisa berat. Orang munafik itu tahu Quran, tahu Islam, tahu Jumaat, tahu ini, tahu, tapi tidak melakukan. Itulah yang maka diazab oleh Allah lebih dahsyat lagi. Fidarkil asfal, di bawah punggung neraka ini. Okey, bagaimana kita? Maka sedih orang yang tidak Jumaat berkali-kali. Jumaat bukan hanya salat biasa. Maka karenanya, mari ya, kita laksanakan salat Jumaat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Dalam suatu hadis, Nabi bersabda, inna yawmal jumaati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumaat itu penghulu segala hari-hari. Dari 7 hari yang paling besar yang penghulunya, Jumaat. inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam, penghulu segala hari, wahijjul fuqara wal masakin. Nah, ini yang luar biasa, tidak ada hari lain. Hari Jumaat itu penghulu segala hari, haji fakir miskin, wahijjul fuqara wal masakin. Cuma itu haji fakir miskin. Mau naik haji 60 juta. Waktunya 30 tahun lebih. Ada umur, ada uang 60 juta. Allah memberikan, Allah tahu. Walaupun tidak bisa naik haji rukun Islam yang kelima, tapi ada haji yang diberikan pahala luar biasa. Jumat sayyidul ayyam, penghulu segala hari, wahijjul fuqara wal masakin, haji fakir miskin. Cuma Jumat haji fakir miskin datang ke masjid dan doalah. Ini umumnya yang tidak dengar ceramah yang dahulu, hanya doalah datang. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti akan kita sambung lagi. Harus tuntas ini. Jangan kita menganggap sudah Jumat. Jangan buat belah Jumat. Itu haji-haji apa? Mana ada orang Jumat jam 10 sudah penuh masjid, jam 11 sudah penuh masjid? Tidak ada. Jam 12 belum ada. Jam setengah satu, nanti bagaimana Jumat kita? Tidak ada. Tidak ada. Nanti akan kita jelaskan kalau ada waktu. Kalau tidak, nanti kita sambung. InsyaAllah ada umur. Alhamdulillah ada umur. Jadi haji fakir miskin dari Jumaat itu. Wal khutubatani badlu rak'ataini minad duhri. Itu kan ada dua khutubah. Itu ganti dua rakaat salat duhur. Wal khutubatani badlu rak'ataini minad duhri. Jadi orang yang tidak Jumaat itu tidak salat duhur. Ada salat duhur. Kalau sudah Jumat wajib bagaimana? Kecuali uzur, kecuali sakit. Kalau tidak, tidak diterima. Karena Jumat bukan salat duhur hari itu. Kita menganggap remeh. Ada melihat tak? Ada uzur, uzur syar'i, uzur buka-buka. Allah tidak terima. Jumat yang saya perintah, yaumal Jumat, fasa'u ila zikrillah, apa salat duhur? Kecuali sakit, halangan dan lain-lain. Jadi wal khutubatani, dua khutubah itu badlu rak'ataini minad duhri, ganti salat duhur. Kalau demikian, ya, itu tidak boleh kita hanya salat duhur kalau tidak sakit. Anda harus salat Jumaat, wajib salat Jumaat. Walaupun salat duhur tidak memandang, kecuali uzur, uzur, tidak, main-main kita. Tidak sebagaimana perintah Allah. Nah, kemudian kita sudah Jumaat umpamanya. Wa idza sa'idal khatib alal mimbar. Apabila khatib sudah naik atas mimbar. Nah, ini coba kita dengar. Apa ada kita lakukan atau tidak? Atau hanya ya naiklah khatib itu. Ila sa'idal khatib alal mimbar, kalau naik khatib, fala yatakallam, jangan kita berbicara. Ini banyak reda masjid kita melihat itu, khatib sudah khutbah, khatib ngomong-ngomong. Oh, tidak ngomong saya. Apa? Lihat HP. Sama lihat HP. Khatib sedang khutbah, baca lagi buletin, baca lagi koran, entah apa-apa, sama. Alayatakallam artinya haruna. Wa mayatakallam fakallaka, orang yang bicara, yang tidur, yang main HP, yang ngantuk, bagaimana ada Jumat? Fakallaka tak dengar khutbah, tidak dengar nasihat, tak tahu apa-apa. bakal logo. Logo artinya sia-sia kita. Wa man logo fala jumatalah. Orang laga tidak ada jumat. Kalau datang jumat main HP, ngomong, bicara, baca koran, baca ini, baca itu, ngantuk lagi. Fala jumatalah. Karena tidak serius. Bagaimana juga yang sebenarnya wa ansitu, diam semua. Sudah diam, ngantuk, bukan. Was mau dengar. Sudah diam dengar, bukan sudah diam ngantuk, sudah diam HP, sudah diam lalai, sudah diam bukan. Was mau. Wa ansitu pertama diam. Dengar, was mau dengar. Wa ati'u. Mana ati'u? Sudah diam, dengar patuh. Untuk kita amal, untuk kita lakukan, bukan untuk kita sia-siakan. Maka ini Jumat satu tahun tahu 52 atau 53 Jumat. Tapi orang bertambah cerdas, bertambah ilmu. Biasa. Biasa. Setiap tahun 50 Jumat lebih. Satu bulan 4 kali, 5 kali. Cuma 12 bulan coba kali. Yang sebenarnya alim kita diundang lagi di apa? Di masjid itu yang S1, S2, S3, profesor, doktor, buya lagi, kiai. Orang itu mempersiapkan bahan ini, bahan itu untuk khutbah. Orang tidur. Baca kitab besar-besar supaya didengar. Orang tak dengar. Khatib bukan sembarang khatib itu. Saya sudah lihat. Kalau yang ada titel, yang itu yang ada alif, tidak ada fasilitas. Tidak ada. Tapi yang ada titel, yang alif, bahannya dikumpul banyak. Tapi kita bertambah cerdas, bertambah pandai, bertambah apa, bertambah ibadah, atau biasa? Biasa. Sedih itu. Padahal orang itu cari bahan di kitab ini, di kitab itu, di entah di mana-mana. Tapi kita biasa. Padahal wa ansitu, diam. Wasma'u, dengar. Wa ati'u, patuh kita, patuh. Taat. Kalau ini dilakukan, ya. Penuh berjemaah. Penuh Jumat, penuh di mana-mana. Tapi ini biasa. Maka lawa kita. Tidak ada Jumat lagi. La'allakum turhamun. Agar kamu dikasih, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Jumat ini yang sesungguhnya kita khusus untuk beribadat hari Jumat. Di negara-negara yang benar-benar Muslim, hari Jumat tidak ada kegiatan apapun, hanya solat Jumat. Tapi kita jadi negeri syarikat seperti ini, ya. Mungkin ya kita apa ini? Tidak benar-benar lagi. Kalau haqqa tukati, jadi itakullah na, itakullah ada. Haqqa tukati yang tidak ada. Kati Jumat di hari, itakullah. Ulang lagi, itakullah. Haqqa tukati. Ini yang kita khawatir, kadang kati juga. Oleh itakullah untuk orang lain, haqqa tukati tidak ada juga. Maka aneh. Nah, wala tamutunna lagi di ujung. Jangan sekali-kali kamu mati. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam orang muslim. Mana orang muslim? Dalam solat, dalam ibadat, dalam berjamaah, dalam berzikir, dalam beramal. Itu muslim. Ada salat, mati hana semayang dulu. Ada zakat. Baik mati hana bujaka dia. Kepala mati hana bujaka. Hana muslim ah. Kena rukun Islam lima. Sesudah syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Jangan kamu mati kecuali dalam solat. Dalam jumaat, dalam berjamaah. Dalam memberi zakat, jangan mati kamu tak beri zakat harta sia-sia. Murka, daruhaka, dibakar kita nanti satu saat. Dalam berpuasa. Jangan mati banyak mati yang tidak ada puasa. Hati tidak muslim. Bukan KTP. Dan haji, harta banyak. Uang banyak, tapi karena pelit. Dah mati. Hartanya di mana? Haji tidak ada. Banyak orang kaya-kaya. Kalau kita tegur, bapak bagaimana? Sudah belum. Ini baru pulang dari China. Ini baru pulang dari Jerman. Ini baru pulang dan tadi mana? Nonton bola di Jerman. Karap belum. Ini bukan cerita asli. Saya tanya itu. Belum. Sudah. Kembali rumahnya 60 miliar diperai. Cuma saya tidak sebut di mana. 60 miliar rumah diperai. Haji tidak ada. Keluar negeri, ke Bali, suami isteri, umrah tidak pernah. Sudah mati. Na'udzubillah. Jadi banyak yang kaya-kaya sekarang belum haji pak, belum. Belum. Bahkan uang banyak, tidur enak, rumah mewah. Saya tanya langsung, sudah haji? Ya, belum dipanggil oleh Allah. Belum dipanggil oleh Allah. Dalam Al-Quran, wa'adzin finnahya, bilhaya tukari jalan wa'ala kulli damirin fin kulli fajinami. Oh, saya enggak bisa baca Al-Quran. Dalam Al-Quran, itu sudah dipanggil. Hanaji baca Al-Quran. Orang itu enggak bisa. Hati ke Amerika, pikiran ke Amerika, harta ke Amerika, ke kawah tidak ada, tidak ada. Na'udzubillah. Nyan wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak masuk mereka. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu adalah muslim. Ini salat tidak, Jumaat tidak, zakat tidak, haji tidak, puasa tidak. Bagaimana muslim? Maka itaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kita kecuali muslim. Maka lakukan ini banyak. Akhirnya sudah dalam kubur selama-lamanya. Penyesalan pasti. Penyesalan pasti. Pasti. Ini harus menjadi pelajaran untuk kita. Maka Jumat itu yang sesungguhnya dikumpulkan kebajikan-kebajikan pada hari itu, dikeluarkan dosa-dosa untuk kita. Maka mulailah Jumat itu setelah salat subuh mandi Jumat. Keluar dosa, masuk pahala. Ini siapa? Banyak anak-anak muda sekarang tuntunan-tuntunan Rasulullah, akhlak Rasulullah tidak lagi dikerjakan dalam ibadah-ibadah. Coba tanya sama kawan-kawan kita, bapak ada mandi Jumat? Hah? Mandi Jumat? Ya, mandi Jumat kan tunan. Kan tunan apa jawab kan tunan? Hanfateh ceritanya. Coba tanya kita itu. Sedih. Ada Jumat itu kita mandi, kemudian potong kuku, bersihkan segala-galanya supaya sah wudu. Ini wudu juga tidak sah. Dalam kukunya tanah-tanah entah apa-apa yang terserah. Potong kuku, kuku kaki dan sebagainya. Kalau nak sampai air wudu, tidak. Datang Jumat. Kalau kita datang Jumat sesuai dengan sahnya, pahalanya ya sesuai dengan jam berapa pahalanya. Ada dalam satu hadis Muslim, kita tidak baca hadis karena mengingat waktu kita isi matan tak baca, jadi kita lihat maknanya saja. Man roha, siapa yang pergi Jumat fi sa'ah ula, sa'ah pertama hari Muslim. Sa'ah pertama bagaikan dia kurban satu badanah unta. Kurban hari Jumat jam pertama datang ke masjid, bagaikan kita kurban pahalanya satu unta badanan tun. Ini jam pertama. Bacaan kapan jam pertama? Itu kan tidak jelas. Pokoknya kalau kita bagi umpamanya setengah-setengah jam, ya, jam setengah sepuluh umpamanya, baik tak, jangan kita apa sampai jam tujuh dah ada orang Jumaat, jam-jam sepuluh, jam sebelah, ya, satu unta. Kalau jam kedua satu lembu, kalau jam ketiga satu kambing kurban, kalau jam keempat satu ayam, bukan kurban, hadiah. Mana kurban ayam? Kalau jam kelima satu puyuh, tahu puyuh? Ini mau puyuh dan grili orang kat cara satu. Kalau jam keenam satu telur, satu telur puyuh, tapi kan telur puyuh kan bro pula. Maka inilah sia-sia. Maka nanti akan kita lanjutkan kembali karena panjang itu, panjang sekali. Ya, semoga kita ya menjadi ilmu dan beramal coba. Ya, jadi hari Jumaat itu adalah penting. Nanti akan kita lanjutkan kembali sampai selesai. Ya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin hadirat pendengar yang budiman di mana berada. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Rekan yang berapa anda berada, selamat malam ya untuk anda yang masih setia bersama Persatu RR Banda Aceh. Seperti biasa di Senin malam atau malam Selasa kita akan ikuti

acara berulas pantun. Nah, nanti bersama Bung Deddy Haryansyah yang akan memandu program acara berulas pantun di malam hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Air Banda Aceh 97,7 FM.

Wasuri London, pendengar setia RRI di manapun Anda berada. Kembali di malam hari ini, saya Didi Hiryansah bersua bersama Anda di program Pantun dan Syair untuk edisi hari ini di perjalanan Senin 6 Juli 2026. Senang yang cukup dan bahagia bahagia teman-teman malamnya warihilun cedara kamu merempuh lo mengenulun Tuan Dedi bahagia cara balah pantun editi uroyo tanggai 6 Juli 2026 ya. Lagi biasa warilun yang kena tamang, kena gabung, kena ikutan jid langsung nekirimkan karya sastra, karya pantun urengren ataupun cai urengren mbak lemboy 082 176 54 43 0 ya. 082 176 54 peti kurung kosong ya. Gad warilun tira preh damang naik kirim pantun. Lagi biasa ile lun putah sabuh lagu awai suara ketanyo ba ketempatan malamnya untuk program pantun non syai suara Marwan L Cungkit Malaya 2.

Terima kasih saudara kamu pendengar setia RRI di Pat Banteng yang dengung-dengung siaran kamu agar yang nadi kawasan kota Banda Aceh, wilayah Cipsar, wilayah Sabang menanci burung-burung yang saat nyo dengung nadi luar Aceh, di wilayah daerah dengung-dengung kamu aplikasi RRI digital atau audio streaming di www.rri.co.id. Talium bahagia tapi kurang dren, mudah-mudahan sehat keluarga Degi. Ya. Gad warilun kamu preh yang kena gabung langsung ba program pantun dengan cai malamnya ngun ulun tuan Dedi insyaallah menyobek nah halangan tapi tanpo de ba poh 30 malam moden syabarat. Gad warilun ta baca langsung kiriman pantun yang katruh dari Sonyo Decut yang na di kawasan Tigli. Daerah Kabupaten Pidi. Judul pantun di Cu Tigli malamnya cuma kandah tidro. Opon. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam di Cu Katruk Lom. Piuh di Cu Puyang Nembanya Nepaju. Ya, mudah-mudahan Puyang Nala kandah di Tino. Jangan terima dengan gerd. Ya. Zalim kebukah ke Kak Yana, Bang Alan, Bang Lain-Lain, Hanalun Tutonan, Nemuturi lah ngan tuto ngan nemuturi. Jadi ngan mupu tulis nan tengok kan? Dan special ke cut bang tersayang lun bang anak tulu, anak agam tulu nih. Okay. Langsung terbaca atau pantun kuntum selangah indah mususun cukup dan harum oh malam jula. Assalamualaikum salam lun pupun ba awai pantun haba lam sastra. Anak le kutru di atas bau wate di musu indah suara hati lun jino hana le ragu lun dengo syadu balasan kanda. Oh ya, nyo balatan anak tulut urayan apa kan pantun yang kirim ke Dek Cuk Tigli kagak balah lau malamnya rupadi le Dek Cuk yang lah di Tigli kiban lau mata pantun tatari lau bungong si tahun kemang metabu di atas dapur naboh kupila cinta ngan gasih cit kamu nyatu cinta terpadu gelora asmara. Tata gun mano jampu boh ulu wate karabju tata mahtira sabo harapan lun pegah laju sayang ngan rindu mebe pura-pura. Odal cicim cama jipo ulaut meikut-ikut mebanja-banja di dalam tengut ulun terkejut sang-sang kanda pelimbut menan lun rata lau lempur baji tayang degede. Bungong jumpa duruh bak tangke hana mebeli sebab kamala sayang ngan cinta ke kanda lam tip-tip wate gasih lun pangke si umu mata. Ikrung daroi dari matai laju di ili keno ubanda cinta ke kanda putih ngan suci han lun nondai ngon lain cinta. Bapi rame kumbang dijak menghudum hati tetap hati lun hana tergoda lun jaga cinta bapi metuntun asai kanda lun tabi tetia upolun mutuah rata dek cunyo. Mudah-mudahan bahagian deh. Terima kasih Bang Dedi. Terima kasih kembali ke Sorobno dek cut yang nah, di kawasan Tigli. Kod dek cut di Tigli. Saya cuba kalian lom yang lain jedara kamu pantun yang katruh mbak kamu malamnya ya, pantun karya Ahadi judul Rasuki. Assalamualaikum salim ulun bri ulun cirawi pantun lun haya judul lun layang tentang rezeki rahmat Allah beri yang po kehendak. Ijo kayegle tangki meputi timoh meriti cukup merampak membeda cara merempok rezeki urat menari tapa jitemja
Ladung di laut ngen bot gekoh i sinan rezeki gopnyan mesawak. Ladum dalam blang bak bawang campli, ladum bak seni suara laga. Ladum mita sedekah bak warung kopi, nacit hai aki bak moto becak. Ladum jak merantau luar negeri demi senyati mita meh mecak-cak. Hana tatupat pat diduk rezeki, maka hai aki usaha geyugra. Tip yang menyawang penejet rabbi, karena rezeki mandum mepak-pak. Karena bagian roh mateng-mateng saja ke? Roh bak gelang tanah lemah tak uhi, tapi rezeki ditemeng lantak. Pat-pat yang taduk langkah rezeki, ni bak ilahi yang ka medumha. Asa yang hala ken hasil judi, kencit korupsi ni bak pengrakyat. Belum zaman now, zaman teknologi, mita rezeki kiban yang galak. Bek panjang tat ulun merawi, entuk hai abi kahana laga. Menyona salah meah benebi, yang bek ni caci wahai bapa. Okey. Menyona lagi orang berkahana laga, iban lam yang laga kawan. Yang penting berdetam dan kirim. Tapi insyaAllah lun tuan baca. Tapi hambutan dan mantang lun tuan eh. Okey, mari lun saudara kamu yang mantang saya sajan kamu bak malamnya tawing dilai dua buah lagu lain yang kalun tuan petia bak malamnya dandang tak preh truk dekat lain lom. Pantun dari saudara kenayo yang tertia dengan program sastranya yang mudah-mudahan jid ni kirim langsung red kotong 826 54 tikurung kotong yang kotong 8 2 76 54 tikurung kotong.

Semoga si Orilun, si darah kamu yang mantang na dengar siaran program apa dengan program mata RRI, bah program pantun dengan cai malamnya. Mantang na ulun tuan Dedi sampun na bah puas itu, insyaallah untuk program pantun dengan cai bah malamnya. Editi urus Senin tanggal 6 Juli 2026. Ya. Gerak Orilun, bunon dua buah lagu kah kamu pendengar na dari Maya. Baba di mata kalian seorang harapan dinda ya Umaira langsung lom dah baca pantun yang kagak kirim liso ka Yana yang nadi kawatan Lambaru eh. Judulnya Bohdrin dan pak janji dan kak Yana ne kirim Bohdrin waten warian hanatuh ne kirim lagu kena buat luntuan ya. Biar aku mungkin hana gonyo nak kali uke eh. Hana kali uke, kali uke lam. Hana kali uke lam, nak kali lain-lain lam ya. Assalamualaikum. Tahunya kaya jaman lah matau iban tu. Lom bikin nak talim tikrek dua krek dah. Okeylah, dah ajak dah baca lah tu. Assalamualaikum. Hai Intan Payung. Salim dari Lun. Kemandum Syedara. Ada pih ulelun tu huyong-huyong pantun lun lambung bah dua krek banja. Oh nah, nah. Gunung Gerute lemah tak lambung jalan diikrun meputa-puta kamu jak upati mejak kumunjung syedara dek tilun sidih di Kuba. Kuba alias Kuala Bekung menyobek talah eh menyobek talah antik neralat lom tigra kak Yana be. Le dari sinan tujuan kamu sambung dek tijak kunjung sawa di poma sengkak lam hati tesuk lam jantung teringat dilun hana li poma tema olehnya jak Kuala Bekung kamu jak sambung talo syedara syedara dek ti yang pakar pantun syedara kandung cut limta Kuba agak betul Kuba yang Kuala Bekung eh. Ali yang lom wo dari cut lim tujuan ulampu sidih mepiuh bak besti lama besti dek ti gepreh di lampu bohdrin gesugu makan bersama langsung pajuh bak lampu eh. Ya, lagian tu yang mangat tadik na yang kurung mata tak pegai kurung mamai tak pegai juga nama mamai jadi rujuk le lain mana nah. Lanjut lam tema oleh nyan jak lain lam lampu jak set jio ikut papa bak demi bohdrin hana paduli jio yang penting betro hajat bersama hajat jak minta bohdrin pri bohdrin blow hai pak tak leh apa. Biasanya tajak lampu yang untuk rata pre yang gejuk tak boleh boh lagi ramah kan pre je tetap yang buah berubah ke mana. Lanjut lam wate kamu woh di lam no mepiuh bu mepajuh mangat tak rata kuah asam drin najid mepajuh perut-perut katengkuh tengah ke mana tengah dengan mata perut-perut katengkuh tengah dengan mata. Adik tak kem na ureng telingkuh galau. Alih pedung geratu gepegah haba. Haba gepegah cukup mekacuh. Sipluh-pluh ik apa? Silop-silop ik gaduh. Siblah kana. Ibano kak. Siblah kahana. Alah, ikan talah rana talah lun rupanya. Daulang lombik wah haba gepegah cukup mekacuh. Silop-silop ik gaduh. Siblah kana benar lun ngan kak dari hana riu-riu melu merajiu meperap-rap tigra mejak gerobek urung telingku pura-pura katru ti ibu weha cina taja budra ya ti mi ba tengok urung belele menan ke bacut haba lun ratu kamu jak jiu memacam calitra calitra hek gaki raputu wap mejak jiu tamang lam rimba yang cerita jak minta bohdrin rupanya eh? Tapi tayang anak tu kirim kena buat tu diu ke
mungkin na lain wate lain kerbatan ya. Eki dah kelen karya lain lom yang katruh deka bagamu daralun. Dari Sonyolom dah buka dari Bang Alan yang nadi Indraburi. Salim ke Bang Adi, Bang Mus, Bang Kebirin, Bang Putra, Kak Yana, Agam Pulo. Dan kemandu merakan yang tengah dengar. Judul ji Daralun Pujo.

Pelon jedara kamu lantung terbaca jino atau pentun yang ke karang lebang alan yang nanti kawatan indah puri ini. Ijo mikilat si bintang timu lagak menjampu ngan bintang pade. Assalamualaikum barat ngan timu ke ayah ibu kuta ngan digli. Sambut salim lon wahai etengku haba si getu lon tulih cai. Bemangat hati rakan ngan abu lun tulis tegetu pesan lam cai. Alhamdulillah pujo Tuhanku yang maha haya serta ade. Nibak malamnya lun tulis buhu ke bintang timu penawa hati. Adik asma darah jempahu han lekang rindu lam jantung hati. Cantik rupawan wajah tan ayu mekemat rindu di dalam hati. Lam si on gambah gata ulun lam tip-tip waktu lun pandang sabi. Ngeberi ya Allah beik bersatu ngen bintang timu gasih lun oke. Betroh ban hajat cinta lun padu ke aso kelembu si bungong padi. Bejit ke judo neberi Tuhanku ngan senyak melu be'e mutampe. Dua buah badan be'e bersatu, be'e menyatu dua buah hati. Ala haide asma po bintang timu lun kebah rindu ke gata sabi. Rupa jinan darah pujaan goknyan asma eh. Yang pikir ke penuh rupa jinan tidur darah. Lagak umpama bulan tengahu lagak tak cahdu pengeh meble-ble. Bintang silingka cahaya menjampu indah lagak hu si bungong awi. Han mekep mata wate ulon han lekang rindu lam jantung hati. Menan umpama gata lon po bintang melu menan ketamti. Gata umpama si bintang timu cahaya lagahu indah mebleble. Gasih ngan sayang di dalam kalbu rindu menyampu ke gata lon uki. Kon le sayang si pucuk labu di likut dapu pucuk kamate lon tulih rawi oh no ke buhu bahalain waktu lon sambung cai lon lakem ah haba tigetu kadang na buhu hanaga cai memada dile lon tulih buhu ke penawar rindu pe ubat hati. Bang Alan yang na di kawasan Indrapuri terima ngeteh kali dikirim karya pantun dan malamnya dan alhamdulillah kali lu tuan baca ya. Di likut Bang Alan di Indrapuri laju tawing tabo lagu ile dandang dapre lain lom deka yang gerakan telinga mandum yang kena damang kena kirim karya urung dan je lantung nepe po bak lemboi kamu red kocong 82 76 54 peti kurung kotong kotong 82 76 54 peti kurung kotong.

0: dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah. Budaya anu

Terima kasih Rilan Mantang sajan kamu ba program Pantun Cai malamnya editi rotenin tanggal 6 Juli 2026 ya. Jumbah tu diu kamu tanya ka ditunya ba oh figurung lewat Facebook pun menengok dan sabaran. Bagi rakan-rakan lun yang kena kirim long pantun manteng na wate manteng na tempatan tu orang dan kirim jit lantung ni kirim bak kotong 8 2 1 7 6 5 put put di kurung kotong.

Kalinyo dari Toke Grangan. Ada kalian pantun yang kagak kirim oleh Bang Syahril yang nadi bineh pati. Judul ji memacam bago. Talib kemandung merakan sedara. Di dalam donya memacam bago rata jid nanggro kaharuhara. Donya ka aki lahi dum bago ane di melo metenu harta. Ayah ngan ane mengkap-kap gigo nacid yang melo masalah jumba. Hana sapukun dalam harto maka jid melo sabi sedara. Tanging si dara gurat hat bago menguicot uro baje Eropa. Pakaian kafe haro han bago malah dipujo merasa bangga. Udah. Wahai sedara, si mata langgih pikir berabih yuhgoh binasa. Male sedara mawa ngan matih gata kapalih ngon baje Eropa. Okey. Lain di agam gurat hat bago. But oh uro bak jambo jaga. Oh pegah haba bah luar nanggro. Baje ba ato ka mebetira. Anak gerah-gerah mungkin pakai ya jua-jua datang. Eh? Lanjut lom. Talo bak keing melinggeng cubih. Talo bak bintih gajut ke atra. Peng lam jaro mewo abih. Hawa ke ngon eh payah taba-taba. Man hana tak kerja iban apa gak payen panai dah tak minta tak berdua jalan mai ke lanjutlah mumanda ohno rikalun tulih ma'ahai warih menyona salah haba kadang na salah kata melanggih bak tengku arih ma'ahlun pinta tapluk kulit u pegat talo tapih boh pala tapih ke ubat luka malam kalarut rika ka abih ulun mejaih mendengar tan mata. Okey. Memang getih bang cari ya yang nadi bineh pati. Gaya darah kamu di likut bang cari di bineh pati dah jumpa kalian lain lom dari to ke pantun yo. Pantun karya Airisa Frizal judul ji Bade I Mata. Lagi tang pantun tedih yo. Yang payah dapat tiap YouTube tu lebih aku. Lantung mandang warilun bulan limang belah cahaya hanali si bintang padi jitup le awan nibak malamnya lun tulis cai ke ubat hati dang-dang dengan malam imata lun roh tibu hati ili reloh lam hati menyolun bayang gasih ngan sayang jino karli hancur dat hati hanjut lun kenang. Si anak guda dirat na lenggli tip uro sabi lam rimba Tuhan jalan u gempang tamang retang si sinan lahi bungong saboh kenangan janji ngan sumpah sinan pun lahi masa tak uki gasih ngan sayang gatakan baklun han meubah li cinta lam hati hana lilkang. Tetapi jino e bungong padi, pakan jid reli, gasih ngan sayang. Pakan jid cinta, lekang lam hati. Oh, lun ranti, pagi tak lekang. Di kemata lun, gata koh reli, cinta lam hati, tajuk ke lain cut bang. Ngan urang lain, gasih tak okey, hancur tak hati, wate lun pandang.

Tadi hana mesampi lam glah metangki taracun cut bang ulun juk madu ke bungong padi ke ulun tapelai cinta tarupang. Atuh pelaminan gata duk sanding mesampeng cut lim tatinggai derita. Ho ulun ba luka lahir ngan batin e putih licin bekah lam dada. Berat tedih yetang. Siun undangan kelun tak kirim di sinan mutalin gata mu pesta. Wate lun baca imata melengling rasanya mudungging langit ngendonya. Pekesalah lun e putih licin hingga tatungging gasih kakanda. Pat ke dosa lun hingga na lain e putih licin jut gadoh setia. Dari jioh doa lun kirim, cut bang han mungkin lun jak bak gata. Hanjut ulun gata duk sanding, han sanggut cut lem ku pandang mata. Dipri yang dong dia tang cut lem. Doa selamat yang na bak cut lem, ke gata bang kirim, semoga bahagia. Bahli derita, mesajan ngan cut lem, gata duk sanding, uronyo bahagia. Atuh pelamin gata duk sanding tak tinggai cut lim bade imata menyolun ingat nyak panjang ramping male tak cut lim ba wari lingka ho ke lon ba muka e putih licin ho kujak cut lim hati tak luka mungkinkah kehendak ba rob bulan dim kan nasib cut lim udep sengsara. Dengan imata doa lun kirim, semoga nyak ramping udep bahagia. Nyan ke doa lun e putih licin, doa bang kirim kado ke gata. Memada ono pesan bak cut lim e putih licin, moga bahagia. Kasip ke dile cai lun talin, doa bak cut lim ke ayu mata. Berat sedih kita. Entah hanya kisah asmara pribadi atau hanya sebuah karangan belaka atau fiktif belaka yang pilih buat pelum-pelum. Anda ada de pujit ya. Menyupun na kejadian na kita taban dengan atau pantun yang banta baca tanyo yang mudah-mudahan pantunnya jid ke ubat hatiranya jid ke penawa luka karena kejumandran yang mungkin meratakan hal yang taban menacit urung lain rakan dan yang lain bina cirata lagi yang menan han tercipta tabuah karya pantun yang lagi yang ya. Oke tahu yang belum dilewari lun cedera kamu lagu kalinya dari itu yang ada poe ya lagu yang mudah-mudahan tenang hati kan bahagia. Thank you.

Terima kasih saudara kamu mantan setia saja nulunya ba program pantun ngecai di malam yo urutanin tanggal 6 Juli 2026 ya teti tenel he dan cuma kalian dua boh pantun de yang tempat baca malam yo ya. Lantung udah buka ilah yang punya dari itu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam yo CB di tenom. CB tajak upasi, tajak kawi bujuk, tati baluk-luk dikap yang raya. Abih ngan beneng tumpom ngan padu. Adik paneo awai gof tanda. Salim Meturi Bandung pendengar RRI dari CB di Aceh Jaya. Salim Meturi Cik kembali ke CB yang nak di kawasan Aceh Jaya. Depan je di kawasan Tenom ya. Gajah darah kamu langsung dah jumpa kalian pantun yang lain dari Bang Adi di Kurung Raya. Judul je tinggai kenangan. Tang tadi hilang kalinya warilun. Langsung dibaca kali ulun pegah hai adik sayang ke ulun tuan be gata cinta dua getanyo hana tipadan hana seimbang lun dengan gata jiuh memeda jiuh membeda gata ngencubang gata bangsawan dituri nama ane urang meso gata eintan dalam lingkungan nyanggo pemulia. Ulunyo gasin jaih pandangan pane seimbang tajalin cinta jiuh membeda urongan malam menantam telan lunbuh umpama baru lebulin tajalin hubungan memacam rintangan ka ulun rasa memacam bago ke ulun hinaan ba ayah di intan lun neserapa. Lanjut lom habis caci maki ke ulun roh datang memacam-macam ulun gehina ile imata wate lun bayang pakan hinaan ke ulun tan reda hancur tak hati menyolun kenang ke ado sayang holun ba muka mungkin kan nasib ke ulun tuan handruh tujuan merumah tangga. Ba ayah gata ulun genit tan bumo mengguncang menan lun rasa holun ba derita e ado tayang ka ohno suratan lun ngan gata kameno bagi ka nasib cutbang hantruh tujuan lun dengan gata doa ngan restu ba ayah intan ke ulun tuan hana gerela. Gejuk yang lain judul adik sayang yang na seimbang gata mencinta. Alah haide gata lun tayang ka ohno suratan ta bina cinta. Bekli ta ingat jino kecutbang bekli ta bayang wahai adinda. Ta anggap mantang hantom na cutbang wahai eintan gata berela. Doa selamat ke gata intan. Doa bak cubang dengan imata. Bahak bemu bahagia gata adik sayang dengan pilihan urung cik dua. Yang kepesan lun wahai adik sayang. Tanda bak cubang gata lun cinta. Bekli tak ingat kisah ngan cubang. Bekli tak kenang kisah asmara. Tedih tu. Mumada ono lun bakarangan kemandu merakan pecinta sastra yang saban nasib ngan ulun tuan wahai erakan berayu sabar lagi lun tuan perah uno je ka. Ya lun laki maah bak mandu merakan kadang nakarangan hanaga rika kasih ke dile wahai etaulan singoh la enjan rawi ulun ba. Okey. Terima kasih ke yang kali nak kirim pantunnya. Yang mudah-mudahan sehat habis dan malam aku dapat helm kembali. Cai.

Saudara kamu sabu pantun tenele yang tempat kamu baca bak malamnya pantun karya Armia judulnya Jaga Bungong. Dengan bismillah ulun mulai pujo ke Rabbi yang lemboi sa selawat salam kepada Nabi kewarih ahli sahabat dumna. Jino ulun kisah wahai eaki nyan taboh rawi yang ulun rika. Ulun boh judul wahai eabi si bungong giri jino kamala. Bukan li sayang si bungong giri getat lagahi si bungong desa. Rame yang galak kenyak putih di malam ngan hari agam jideka. Tangking laga aji urong malam tuh deka beragam ngan lekiban hian. Nah yang bah moto nacit yang jak ngan gari. Urmoh dek ti agam jideka. Senang tat hati poma adik ti. Ane getari rame yang tuka. Deka bang dolah kagejak perli. Urmoh dek ti dengan Avanza. Raya tersenyum poma senyak ti. Ane di perli le urung kaya. Hingga bak hingga wahai aki. Idin pi gebi ane ege diba. Bedoh bang dolah pakat tinyak ti kedih upati taja hai dinda ken bang dolah wadik ti eh. Bansa retro ubineh pasi pakat sinyak ti memadu cinta. Hati kangop but syaitani nyang bungong giri kae digoda. Memacam bago mandum terjadi si bungong giri jino kamala. Pomangan ayah tan gedepe diri je sinyakti larut ngan donya. Oh dudo telah poma ngan abi sinyak putih di mebadan dua. Di abang dolah kagejak pergi ke bungong giri ge ingat hana. Kan salah aseh jikap kebiri salah apa kari ge jaga hana. Kan salah agam dikam boh giri mak ngan abi gelarang hana. Oleh karenanya wahai abi si bungong giri begat ngejaga. Menyogoh di mat jaro dengku kadi saho bek nebi dekti dijaba. Memanda otno haba lundrawi bah lain kali tak sambung dema. Menyogon bismillah ulun mulai ulun akhiri salam dema. Tambah saudara kamu pantun tenele ada jai tenele yang jilun tuan baca bak malamnya bak uro tenin tanggal 6 Juli 2026 ya. Terima kasih ke rakan kamu mandum ya. Terlebih terspesial tuan ke yang kalian kirim pantun ya. Mudah-mudahan butehat habis dan akan lunpreh pantun tawak karya urundran malam telata datang atau malam telayan malam Selasa ke ya. Bak program yang taban, bak jim yang taban je tentegi ya. Alian terima kasih je ke rakan mandum yang kena tim dengar pantun malamnya walaupun orang baca tan seberapa kan lu cuba meruno ju langsung dan na tupir betulnya mantang tupir terap dulu nyo yang mudah-mudahan insyaallah lain hotel lain tempatan ya tak baca lain lom karangan yang tuh datang bak lembui kamu bak 082176544 ya lun ulang tiga tu lemboi yang jid nakirim karya pantun urang rat ba 082176544

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: muntrat muntrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Duh, makeup kok gini amat. Ke situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pinggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: FM 94 MHz RRI Sabang, Kanal Aspirasi.

0: صادقا غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz, dan insya Allah kami kembali mengudara esok subuh pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali RRI Sabang mengudara hari ini untuk hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. Dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara.

Mutiara Hadis. Ada tiga perkara yang membinasakan, yaitu hawa nafsu yang dituruti, kekikiran yang dipatuhi, dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani dan An-Nas.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua seruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Baik, selamat pagi di mana pun anda berada. Kini kami ajak anda ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Bandar Aceh.
1: Aceh, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Bandar Aceh, Radio Baitul Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berjalan i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz, kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma rabbi syuhli sadari wa yassir li amri yuhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Selasa subuh yang lalu kita telah membahas mengenai biografi atau perjalanan hidup salah satu imam mujtahid, yaitu Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah hidup pada masa Khalifah Muawiyah, terutama pada masa Khalifah Yazid II, Khalifah Hisham, dan akhir daripada semua Khalifah Muawiyah dan awal daripada Khalifah Abbasiyah, maka kita bahas tentang respon beliau terhadap kondisi geopolitik pemerintahan Islam pada saat itu, yang sama-sama telah kita dengar bahwa ulama besar paling senior itu, Abu Hanifah, tidak mendukung pemerintahan Bani Umayyah atau Muawiyah dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Khalifah Bani Umayyah, kecuali yang pernah kita sebutkan, ada tiga, yang lurus Abdul Malik, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dan setelahnya, termasuk yang tidak didukung oleh mayoritas ulama-ulama wara', ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang masih berada di jalan yang benar, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Bahkan beliau sendiri seorang ulama yang kaya raya, pengusaha tekstil kalau bahasa sekarang, atau pengusaha pakaian, ikut menyumbangkan hartanya mendukung sebuah gerakan perlawanan terhadap Khalifah Muawiyah. Bahkan sendiri beliau ikut diracun, dibunuh pada masa beliau masih hidup karena tidak mendukung pemerintahan yang sah pada saat itu. Ulama mujtahid yang kedua yang senior adalah Imam Malik. Karena Imam Malik pada saat Khalifah ke-10 yaitu Yazid II dan Khalifah ke-11 Hisham bin Abdul Malik, usianya masih 12 atau 13 tahun. Jadi tidak kita bahas karena sesuai dengan skedul kita, kita membahas runtutan secara sistematis sejak khalifah pertama hingga khalifah-khalifah terakhir, hingga termasuk suatu saat kita bahas dalam sejarah Islam kita di subuh yang berbahagia ini, bagaimana proses masuknya Islam di Aceh. Dari mana saja, siapa saja, dan bagaimana akidah pembawa Islam pertama di Aceh. Itu nanti setelah semua para khalifah ini termasuk khalifah Abbasiyah nanti kita sampaikan. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, sambil kita terus meniatkan itikaf, karena ada sebuah penelitian seorang dosen Universitas Islam Indonesia, Profesor kalau enggak salah beliau dosen psikologi di UI, menyatakan bahwa salah satu fadilah daripada itikaf adalah akan menentramkan jiwa. Orang yang itikaf di masjid ini, yang ada niat dan itikaf, akan membuat jiwanya tenang. Khalifah ke-11 daripada Bani Umayyah atau Muawiyah adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini adalah anak atau adik kandung daripada khalifah sebelumnya, yaitu Yazid II, Yazid bin Abdul Malik. Ayahnya pernah berkuasa selama 20 tahun, yaitu Abdul Malik pernah menjadi khalifah selama 20 tahun, yaitu khalifah kelima daripada Bani Umayyah atau Muawiyah. Hisham bin Abdul Malik ini salah satu khalifah yang cukup lama berkuasa, hampir 20 tahun. Ada 3 khalifah Bani Umayyah yang berkuasa sampai 20 tahun. Yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama. Yang kedua Malik bin Marwan. Dan ketiga adalah beliau sendiri. Meskipun Hisham bin Abdul Malik menjabat lebih kurang 20 tahun sebagai pemimpin umat Islam seluruh dunia pada saat itu, tapi beliau tidak mampu, nanti kita jelaskan kendalanya apa, tidak mampu membawa perubahan signifikan kepada pemerintahan Islam. Beliau diangkat sebagai khalifah pada saat usia 35 tahun. Dan beliau satu-satunya khalifah Bani Umayyah yang belum pernah berpengalaman di pemerintahan. Belum pernah menjadi gubernur. Belum pernah menjadi panglima perang. Hampir semua khalifah sebelumnya pernah menjadi panglima perang paling kurang, atau menjadi gubernur. Beliau tidak pengalaman sama sekali. Karena memang sistem politik pada saat itu, terutama pada masa Khalifah Muawiyah, ini sistem dinasti dari ayah ke anak, kecuali khalifah sebelum Yazid, yaitu Umar bin Abdul Aziz, itu bukan bin. Meskipun beliau punya hubungan genealogi dengan Khalifah Muawiyah, tapi bukan anak kandung daripada sebelum beliau Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman seharusnya anak Sulaiman, tetapi tidak. Yaitu ke Umar bin Abdul Aziz. Hisham ini salah satu pemimpin Islam pada saat itu, matanya juling bahasa sekarang. Kalau pemimpin Islam yang baik tidak boleh cacat. Ada siapa? Yazid yang tangannya cacat, abang kandung beliau Yazid II bin Abdul Malik. Hisham ini mata yang juling. Kibanhi presiden juling. Memang minta taco adagium dari daripada buta agak juling. Tapi kan cukup banyak sebenarnya pemimpin Islam. Tidak boleh imam saja kalau juling, imam salat tidak boleh jadi imam salat, kecuali enggak ada yang lain. Ini pemimpin negara. Pada saat khalifah ini menjadi pemimpin umat Islam, kekuasaan Islam itu sampai ke Andalusia, ke Spanyol, ke Perancis, ke India, ke Bangladesh. Bahkan pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, Islam sudah masuk di Aceh. Nanti secara khusus menyewai tata pegang itu anak oleh film. Karena beliau hidup pada tahun, diangkat sebagai khalifah pada tahun 105 Hijriah. Sementara Islam di Aceh di bawah 100 Hijriah sudah ada. Bagaimana? Ini menarik. Bagaimana kondisi Aceh pada saat itu ketika kekuasaan Islam yang berpusat di Damaskus ini? Siapa yang menyebarkan Islam ke Aceh? Apakah sengaja atau kebetulan? Secara khusus nanti. Mungkin tidak cukup sekali pertemuan, dua atau tiga pertemuan baru lengkap kita bahas, sehingga komprehensif pemahaman kita, termasuk siapa saja nanti. Siapa tahu di antara kita ada nenek moyang kita yang berkontribusi terlibat dalam penyebaran Islam di Aceh. Kadang tengok ada turi, ada dukua. Tapi ada indikatornya yang bisa dilihat bahwa nenek moyang kita misalnya terlibat dalam Islamisasi di Aceh. Karena hana tasadaro, hana dukuro itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Meskipun Hisham bin Abdul Malik ini berkuasa 20 tahun, tidak ada prestasi yang signifikan yang beliau raih. Karena kenapa? Ini penting didengar oleh pemimpin. Bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati wali kota, bukan hanya camat kisi, kepala dinas dan sebagainya. Siapa saja yang diberikan jabatan publik, ini ternyata salah satu faktor besar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan Hisham ini adalah faktor keluarga, kalau bahasa hukumnya nepotisme. Kenapa Saidina Utsman bin Affan berhasil dibunuh? Salah satu faktor menurut pihak yang membunuh adalah karena faktor nepotisme. Saidina Utsman berhasil dibunuh. Hisham bin Abdul Malik, beliau yang sebenarnya orang salih, orang taat beribadah, orang wara, tetapi karena dua faktor besar, yang pertama keluarga, mau tidak mau beliau harus menempatkan gubernurnya, panglima-panglima perangnya, panglima kodamnya, sampai panglima tingkat, kalau bahasa kita koramil, apa namanya, korem atau dandimnya, ini keluarga semua, bahkan panglima tertinggi angkatan bersenjata anak kandungnya. Istri juga sangat berpengaruh di dalam kepemimpinan seorang pemimpin. Keluarga, anak, kita pernah membaca sejarah zaman, salah satu zaman kepemimpinan Kesultanan Aceh, di mana yang paling banyak berperan adalah istrinya, Bahkan salah satu anaknya daripada istri yang lain ikut terbunuh gara-gara provokasi daripada istrinya. Yang seharusnya anaknya lah yang akan menjadi penerus setelah beliau. Kita pernah dengar ini makamnya di belakang musim tsunami. Anak kandung Sultan Iskandar Muda. Mengingat mutulih pun putocut. Anak kandung Iskandar Muda, anak laki-laki-lakinya terpaksa beliau harus merajam sampai meninggal karena dituduh terlibat perzinahan. Padahal itu fitnah. Ini semua direkayasa oleh istrinya, istri yang lain. Maka bahaya asyik biro pemimpin kalau banyak bahaya. Kadang ada satu dua yang memang karena persoalan jabatan ini persoalan yang ambisius. Ini persoalan 20 tahun seharusnya menjadi negara yang luar biasa. Tetapi karena persoalan tadi keluarga, persoalan nepotisme, keluarga-keluarganya ditempatkan di posisi-posisi strategis. Sementara pemerintah yang baik salah satunya adalah apa kata Nabi? A'immatu ala Quraisy. Ada dua pendapat hadis ini. A'immatu ala Quraisy, pendapat pertama adalah artinya kepemimpinan itu berasal dari suku Quraisy, yang pendapat pertama harus semua khalifah ini berasal daripada zuriat Nabi. Pendapat kedua termasuk Ibnu Khaldun, seorang ulama Tunisia, di dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyatakan bahwa makna hadis A'immatu ala Quraisy adalah pemimpin itu harus berasal dari golongan mayoritas. Tetapi pemerintahan yang baik adalah mengakomodir secara proporsional. Semua di dalam pemerintahan itu harus ada. Karena di pemerintahan Muawiyah ini, pada masa Hisham bin Abdul Malik ini, terjadi konflik sektarian antara suku Arab Selatan dengan suku Arab Utara, antara orang Yaman yang ada di Damaskus yang ada di pemerintahan Bani Umayyah dengan orang Arab dari suku Mudariyah. Jadi terjadi konflik sektarian, konflik antar suku yang tidak mampu diredam oleh pemerintahan sebelumnya dan di masa Hisham ini. Belum lagi terjadi pemberontakan karena ulama besar Abu Hanifah masih hidup di zaman ini. Beliau tidak mendukung pemerintahan ini. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Ada kaum Khawarij, ada kaum Syiah. Pada saat itu sebelum masa Hisham, pemimpin pemberontakan ada Ali Zainal Abidin. Tapi pada masa Hisham ini gerakan pemberontakan dipimpin oleh Zaid. Yang disebut dengan sekte Zaidiyah. Jadi susah. Salah satu faktornya adalah tidak mengakomodir secara proporsional seharusnya orang-orang di pemerintahan. Misalnya, katakanlah kita di Aceh sekarang dalam skop lebih kecil. Kepala dinas itu harus terakomodir dari semua suku. Kita di Aceh ada terbanyak Aceh Mansrim. Kedua, Gayo. Lebih kurang di Aceh ada 1 juta orang Gayo. Minimal ada 2 atau 3 kepala dinas harus orang Gayo seharusnya. Demikian juga orang Barat Selatan, ada suku Anu Jame, harusnya ada satu dua kepala dinasnya harus dari orang sana. Demikian juga ada orang Melayu kita di Tamiang, ada orang Alas. Jadi seharusnya harus terakomodir. Ini pemerintahan yang baik, kalau tidak memang bermasalah. Dan ini terjadi pada masa Hisham bin Abdul Malik. Orangnya sangat salih. Bahkan ada anaknya satu hari tidak salat Jumat. Beliau di dalam masjid seperti ini, tiba-tiba anaknya tidak nampak salat Jumat. Terus beliau tanyakan, kenapa tidak ke masjid tadi begitu beliau pulang ke istana? Apa jawab anaknya? Kuda yang saya tumpangi ada pendapat mati, ada pendapat sakit, sehingga enggak bisa salat. Beliau sampai anaknya menskor 1 tahun. Kalau bahasa sekarang enggak diberikan kendaraan, hanya dibeli kuda. Sampai begitu beliau. Walaupun beliau seorang yang soleh, seorang yang tadi keluarga dan istrinya yang sangat berperan di pemerintahan. Jadi orang lain hati utama. Kita di pemerintahan kita, kita enggak sebut siapa, pernah kita rasakan di Aceh. Coba kita ingat-ingat. Karena istrinya bukan orang Aceh, enggak agak susah keluarga suaminya masuk ke istana, ke pendopo. Kita enggak sebutkan itu. Yang ingin kita pegang adalah kalau seorang pemimpin baik, tetapi dia tidak akan jadi baik kebijakannya apabila tadi anak, istri dan keluarganya yang mempengaruhinya, sehingga pemerintahannya enggak berjalan. Bahkan ulama besar saja Abu Hanifah tidak mendukung pemerintahan ini. Mami ulama raya kalau di Aceh, ya kita enggak sebutkan lah. Ulama paling senior di Aceh enggak mendukung, biasa pemerintahnya pun goyang. Apalagi kita sistem one man one vote, sistem demokrasi. Kalau dulu sistem kerajaan saja, pemerintahnya saja enggak bisa mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik apabila tidak didukung oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang lurus. Karena selalu saya sampaikan, tiga kunci pemimpin ini bisa menjalankan fungsinya. Dekati terus bersama ulama-ulama yang zuhud, ulama-ulama yang lurus. Kan kita tahu sekarang ulama yang baik itu ulama akhirat. Sebaliknya ulama su. Salah satunya adalah, indikatornya adalah bukan penjilat pemerintah. Kebijakannya bersuara kul haqqa walau kana muran. Dia selalu menyampaikan kebenaran walaupun berhadapan dengan resiko. Dan tentu ulama yang baik itu punya akhlakul karimah dalam menyampaikan itu. Kita enggak sebutkan. Ada di Aceh banyak ulama-ulama lurus, tapi kadang tidak didekati oleh pemerintah kita. Pertama. Yang kedua, jangan pernah hinakan, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah merendahkan zuriat Nabi. Karena Nabi pernah bersabda, barang siapa menyakiti keturunanku, itraqi, sama menyakiti aku. Dan orang menyakiti aku sama dengan menyakiti Allah. Kalau Allah kita sakiti. Yang ketiga, kalau secara umum adalah jangan pernah mendukung maksiat. Kalau zaman khalifah dulu, saya perhatikan semua khalifah yang suka dengan musik, setiap event kerajaan, semua pemerintahnya enggak baik, pemerintahnya enggak berjaya. Jadi itu hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Khalifah Hisham bin Abdul Malik wafat tergolong muda, usia 55 tahun. Beliau wafat tahun 125 Hijriah. Hisham bin Abdul Malik ini anak khalifah yang belum pernah menjadi menjabat kepala pemerintahan, dan beliau ini adalah pemimpin yang saleh dan tidak mampu melaksanakan pemerintahan sebagaimana mestinya karena faktor keluarga tadi dan faktor orang-orang yang memang istrinya, anaknya, keluarganya, sehingga pemerintahannya tidak efektif. Ini kesimpulan kita pada subuh yang berbahagia ini. Tiga hal ini mampu kita hindari sebagai pemimpin siapapun, mau kecil sekalipun. Dan sekarang ini fakta. Saya kebetulan berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Kaur hampir semua keluarga Pak Kecik. Ini mohon semoga didengar selama kita subuh ini oleh kepala desa Pak Kecik yang ada di seluruh Aceh, bahkan seluruh Indonesia. Kalau mau pemerintahannya baik, didukung oleh masyarakat setempat, adalah proporsional. Kalau bisa, jadi setiap dusun ada satu. Jangan semua saudaranya di Kaur atau di kantor kecil itu. Ini coba kita lihat. Sehingga masyarakat marah. Taji, ini kita jaga ritme ini, insya Allah pemerintahan kita akan baik. Kepemimpinan kita akan langgeng, bahkan walaupun hanya dua periode, nanti kan bisa jadi mukim. Atau ke depan kalau kita baik dengan semua masyarakat, bisa nyalek calon sebagai legislatif 2029 nanti. Nah, mungkin demikian, semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan berharap semua pemimpin tidak diskriminasi dalam kepemimpinan, mengakomodir secara proporsional semua etnis yang ada terutama di Aceh ini. Jangan karena si A orang, katakanlah orang Kabupaten Pulan, semua di pemerintahnya orang Kabupaten Pulan. Ini enggak baik, ritme pemerintah enggak boleh sebenarnya. Kalau kita mau lihat tiga pemimpin yang berhasil walaupun hanya 2 tahun setengah, misalnya Umar bin Abdul Aziz hanya 2 tahun setengah jadi kepala negara, di wilayahnya untuk bayar zakat saja enggak tahu mau kemana, enggak ada orang miskin. Itu tadi karena beliau betul-betul profesional di dalam memimpin. Karena kita harus meyakini bahwa kepemimpinan ini amanah. Baik dikira saya kedua enam kali, enggak, amanah. Kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa, Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
0: Iya, Bu, ya. Aduh, tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh, ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya, Bu. Anu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di pagi ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun juga. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk yang sudah mulai mengawali aktivitas awal pagi ini, semoga aktivitas Anda berjalan baik dan juga lancar. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita Warta Mukut Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio 1.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Merdeka Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merdeka Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, Syarif Kibadral mengantarkan Warta Merdeka Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Sari berita, semburan gas dan lumpur di sumur warga. Informasi lainnya, cabai merah keriting di Pasar Lembaru Rp45.000 per kilogram. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, gas bercampur lumpur yang terjadi di Desa Manasa Tingkum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, kini menjadi perhatian warga setempat. Semburan yang muncul secara tiba-tiba saat pengeboran sumur bor ini menimbulkan kekhawatiran karena belum diketahui penyebab dan dampaknya. Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Manasa Tingkum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Saat warga melakukan pengeboran sumur di depan masjid desa setempat, semburan gas bercampur lumpur mengejutkan warga Desa Manasa Tingkum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Semburan material tanah yang muncul secara tiba-tiba membuat aktivitas pengeboran langsung dihentikan dan menghebohkan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Hingga kini pihak kepolisian telah memasang garis polisi untuk mengamankan area yang dianggap berbahaya. Kepala Desa Manasa Tingkum Muhammad mengatakan, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran warga karena penyebab serta dampaknya belum diketahui secara pasti.
4: Kemarin waktu pengeboran sumur bor, ledakannya sekitar jam 11 menjelang siang. Benar terjadinya itu ledakan itu mengeluarkan gas dan asap.
3: Pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan penanganan mengingat hingga saat ini belum ada tenaga ahli yang datang ke lokasi untuk menyelidiki fenomena semburan gas bercampur lumpur tersebut. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
2: Pendengar, PT Pupuk Iskandar Muda menyalurkan bantuan mesin pencacah nilam dan mesin penggiling jagung kepada BUMG Gampung Batesok, Kota Sabang. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
5: PT Pupuk Iskandar Muda PIM menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampung BUMG Batesok Kota Sabang. Bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan, bantuan mesin disertai pelatihan pengoperasian dan perawatan bagi kelompok tani serta pengelola BUMG. Menurutnya, perusahaan juga akan melanjutkan pendampingan melalui pelatihan peningkatan kapasitas petani pada triwulan ketiga hingga keempat tahun 2026.
6: Kami menyerahkan sebanyak masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batesok Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengoperasian dan juga perawatan mesin yang telah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
5: Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya mengapresiasi komitmen PT Pupuk Iskandar Muda yang secara konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di Sabang. Ia menyebut kerjasama tersebut telah dimulai sejak 2025 melalui bantuan mesin tanam padi dan mesin penggilingan padi yang kini dimanfaatkan oleh petani.
7: Ucapan terima kasih ya yang tak terhingga kepada PT PIM yang telah memberikan perhatian selama ini kepada Kota Sabang, khususnya kepada pemerintah Gampung Batesok, karena kegiatan ini bukan dimulai pada tahun 2026 ini, tapi kegiatan ini telah dimulai pada tahun 2025, di mana BUMDes Gampung Batesok mendapatkan dua unit mesin power tracer padi, kemudian dan mesin penggilingan padi. Bantuan yang telah diberikan oleh PT PIM ini dapat kita jaga dan dapat kita manfaatkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Kota Sabah.
5: Widya menambahkan, bantuan yang ditempatkan di BUMG Gampung Batesu tidak hanya diperuntukkan bagi petani setempat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh petani dari gampung lain di Kota Sabang. Menurutnya, keberadaan mesin pencacah nilam dan penggiling jagung diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan hasil pertanian dan kesejahteraan petani. Sementara itu, Kecik Gampung Batesu Ridwan berharap kolaborasi antara PT Pupuk Iskandar Muda dan pemerintah Kota Sabang terus berlanjut melalui pembinaan dan pendampingan kepada petani. Saat ini, Gampung Batesu memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar, sementara mesin penggiling jagung juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai gampung.
8: Harapan kami selaku mewakili pihak gampung agar program ini terus berlanjut, mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batesu agar petani kami berdaya. Dan harapan kami ke depannya, Batesu bisa menjadi lumbung pangan dari Kota Sabah.
5: Melalui bantuan sarana produksi, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, PT Pupuk Iskandar Muda bersama pemerintah Kota Sabang berharap produktivitas pertanian terus meningkat. Sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat juga diharapkan mampu mewujudkan Gampung Batesu sebagai salah satu lumbung pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mulai turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
9: Harga cabai merah keriting yang sempat mengalami kenaikan mencapai Rp50.000 per kilogram, kini berangsur turun pada kisaran Rp45.000 per kilogram. Hal ini berdasarkan pantauan di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 6 Juli 2026. Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Firza, menyampaikan bahwa sebagian besar dipasok dari petani Takengon maupun Medan, Sumatera Utara.
10: Ini lagi normal, tapi kemarin dah sempat 50, tapi ini dah alhamdulillah dah turun sikit dah.
9: Sementara itu, harga bawang merah menurut Nizar yang juga pedagang di Pasar Lambaru, yakni untuk komoditas bawang merah lokal Rp40.000 per kilogram dan bawang packing Rp25.000 per kilogram.
11: Harga bawang sekilonya Rp40.000 yang Aceh. Kalau yang packingnya Rp25.000.
9: Diharapkan harga sejumlah kebutuhan pokok dapat terus stabil sehingga meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, melalui Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun ini, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selengkapnya laporkan Salihin Barus.
12: Kemudian pesan ini kepada pelaku UMKM, ya mulailah menyiapkan apa namanya tas-tas yang tidak sekali pakai ya, bisa dipakai berulang-ulang. Belanja ke pasar bawa apa namanya keranjang, jangan mengharapkan plastik-plastik atau kantong-kantong kresek yang ada. Semakin banyak kantong-kantong kresek itu semakin sulit mengurainya nanti. Jadi kantong ini kalau plastik ini sampai 100 tahun dia baru bisa terurai.
13: Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia tahun 2026. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Upaya ini meski dinilai sangat sederhana, akan tapi bisa berdampak positif dan sangat berarti untuk mengurangi risiko sampah plastik yang terus mengancam kelestarian lingkungan. Sebab kantong plastik yang ringan, murah dan mudah digunakan oleh masyarakat. Namun, plastik-plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama terurai, sehingga mencemari lingkungan selama puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun jika sudah menjadi sampah. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Singkil, Surkani, dalam peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Jumat 3 Juli 2026. Ia berpesan kepada masyarakat untuk bijak menggunakan

0: itu penampung sampah itu sendiri. Jadi yang kita harapkan ke TPA itu hanya sampah-sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan nilai ekonominya.
1: Kemudian Surkani juga menerangkan, kalaupun seandainya kantong plastik tersebut secara terpaksa harus digunakan, setiap warga diminta harus mampu untuk memilah plastik-plastik ini ketika sudah tidak digunakan atau menjadi sampah. Di samping itu, melalui peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia kali ini, Surkani juga berharap kepada seluruh pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan pedagang lain di Kabupaten Aceh Singkil agar dapat berinovasi, menyiapkan pengganti kantong plastik ini dari tas atau kantong lainnya yang tidak terbuat dari bahan plastik. Sebab semakin banyak tumpukan plastik, maka akan semakin sulit untuk terurai. Di samping itu, kepada pemerintah, mulai dari desa hingga daerah, juga diharapkan agar semakin bijak dan peduli tentang kantongan plastik sekali pakai ini, karena dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan harapan, bumi dapat terjaga, bersih, dan nyaman bagi generasi mendatang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Baitulmal Kabupaten Aceh Barat salurkan bantuan mualaf di Kabupaten Aceh Barat melalui program pendayagunaan zakat dari ASNAF atau Sinif Mualaf. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
3: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat menyalurkan bantuan kepada 10 orang mualaf di kabupaten itu. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 2 juta rupiah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap masyarakat yang baru memeluk agama Islam. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Sofyan Yusuf mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat Islam. Bantuan ini juga diperuntukkan bagi warga yang telah menjadi mualaf dengan masa maksimal 3 tahun sejak mengucapkan syahadat. Ketentuan tersebut diterapkan agar para mualaf yang masih berada pada masa pembinaan dapat memperoleh dukungan dalam menjalani kehidupan dan memperkuat keislamannya.
4: Syukur Alhamdulillah, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat untuk tahun ini telah menyalurkan senif untuk saudara kita, yaitu saudara kita mualaf. Ini tahun ini kita salurkan ada 10 orang, karena salah satu caranya itu maksimal 3 tahun mualaf. Kalau sudah lebih itu cuma tidak tentu lagi, kecuali dalam bentuk lain. Kalau dia nantinya kembali ke dalam masyarakat, apakah dia fakir atau miskin, ini kita bantu lewat jalur fakir miskin.
3: Dengan adanya bantuan tersebut, sehingga program ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para mualaf untuk semakin mantap menjalankan ajaran Islam dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mungkut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Mungkut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Prima kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
0: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pada pukul 7 pagi kita akan menyaksikan atau mendengarkan bareng ya untuk pertandingan babak 16 besar antara tuan rumah Amerika Serikat versus Belgia. Dan kini kita langsung aja pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia untuk kita ikuti nantinya ya, jalan pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat versus Belgia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
5: Nah, Bung Henry, keluarin balapun ini umur berapa ya?
6: Oke, itu saja pertanyaannya.
5: Iya.
6: Oke, nanti dijawab sama Bung Henry ya. Terima kasih Pak Daniel.
5: Gini, maksudnya ini supaya saya mau nyambung dengan ini begini. pemain kali masih muda pelatih itu, FIFA kasih dia remisi supaya dia bisa berkembang.
6: Saya. Ya. Oh itu maksudnya. Oke.
5: Remisi apalagi pemain bola yang mau berkembang. Okay. Orang Eropa tidak ada yang sistem ini, jadi mereka mau dia berkembang itu. Dan kembali ke itu, menurut saya, Florin Balogun.
6: Ya.
5: Oke, selamat pagi, terima kasih.
6: Iya, ada tebak skor? Oh, Pak Daniel tidak sempat tebak skor. Kalau gitu Pak Upi di Bone, Pak Upi, pagi.
7: Pagi, saudara Kak.
6: Jaya.
7: Begini Mbak, saya pihak
6: bagaimana?
7: Ini, pindah dukungan. Dulunya kan saya dukung Amerika sebagai tuan rumah. Tapi sekarang saya pindah ke Belgia Mbak, gara-gara kontroversi terjadi.
6: Oh, ya. Begitu ya.
7: Kalau perlu Mbak, menunggu sekali di dunia olahraga kalau begini Mbak, masa otnya apa eksekutif mau jam
6: ikut mengintervensi.
7: Iya.
6: Kalau kata pepatah ini panas setahun dihapus hujan sehari ya.
7: Kalau perlu Mbak, artinya kalau perlu anu juga jadi wajah juga jadi wasit kalau perlu mau
6: intervensi. Oke, Pak Upi tebak skor enggak?
7: Kalau saya sendiri Belgia maksimalnya 5-0.
6: Waduh, oke, baik nih. Terima kasih ya, Pak Upi, sehat terus ya. Ditunggu. Iya, okay. Ditunggu pertandingannya. Iya, ini ada yang berpindah haluan karena sentimen nih merasa ke Florin Balogun. Dan Florin ini usianya 25 tahun ya, kalau tidak salah ya.
8: Betul, iya. Dan memang andaikan Amerika Serikat bermain tanpa Balogun di laga ini, memang dipastikan Pochettino kehilangan mungkin 20...